Sumbaksel menghimbau masyarakat menggunakan bahan bakar minyak BBM sesuai spesifikasi kendaraan yang direkomendasikan pabrikan serta memanfaatkan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga performa mesin, meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus memastikan penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan setiap jenis BBM memiliki karakteristik dan nilai oktan yang berbeda sehingga dirancang untuk memenuhi kebutuhan mesin kendaraan sesuai teknologi yang digunakan. Menurutnya kendaraan dengan teknologi mesin terbaru umumnya membutuhkan BBM beroktan lebih tinggi agar proses pembakaran berlangsung lebih sempurna dan efisien. Sebaliknya BBM bersubsidi seperti Pertalite dan biosolar disediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku. Rusminto menjelaskan, pemilihan BBM yang tepat tidak hanya berdampak pada kinerja mesin tetapi juga mendukung penghematan konsumsi bahan bakar serta memperpanjang usia komponen kendaraan. Karena itu masyarakat diimbau mengikuti rekomendasi pabrik dalam memilih jenis BBM. Demikian Warca Pukul 7, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 8.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

RRI Perempuan Suara Budaya Lampung. Ya, seperti disampaikan tadi bahwasanya RRI Perempuan adalah suara budaya Lampung. Setelah tadi kita menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri atau lagu-lagu Lampung, kini kita nikmati lagu-lagu Nusantara. Berikut dimulai dari sebuah judul, Papa Ceda.

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih enggak waktu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik, bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Masih di 88,5 FM. Dan seperti tadi saya janjikan bahwasanya ada 8 makanan yang kaya vitamin C dan baik untuk dimasukkan ke dalam pola makan sehari-hari. Pertama yaitu jeruk. Jeruk menjadi salah satu buah yang paling identik dengan vitamin C. Dalam satu buah jeruk ukuran sedang terkandung vitamin C yang dapat membantu memenuhi kebutuhan harian tubuh. Kemudian jambu biji termasuk salah satu sumber vitamin C terbaik. Kandungan vitamin C dalam buah ini bahkan lebih tinggi dibandingkan jeruk. Selain itu, jambu biji kaya akan serat yang baik untuk kesehatan pencernaan serta mengandung antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Kemudian kiwi. Buah kiwi memiliki rasa manis dan sedikit asam yang menyegarkan. Kandungan vitamin C yang tinggi menjadikan kiwi pilihan tepat untuk menjaga daya tahan tubuh. Kiwi juga mengandung vitamin K atau kalium dan serta yang membantu menjaga kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Kemudian stroberi. Stroberi juga tidak hanya memiliki warna menarik dan rasa lezat, tetapi juga kaya vitamin C. Buah ini mengandung antioksidan yang dapat membantu melawan peradangan dan menjaga kesehatan kulit. Mengkonsumsi stroberi secara rutin dapat menjadi salah satu cara memenuhi kebutuhan vitamin harian. Selanjutnya buah pepaya, yang dikenal dengan buah yang baik untuk kesehatan pencernaan karena kandungan enzim papainnya, namun buah ini juga merupakan sumber vitamin C yang cukup tinggi. Selain membantu meningkatkan imunitas tubuh, pepaya juga mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Selanjutnya, mangga. Buah mangga merupakan buah tropis yang digemari banyak orang. Selain rasanya yang manis, mangga juga mengandung vitamin C yang membantu menjaga kesehatan kulit dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan dalam mangga juga berperan dalam melindungi sel tubuh dari kerusakan. Kemudian brokoli. Brokoli juga menjadi salah satu sayuran yang kaya akan berbagai nutrisi penting, termasuk vitamin C. Sayuran hijau ini juga mengandung serat, vitamin K, dan senyawa antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Brokoli dapat diolah dengan berbagai cara, seperti direbus, dikukus, atau ditumis. Yang kemudian paprika merah. Nah, paprika merah merupakan salah satu sumber vitamin C tertinggi di antara berbagai jenis sayuran. Selain kaya vitamin C, paprika merah juga mengandung vitamin A dan antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan mata serta kulit. Mengkonsumsi paprika secara rutin dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Kita lanjut kembali untuk menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami siapkan.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

namanya juga sayang. Kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: itu?
1: Ais, kira bang, gara-gara apa sih bang? Abang ini salah dengar kali, namanya juga hujan bang, bang.
0: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu, telinga abang ini masih normal, nggak budek nggak? Seperti suara tanah longsor ini dek.
1: Halah, wah, mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang, ngantuk saya ini bang.
2: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai, latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, ya orang tua aja sih, bukan nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamohari PT ASDP Indonesia Ferry Versero terus mengembangkan Bakahuni Harbor City BHC sebagai destinasi wisata unggulan di pintu gerbang Pulau Sumatera. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar Harbor Fest pada 8 Agustus 2026 untuk meningkatkan daya tarik kawasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Project Head Bakahuni Harbor City Mario Sardadi mengatakan pengembangan kawasan BHC tidak hanya difokuskan pada sektor pariwisata tetapi juga diarahkan agar mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya. Setelah sukses meraih juara 2 pada Kejuaraan Nasional Taekwondo Championship 2026 Grade C Nasional, atlet Taekwondo Indonesia Cayara Pramawasari, mahasiswa program studi ilmu komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Lampung, kembali menorehkan prestasi dengan meraih juara 2 medali perak pada kategori profesional Kyorugi Senior Under 62 kg dalam ajang Internasional Kesatria Nusantara PBTI Series 5. Kejuaraan internasional tersebut mempertemukan atlet-atlet taekwondo terbaik dari berbagai negara dan daerah di Indonesia dalam persaingan yang berlangsung ketat dan penuh gengsi. Melalui semangat juang, disiplin, mental bertanding yang tangguh, serta kemampuan teknik yang mumpuni, Cayara berhasil menunjukkan performanya hingga kembali berdiri di podium sebagai peraih medali perak. Rangkaian prestasi yang diraih secara beruntun ini menjadi bukti konsisten Cayara dalam menjaga performa dan kualitas bertanding. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Lampung mampu bersaing dan berpartisipasi tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga pada ajang internasional. Demikian Warca pukul 8, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 9. Minamwari, selanjutnya kita akan ikuti obrolan pagi Rani dalam topik bahasan membangun ekosistem prestasi olahraga dengan pendekatan sport science.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun. Selamat pagi Minak Muari dan juga pendengar serta pemirsa RI, dan selamat pagi Lampung. Senang sekali saya Ferry Nuryadi bisa kembali menemani pagi Anda yang penuh semangat. Dan dalam program obrolan pagi ini, langsung dari studio RRI Pro 4 Bandar Lampung 88,5 FM. Minak Muari, prestasi di dunia olahraga saat ini bukan lagi sekedar soal bakat alam atau latihan fisik yang keras. Di era modern ini, zain dan teknologi memegang peran yang sangat krusial dalam mencetak atlet-atlet juara. Nah, menyikapi hal tersebut, tema obrolan kita pagi ini sangat menarik, yaitu membangun ekosistem prestasi olahraga dengan pendekatan sport science. Tentu saya tidak sendiri ya. Di studio saat ini telah hadir narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah seorang dokter olahraga, yaitu Dr. Yopi Utomo Bakti, selaku Kabid Bimpres Koni Lampung. Selamat pagi, Bung Yopi.
1: Selamat pagi, Bung Ferry. Terima kasih untuk invitation-nya pagi ini.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Masih terus kita mantau atlet terkait masalah latihan, perkembangan maupun kejuaraan yang mereka lakukan setiap minggunya. Makanya alhamdulillah bisa bincang-bincang di sini. Jadi kita bisa publikasi juga terkait masalah perkembangan atlet yang ada di Provinsi Lampung.
0: Nah, berarti tadi saya sampaikan ya, bahwasanya olahraga sekarang itu tidak hanya berpikir bagaimana prestasi ataupun masalah lain, juga harus memiliki dampak domino lah ya dari kegiatan olahraga, Bung Yopi. Baik, alhamdulillah juga kita sudah kedatangan seorang yang memang berkompeten dan berbicara mengenai sport science. Ini menarik nih, karena mungkin bagi sebagian masyarakat awam masih terdengar cukup teknis ya, atau baru. Kita langsung masuk ke obrolan nih, Bung Yopi ya.
1: Iya.
0: Sebagai pembuka, boleh dijelaskan nih secara sederhana kepada sahabat atau insan olahraga kita maupun para pendengar kita, Minak Muari kita, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sport science dan mengapa pendekatan ini menjadi sangat krusial dalam membangun ekosistem prestasi olahraga saat ini?
1: Terima kasih, Bung Ferry. Memang secara konsep besar sekarang, olahraga prestasi itu tidak hanya dibangun dari bakat semata, tapi dari keputusan yang diambil melalui data. Udah itu mengintegrasikan multidisiplin ilmu dan berbasis teknologi dan sains. Artinya memang sport science sekarang itu secara penelitian itu dibutuhkan untuk membangun prestasi atlet, bukan hanya bakat yang dimiliki oleh atlet tersebut. Ya, di sport science juga memang semuanya berupa data. Ada beberapa aplikasi yang itu memudahkan, tapi outputnya juga tetap data. Artinya keputusan apapun yang diambil oleh seorang pelatih, pengurus di cabang olahraga, untuk mengidentifikasi atlet tersebut, ya, kemampuannya, perkembangan latihannya, maupun secara potensi di cabang olahraga yang mana secara antropometri, itu semuanya harus berbasis data. Artinya sport science itu intinya semuanya harus berbasis data. Tidak bisa lagi mereka-reka semuanya. Harus berbasis data.
0: Jadi semuanya akan terstruktur ya?
1: Iya, karena dari semua komponen yang dilakukan sama pelatih di latihan, sama atlet di latihan, itu memiliki alat ukur. Ya, alat ukur itulah yang digunakan untuk mengintegrasikan hasil latihan mereka selama ini berupa data. Data itulah yang dijadikan keputusan ya, melalui evaluasi untuk menentukan program latihan selanjutnya.
0: Bung Yopi, ini kan terkait dengan tema kita ini mengenai membangun ekosistem. Langkah-langkah konkret apa saja yang saat ini sudah maupun yang sedang dijalankan oleh bidang Bimpres Koni Lampung dalam menerapkan sport science kepada para atlet kita ini?
1: Ya, memang untuk mengimplementasikan sport science dalam olahraga tuh butuh proses dan Ya tentunya terkait masalah pembiayaan juga itu besar gitu. Hmm. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan ya sebelum kita bicara masalah anggaran misalnya. Contoh misalnya yang kita lakukan sekarang itu menginventarisir atlet. Ya, yang kedua kita mengkolektifkan data dari kejuaraan-kejuaraan yang cabang olahraga ikuti di Provinsi Lampung. Nah, kita tuh selalu minta hasilnya. Dari hasil-hasil itulah nanti data itu dikumpulkan di bank data, udah itu kita analisis nanti. Hmm. Nanti ada perankingan misalnya. Artinya kita tidak bicara pada atlet kita aja, tapi kita bicara dengan kekuatan lawan sejauh apa mereka. Ya biasanya nanti kita simpulkan dari beberapa kejuaraan yang atlet itu ikuti, misalnya 2 kali kejurnas atau 3 kali kejurnas, nanti kita bisa menentukan di posisi mana kita bisa menentukan target atlet tersebut pada event yang lebih besar seperti PON. Ya, artinya semuanya sekarang berbasis data, termasuk kita menginventarisir atlet. Udah beberapa kali kita memang datang ke cabur, udah beberapa kali juga kita datang ke universitas yang memiliki program studi pendidikan jasmani di Provinsi Lampung. Tujuannya adalah untuk membangun ekosistem sport science tersebut ya dengan berbasis ilmiah melalui akademisi-akademisi olahraga yang ada di kampus. Hmm. Udah itu data-data atlet yang ada di kampus itu juga kita minta memang kalau mereka mahasiswa aktif, data-data itu harus kita kumpulkan. Artinya semuanya sekarang kita kumpulkan, baik itu dari kampus, baik itu dari cabur. Cabur juga baik itu memiliki banyak perguruan ya, artinya kita tidak hanya menunggu dari cabur tapi kita berkomunikasi dengan perguruan-perguruan yang ada di bawah cabang olahraga tersebut. Seperti itu.
0: Cabur apa saja kira-kira yang kita anggap sudah siap untuk pendekatan sains ini?
1: Sebenarnya memang harusnya semua cabur memang ya, tapi memang kita memulai langkah itu dari apa yang bisa kita targetkan terlebih dahulu. Kalau cabur apa saja yang memang kemarin kita sudah berkomunikasi itu ada beberapa. Contohnya misalnya lari trail, misalnya ketika kita di Universitas Aisyah kemarin, udah itu ada cabur bela diri terutama ya, karena bela diri ini memiliki banyak nomor ketika di pekan olahraga. Makanya di awal ini memang kita fokus sama cabang-cabang olahraga bela diri karena memiliki potensi jauh lebih besar untuk menaikkan Provinsi Lampung pada ajang multi event ya, yaitu di pekan olahraga nasional.
0: Jadi kalau untuk pada dasarnya memang seharusnya semua cabur ya.
1: Iya.
0: Tapi artinya memang sudah ada, artinya cabur-cabur yang sudah mendekati insain ini ya, tadi-tadi ya.
1: Sudah. Alhamdulillah juga kita kebantu karena dari beberapa cabur juga itu biasanya baik itu pelatih maupun pengurus itu memang dari akademisi olahraga juga, dari sarjana olahraga juga, makanya kita sedikit terbantu. Karena sekarang paradigmanya berubah, Bung Perry. Sekarang itu di era sport science itu ada istilah kalau data itu is the new coach.
0: Nah,
1: artinya kita nggak bisa ngedengar apapun yang disampaikan oleh pelatih ya kalau itu tidak berbasis data. Data itulah yang menentukan keputusan seorang pelatih untuk menentukan latihan, menentukan target pada kejuaraan ya. Artinya tidak bisa lagi kita bersifat subjektif ya, tapi sekarang kita semuanya bersifat objektif dengan berbasis data.
0: Baik. Nah, jadi berbicara sport science ini sendiri kan aspeknya sangat luas nih, Bung Yopi. Mulai dari nutrisi, psikologi di antaranya ya kan, hingga biomekanikanya. Nah, ini kira-kira untuk yang fokus utama bagi KONI Lampung apa ini?
1: Dari awal memang kita sampaikan ya di KONI Provinsi Lampung, yang pertama kita tuh butuh lab sebenarnya ya, lab sport science, karena sebelumnya memang saya juga di sport science. Kita mendorong untuk KONI Provinsi Lampung itu memiliki lab sport science. Kenapa kita butuh itu ya, karena yang pertama kita butuh ruangan itu yang bisa mengidentifikasi atlet, mau baik itu dari talent identification-nya maupun untuk menentukan apa long term atlet development-nya. Nah, kita butuh ruangan itu gitu. Artinya di KONI Provinsi Lampung kan sekarang udah punya gym. Nah, kita tuh pengen selain gym memang ada fisioterapis misalnya di situ. Kita butuh measure, artinya atlet bisa datang ke KONI Provinsi Lampung selain untuk rehabilitasi cedera, kita juga bisa berkomunikasi dengan latihan yang mereka jalani selama ini. Ya, artinya yang kita jalankan pertama itu ya, kalau sekarang kita memang lagi fokus sama inventarisir data. ya, data-data itu kita kolekin, kita juga udah muncul kesimpulan ada beberapa cabur yang kita sudah bisa menentukan atletnya siapa saja yang kita prioritaskan untuk tampil di BK PON, yeah. Atletnya siapa saja yang udah bisa kita prediksi bakal medali di PON, nah itu udah mulai kita jalani, seperti itu Bung Perry.
0: Baik, ini jadi tetap juga nih berkaitannya di BIMPRES juga ini ya.
1: Yeah.
0: Ini juga di dalam pemenuhan data ini atau pencarian data ini tentu kita harus memasang yang namanya ya sport intelligence.
1: Iya benar, benar Bung Ferry. Nah,
0: ini seperti apa ini ya, jalannya sekarang ini?
1: Kemarin sudah ada satu cabur yang kita monitoring langsung ketika di Kejurnas, karena memang fokus dari BINPRES kemarin kita sampaikan kepada pimpinan kalau kita ingin ada ya saat cabang olahraga itu melakukan kejuaraan nasional, tapi itu jalan sebagai atlet sebagai muaranya nanti di PON. Kemarin cabang olahraga judo itu kan memang dia sistemnya kredit poin, artinya dari setiap kejuaraan itu menentukan poin mereka untuk atlet-atlet itu tampil atau berlaga di PON 2028. Nah, sport intelligent memang tadi di awal udah saya sampaikan terkait masalah inventarisir data, artinya kalau kita hanya menunggu saja ya data-data itu dikirimkan misalnya ke KONI, data itu dikirimkan ke BINPRES, ya tentu kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Sementara untuk mengevaluasi, untuk menganalisis, kita butuh data secepat mungkin ya untuk kita analisis agar rekomendasi maupun keputusan dari KONI Provinsi Lampung melalui bidang BINPRES itu bisa kita ambil ke depannya. Nah, cabang olahraga judo itu udah salah satu cara kita mengimplementasikan sport science dalam penerapannya. Ya, contoh misalnya kemarin kenapa kita pengen ngotot untuk ada di kejuaraan nasional judo, ya selain untuk kredit pun memang kita pengen melihat potensi atlet pria ya yang bisa lolos di PON 2028 bahkan medali di 2028. Karena selama ini data yang kita ambil itu ada beberapa kelemahan di judoka-judoka pria tuh ketika mereka tampil di kejuaraan. Kalau untuk di putri kita udah punya 1-2 nama yang bisa kita proyeksikan untuk medali ya pada saat PON nanti. Nah, kemarin kita coba kita cari ada enggak atlet atau judoka pria ini yang punya potensi untuk didorong untuk lolos PON yang pertama, yang kedua medali di PON. Nah, alhamdulillah dari sport intelijen yang kemarin kita lakukan ketika di Jawa Barat, di Depok Jawa Barat pada kejuaraan Kasat Cup, muncul satu nama kita rekomendasikan. Alhamdulillahnya juga Pengpropnya mau ya mendorong, terus dari BINPRES juga berkomunikasi, atletnya sekarang udah mulai persiapan. Ya, artinya bahkan kita bisa mengidentifikasi riwayat cedera yang atlet itu miliki. Sekarang atletnya lagi proses latihan, sekarang lagi proses recovery. Ya, artinya kita bergerak cepat karena waktunya hanya tersisa 1,5 tahun sampai 2027 tahun depan untuk dia ada di PON 2028. Yeah. Itu. Nah, udah kita identifikasi juga ada beberapa kejuaraan yang bisa kita ikuti. Sistem poinnya seperti apa? Ya, berapa poinnya dari tiap kejuaraan yang akan diikuti? Nah, itu yang kita terus dorong. Ya, artinya satu cabang olahraga dari 66 cabang olahraga yang kita miliki, ya udah itu 63 kalau tidak salah nanti yang akan diputuskan untuk berlaga di PON 2008, ya mulai kita urai ya dengan pendekatan sport science itu.
0: Baik, jadi kita berbicara sport science ini kan tadi disampaikan tidak hanya berbicara prestasi namanya, tapi ketika memang di suatu event ini kan yang paling utama nih. Nah, apalagi menyongsong sebagaimana KONI dalam hal ini disampaikan oleh ketua kita, ketua umum KONI Lampung, Bapak Taufik Hidayat, bahwasanya kita ingin satu digit nih.
1: Iya, benar. Iya
0: kan? Nah, ini artinya kan bagaimana kita harus memapping sehingga memang tadi di dalam sport science ini juga kita kan harus mengutamakan hal-hal yang pokok fokus utama ya kan.
1: Iya.
0: Di samping benar. Kita harus tetap, artinya bukan diabaikan lah ya, mengenyampingkan dulu masalah keterbatasan dana nih.
1: Memang kita punya skala termasuk apa bantuan pembinaan untuk cabang olahraga, tapi sekarang kita lebih prioritaskan lagi memang dari satu cabang olahraga pun tidak general. Misalnya tadi saya sebutkan judo ya, kalau kita dari BINPRES itu berharap ketika 2027 satu tahun lagi menjelang PON, Pengprop tidak fokus sama pembinaan ya, yang melebar itu dari cadet, junior, kalaupun misalnya di pon itu yang bertanding ya kelas senior, kita berharap fokus sama kelas senior. Artinya pembinaan yang dilakukan Pengprop dengan bantuan KONI, walaupun sekarang serba keterbatasan, nah kita harap difokuskan untuk 1-2 atlet. Karena kita memang pengen lolos sebanyak mungkin atlet di pon, tapi juga kita udah mulai menghitung mana yang memiliki potensi untuk lolos, mana yang memiliki potensi untuk mendapatkan medali pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2028.
0: Seberapa jauh pengetahuan dari para Pengprop sendiri mengenai tentang sport science ini?
1: Memang sebenarnya kita terkendala itu karena kebiasaan saja. Ya, tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa Pengprop yang memiliki akademisi olahraga, baik itu di pelatih maupun di pengurusan cabur, tapi memang kebiasaan yang dilakukan oleh pelatih-pelatih ini masih berdasarkan pengalaman. Mereka malas mencatat. Ketika kita tanya catatan, mereka tidak punya. Ketika kita tanya catatan tentang program latihan, mereka juga tidak punya. Yaitu yang harusnya yang harus kita edukasi ke depan, baik itu dari pelatihan yang kita bikin di KONI Provinsi maupun dari monitoring yang kita lakukan ke setiap cabang olahraga. Baik. Artinya ketika kita tanya catatan aja terkait masalah program maupun evaluasi, nah banyak pelatih yang menyampaikan hanya secara verbal saja, tapi ketika kita cari datanya itu yang tidak ada.
0: Tidak mereka miliki.
1: Tidak mereka miliki.
0: Itu dia. Jadi kan saya jadi ingat guru olahraga saya juga dulu, bahwasanya kebiasaan itu belum tentu benar.
1: Benar.
0: Benar. Memang dunia olahraga ini memang filosofinya juga bagus. Kebiasaan itu belum tentu benar. Ya. Tapi ketika kita bicara yang mana yang harus dibiasakan, ya yang benar.
1: Iya.
0: Tapi mereka kan harus tahu dulu nih bahwa ini loh yang benar kan gitu. Jadi memang perlu edukasi tadi ya.
1: Benar. Kita hanya menuntut apapun yang mereka lakukan di latihan, apapun yang mereka lakukan di kejuaraan, itu semuanya tercatat. Ya, bahkan kita sampaikan bahwa dengan bahasa pelatihnya sendiri masing-masing. Nanti kita yang terjemahkan. Artinya tidak harus berbicara secara ilmiah, misalnya istilah-istilah dalam olahraganya, tapi menurut bahasa yang memang mereka ucapkan sehari-hari. Nanti kita yang interpretasikan data itu, nanti yang kita analisis, nanti yang kita simpulkan. Intinya kalau dari kita, gimana caranya pelatih mau mencatat apapun yang terjadi di lapangan ya untuk atletnya, baik itu hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, semuanya harus ada catatan ya dari data latihan maupun pertandingan dari atlet tersebut. Seperti itu Bung Peri.
0: Cukup menarik obrolan kita Bung Yopi. Kita break sejenak ya. Ya. Kita akan dengarkan dulu sebuah lagu. Ini lagu daerah Lampung yang juga ini dipopulerkan ini oleh Batin Wulan. Ya itu kan ada apa ya? Senam Payukida.
1: Payukida.
0: Jadi kita dengarkan dulu lagu Payukida.

hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.

0: bersama saya Ferry Nuryadi dan juga masih bersama Dr. Yopi Utomo Bakti sebagai Kabid Bimpres KONI Provinsi Lampung. Kita lanjut lagi ya di obrolan olahraga di obrolan pagi kali ini. Kita akan membahas tentang bagaimana membangun ekosistem prestasi olahraga dengan pendekatan sport science. Kita kayak tadi membahas ada cabur-cabur yang memang sudah paham. Nah ini tadi nih, artinya di dalam memahami tentang sport science ini, Bung Yopi, ini perlu keselarasan ya, tentunya kecabur nih.
1: Iya, tentu perlu memang, karena sport science itu juga digunakan sebagai GPS prestasi. Artinya banyak atlet kita yang melakukan latihan terus menerus gitu kan, tapi tanpa arah gitu. Nah sport science digunakan untuk menentukan arah mereka mau kemana gitu. Ya itu artinya PR kita bersama memang di KONI Provinsi untuk mengedukasi cabur, mengedukasi atlet yang memang belum memahami terkait masalah sport science. Ya di judulnya aja udah ekosistem, artinya banyak komponen memang yang harus dipikirkan.
0: Betul.
1: Tapi setidaknya kita punya sumber data yang bisa kita urai bersama-sama. Saya kasih contoh misalnya, ketika atlet punya riwayat cedera, ya tentu kan itu bukan tugas pelatih untuk merecovery. Ada fisioterapis, merecovery gitu. Artinya memang banyak disiplin ilmu, banyak tenaga ahli yang kita perlukan untuk menerapkan sport science untuk membantu prestasi Lampung yang lebih baik ke depannya. Seperti itu, Bung Ferry.
0: Baik, artinya itu ya. Artinya komunikasi ini harus terus dijalin, bagaimana itu, terutama pemprov-pemprovnya ya.
1: Iya, makanya memang kita di Wakadua maupun Binpres, KONI Provinsi Lampung, terus memanggil cabang olahraga, tujuannya untuk berkomunikasi. Artinya kita mengetahui apa yang mereka alami, kondisi pembinaannya seperti apa sekarang, ya, dari apa yang mereka ceritakan ketika kita diskusi di ruang Wakadua, KONI Provinsi Lampung. Nah, itu yang kita simpulkan nanti. Ya artinya cabur tersebut butuh apa gitu kan, bantuannya apa, kita bisa lebih spesifik. Ya kita tidak lagi mau bersifat general, semuanya sekarang harus bersifat spesifik.
0: Spesifik ya.
1: Ya baik. Seperti itu.
0: Nah masalah data ini tadi, apakah bisa nggak kita membuat suatu program atau sistem atau satu masing-masing cabur ataupun satu kesatuan lah, mau cabur apapun di dalam itu.
1: Itu yang memang akan kita terapkan untuk persiapan BKPON maupun PON nanti.
0: Yeah.
1: Artinya kita punya aplikasi, kita punya itu, dashboard seperti. Setiap atlet. Atlet-atlet yang ada di cabang olahraga itu bisa kita pantau melalui dashboard yang kita coba susun nanti. Ya, baik itu buat sendiri maupun menggunakan dashboard yang sudah ada, tapi memang rumahnya atau hostingnya harus besar, karena atlet yang ditampung dari di dashboard tersebut ya pasti tentunya banyak dari cabang olahraga yang akan mengikuti babak kualifikasi PON. Ya cuman memang ke depan kita coba untuk dorong terus ya untuk penggunaan dashboard atlet tersebut.
0: Yeah.
1: Artinya kita bisa mantau ya, contoh misalnya ada traffic light misalnya. Kita tahu misalnya kita bikin lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, lampu hijau misalnya. Kalau lampu merah kita tahu atletnya cedera.
0: Yeah.
1: Ya, bahkan tanpa kita datang ke lokasi latihan, dari dashboard tersebut kita bisa memantau, oh atletnya sedang cedera, kenapa nggak latihan. Kuning artinya mereka butuh proses recovery ya, karena kelelahan ya, karena istirahat atau proses recovery yang belum berjalan secara maksimal ya, termasuk ketika misalnya traffic light-nya menunjukkan lampu hijau misalnya. Nah kita tahu atletnya dalam kondisi yang siap untuk mengikuti latihan. Ya semuanya memang kita butuh dashboard tersebut ya, untuk memantau ya, satu pintu misalnya, sama kayak korlantas misalnya gitu kan.
0: Ya betul.
1: Memperhatikan traffic jam yang ada di satu provinsi dari satu ruangan saja. Nah itu yang coba terus kita dorong untuk kita lakukan di

0: 2027 maupun 2028. Baik. Seperti itu Bang Ferry.
1: Itu berkaitan nggak dengan lab yang sangat dibutuhkan?
0: Itu yang kita sangat butuhkan. Itu sangat berkaitan. Ya, berkaitan artinya, ya? Semua secara sport science kita lakukan di ruangan tersebut. Ya, baik itu latihan, baik itu recovery, termasuk memantau latihan atlet tersebut seperti apa, sejauh apa gitu. Ya. Jadi semuanya bisa kita tentukan. Misalnya mereka persiapan 3 bulan. Ya, di bulan pertama targetnya udah harus di berapa persen. Yeah. Bulan kedua berapa persen. Artinya ketika persentasenya tidak tercapai, kita bisa pantau itu.
1: Yeah, seperti agar jangan terjadi lagi, hari ini terdata si A, kok tahu-tahu si A hilang, muncul si B.
0: Muncul si B.
1: Eh, tahu-tahu si A melakukan secara mandiri.
0: Yeah.
1: Muncul dan tidak diakui.
0: Banyak-banyak.
1: Itu kan ya?
0: Banyak problem yang kita hadapi sejauh ini. Terkait masalah atlet, terkait masalah cabang olahraga.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, makanya kita mau keselarasan, kita pantau secara data, kita tidak mau asas kedekatan,
1: iya, itu
0: kita tidak mau asas perguruan, ya kita mau siapapun yang terbaik di Lampung, ya memang yang punya hak dan berhak untuk mewakili Lampung pada ajang maupun event nasional dan internasional.
1: Baik.
0: Seperti itu Bung Ferry.
1: Jadi tidak ada asas kecuali potensi.
0: Kecuali potensi.
1: Memang sulit, Bung. Jadi dalam membiasakan hal yang benar itu memang sulit.
0: Iya.
1: Karena tadi ya, salah satunya contoh tadi ya, kan? Mereka cuma biasa begitu saja kan.
0: Ya,
1: akhirnya kan itu yang katanya tadi, ini ilmu olahraga juga sebenarnya.
0: Iya. Benar.
1: Kebiasaan itu belum tentu benar.
0: Kebiasaan belum tentu benar.
1: Kebenaran yang benar harus dibiasakan tadi kan.
0: Harus dibiasakan.
1: Nah, itu dia. Jadi kalau untuk membenarkan yang biasa itu perlu data. Perlu ya, itu tadi
0: benar
1: yang memang data konkret sehingga itu memang harus benar-benar dibiasakan.
0: Benar, Bung Ferry.
1: Tidak juga harus merubah semua kebiasaan ya kan?
0: Tidak juga, tentunya memang kebiasaan yang sudah benar
1: iya.
0: Itu ya kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Ya, kalaupun kebiasaannya belum benar ya tentu harus kita biasakan untuk melakukan yang benar secara sport science kalau di olahraga.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Bung Yopi, ini kalau di bidang BIMPRES nih, bisa nggak kita mengkalkulasikan kira-kira walaupun ini belum, baru akan, tapi dari event-event kejurnas-kejurnas yang ada di masing-masing cabor, potensi kenaikan prestasi atlet seberapa persen?
0: Memang sebenarnya bisa kita lakukan untuk memprediksi potensi kenaikan atlet itu berapa persen. Cuman kendalanya memang ada, karena tadi kita belum memiliki dashboard. Artinya grafik peningkatan baik itu dari latihan maupun kejuaraan yang mereka lakukan, itu secara persentase kita tidak memiliki data yang berkesinambungan. Nah, data yang kita butuhkan itu kan setiap hari, Bung Ferry.
1: Betul.
0: Tidak hanya di kejuaraan saja. Kalau kejuaraan misalnya kita bisa bikin perankingan. Contoh kejuaraan nasional ya, yang di bawah PB misalnya itu memiliki kredit poin 20% misalnya. Kejuaraan nasional yang tidak di bawah PB misalnya kayak Open dan lain-lain lah gitu, itu memiliki kredit misalnya 10%. Nah, itu bisa kita kalkulasikan kejuaraannya. Tapi peningkatan dari atlet itu tidak bisa kita simpulkan dari hanya kejuaraannya saja. Ya, artinya proses latihan, apalagi di olahraga tuh kan atlet muda banyak. Mereka ya karena waktunya juga harusnya dipakai untuk sosialisasi, bergaul sama lingkungan mereka. Mereka harus dipaksa untuk latihan terus menerus. Pasti mereka mengalami kejenuhan yang mereka alami. Nah, nah kita tidak bisa memantau kejenuhan mereka kalau kita tidak memiliki dashboard tersebut.
1: Dashboard. Kalau kita ada di dashboard enak kan?
0: Iya.
1: Psikolog
0: tahu.
1: Juga kita sudah siapkan.
0: Iya.
1: Gitu. Itu kan bagian dari sport science juga.
0: Bagian
1: kan?
0: Dari sport science.
1: Jadi memang banyak hal kendala yang memang kita debi.
0: Iya. Tapi kita percaya. Pelan-pelan kita urai. Kita juga percaya kalau di Provinsi Lampung ya bakal atau akan mendukung ya untuk penerapan sport science demi meningkatkan prestasi Lampung pada event nasional, baik single event maupun multi event.
1: Itu dia, Bu. Tapi ngomong-ngomong nih, karena kan memang dari sistem dulu nih yang bagus, baru tercipta keinginan yang baik tadi untuk terwujud kan seperti itu. Nah, ini agak berat nih kayaknya. Ya, hal yang klise masalah anggaran nih.
0: Iya.
1: Anggaran KONI kan gitu, ataupun anggaran untuk olahraga ini lah, untuk olahraga ini sangat sedikit. Sementara itu kita kepengen naik satu digit.
0: Iya.
1: Nah ini upaya ini bisa nggak kita mengejarnya?
0: Sampai sekarang kita terus meyakini bahwa target tersebut akan kita capai. Ya, karena kalau secara mindset kita berpikir itu tidak akan terjadi ya, tidak mungkin akan terjadi. Tapi hari ini kita berpikir itu bakal kita capai terus menerus gitu. Dengan segala kendala yang kita hadapi memang sekarang. Ya,
1: walaupun artinya, sistem yang ada di Sport Sense tadi sekitar ya, baru 30% lah kita pakai ya.
0: Belum sempurna.
1: Belum sempurna.
0: Kita ya, terapkan gitu kan, tapi memang kita coba lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, termasuk komunikasi dengan atlet, termasuk perhatian yang kita lakukan. Ya, apapun yang kita lakukan, kalau itu bisa kita lakukan ya tanpa berharap ada anggaran terlebih dahulu, kita lakukan terlebih dahulu. Ya, artinya ini bagian dari tanggung jawab di KONI. Memang teman-teman di KONI ini bagian dari pengabdian kita ya di KONI, artinya kita lakukan semampu kita ya, secara bertahap, secara pelan bahkan, tapi kita terus lakukan untuk bergerak maju demi satu digit yang harus kita capai di 2028, Bung Ferry.
1: Mantap. Tapi kalau saya, Bung, kalau Sport Science ini benar-benar sudah berjalan, jangankan 100%, 75% saja.
0: Ya.
1: Saya optimis. Saya optimis.
0: Memang kalau kita berkaca dengan negara-negara yang olahraganya maju,
1: ya,
0: mereka tuh berpikir fasilitas dulu, baru prestasi akan datang.
1: Baik.
0: Kalau kita kadang dibalik, prestasi dulu baru dikasih fasilitas. Itu yang agak sulit kita. Itu yang agak sulit kita.
1: Ya. Itu ya. Nah, itu salah satu kebiasaan yang belum
0: tentu benar. Yang belum tentu benar.
1: Itu salah satunya. Tapi memang iya, Bung. Nah, itu kendala yang paling utama itu kan seperti itu. Tapi ketika memang semua dibangun dengan benar-benar tulus, rasa kebersamaan
0: ya,
1: dengan upaya apapun yang penuh maksimal, harapan itu akan tercapai lah.
0: Amin.
1: Amin ya.
0: Mary.
1: Ya. Nah, ini masih tentang harapan ini.
0: Ya.
1: Membangun ekosistem baru tentu tidak mudah ya nih kan, Bung, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, tantangan yang besar yang dihadapi KONI Lampung saat ini juga apa dari segi fasilitas SDM, kepelatihan atau mungkin anggaran? Nah, bagaimana sinergi antara KONI, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi di Lampung dalam mendukung ketersediaan riset atau teknologi sport science ini, Bung?
0: Ya, memang dari beberapa analisa yang kita lakukan, yang paling utama, yang pertama adalah kebutuhan dasar dari cabang olahraga tersebut.
1: Betul.
0: Kita tidak bisa menuntut prestasi ketika mereka latihan aja bingung mau di mana, Bung Ferry. Makanya kemarin dari KONI Provinsi Lampung, ya, dari bidang Sarpras di bawah Wakil Ketua 2 itu melakukan beberapa langkah. Yang pertama sama dengan yang kita lakukan di Binpres, itu menginventarisir, artinya fasilitas yang bisa kita gunakan untuk latihan, yang pertama. Yang kedua, kemarin mulai menginventarisir aset-aset ya, bantuan yang selama ini KONI kasih ke cabur itu bisa digunakan lagi atau tidak gitu. Artinya kita pengen itu punya datanya semua. Ya, dalam satu cabang olahraga misalnya pencak silat gitu kan, adakah matras yang sebelumnya KONI kasih, kondisi matrasnya seperti apa. Kalaupun misalnya di provinsi sudah punya matras yang baru, ya mungkin bisa kita alihkan ke klub-klub atau perguruan yang ada di kabupaten. Artinya gimana caranya dari apa yang dikeluarkan oleh KONI provinsi itu terus bermanfaat untuk membangun atlet ya. Tapi memang yang pertama harus kita selesaikan adalah kebutuhan dasar dari cabang olahraga tersebut. Masalah latihan ya, termasuk masalah science tadi. Ya, kalau dari artikel, dari penelitian, dari jurnal, kita banyak menemukan untuk membangun ekosistem sport science yang ideal itu seperti apa. Tapi memang kita sesuaikan lagi dengan keadaan secara faktual yang ada di lapangan. Ya, artinya kita nggak bisa menerapkan sport science kalau mereka latihan aja bingung di mana.
1: Iya.
0: Apa yang mau kita terapkan gitu kan? Kalau mereka latihannya misalnya hanya di dalam rumah karena mereka tidak punya gelanggang, ya mereka tidak menggunakan matras. Banyak cabang olahraga yang latihannya di depan rumah, di teras rumah.
1: Betul.
0: Ya, artinya secara kebutuhan dasar itu yang belum terpenuhi. Makanya coba kita inventarisir, kita koordinasi dengan pemerintah provinsi melalui dispora, ya tempat-tempat atau lokasi yang bisa kita gunakan untuk atlet itu melakukan latihan seperti itu, Bung Peri.
1: Baik, artinya sarpas ini paling utama ya.
0: Ya, tetap kebutuhan dasar dari cabang olahraga itu penting.
1: Dari segi sumber daya manusianya sendiri?
0: Dari sumber daya tuh, kita tuh selalu percaya Lampung punya sumber daya, punya kualitas sumber daya yang baik. Memang kalau saya analisis, menurut hemat saya belum ada keselarasan terkait masalah visi yang kita lakukan. Ya, kita tidak pernah berbesar hati untuk terus mendorong orang lain maju. Kita hanya masih memikirkan ego sektoral. Artinya kita ya tidak mendukung, bahkan tidak senang ketika atlet yang lain atau dari perguruan lain atau dari cabang olahraga lain berprestasi. Ya, yang coba kita lakukan itu penyamaan persepsi dari tiap sumber daya manusia yang ada di Provinsi Lampung. Makanya kita melakukan beberapa kali kunjungan itu ke universitas-universitas yang memiliki program studi olahraga untuk menyamakan persepsi tersebut, Bung Peri.
1: Jadi itulah tantangan-tantangan yang paling pokok. Nah, ada hal ini hampir ditinggalan, Bung Yopi. Selama ini kan memang tadi ya, kita harus menuju by data kan?
0: Iya.
1: Nah, ini apakah ini sudah terdata sebelumnya? Apakah ini memang dari sekarang hanya slogan aja, atau memang Bung Yopi lihat di sini memang sebenarnya ada bahwa Lampung memiliki potensi besar untuk atlet-atlet baik apapun cabornya untuk menuju tingkat internasional. Artinya Lampung ini termasuk salah satu lumbung atlet yang berpotensi.
0: Iya.
1: Bagaimana menurut kacamata Bung Yopi?
0: Memang dari sebelumnya itu sudah pernah dilakukan terkait masalah talent identification. Artinya kita melakukan pengukuran untuk anak sekolah dasar misalnya. Dari antropometrinya kita lihat, oh, tungkai panjangnya dia cocok untuk jadi atlet basket. Oh, panjang tungkainya dia tidak cocok untuk jadi atlet voli misalnya. Nah, itu kan talent identification. Nah, itu yang kita simpulkan bahwa Lampung itu memiliki potensi, Lampung memiliki sumber daya manusia di bidang olahraga yang memang memiliki kompetensi dari satu hal tersebut yang sejauh ini sudah dilakukan oleh KONI Provinsi Lampung terkait masalah sport talent identification tersebut. Ya, tinggal memang secara sistem, balik lagi, secara kurikulum dari cabang olahraga tersebut, ya, secara silabus lah istilahnya kalau di kampus tuh, itu yang harus kita rekonstruksikan dulu gitu. Artinya apa yang sudah dilakukan selama ini, kalaupun misalnya tidak memiliki dampak atau tidak memiliki arah, nah itu yang kita rekonstruksi gitu. Ya, kita lakukan pemutahiran kurikulum dari tiap cabur. Kita lakukan pemutahiran kurikulum pembinaan dari cabur-cabur yang memang memiliki potensial. Ya, makanya dari WAKA 2 juga memang kita menganalisis terkait masalah persentase misalnya gitu kan. Contoh satu cabang olahraga itu memiliki 40% 40 nomor atau 40 emas lah di PON. Kita hitung jumlah provinsi, kita lihat kondisi pembinaan dari cabang olahraga tersebut. Ya, makanya kadang dari WAKA 2 KONI Provinsi Lampung itu selalu sampaikan, ini satu medali emas, ini dua medali emas, karena kita meyakini bahwa cabang olahraga tersebut memang memiliki potensi ya untuk mendapatkan medali. Tinggal dari apa yang disampaikan oleh KONI Provinsi Lampung, kita ngelihat ya cabur tersebut memiliki motivasi atau tidak gitu.
1: Itu dia yang paling pokok aja ya.
0: Ataukah mereka langsung ya menurun pembinaannya atau makin lanjut terus misalnya. Ya, kemarin kita kasih contoh kayak di taekwondo. Ya, pimpinan kita sampaikan taekwondo harus 2 medali emas di PON gitu kan. Ya, dia beliau meyakini, dan alhamdulillah memang ya di minggu kemarin tuh kita dari KONI Provinsi juga senang karena ada 2 event nasional yang kita selenggarakan di Provinsi Lampung. Bahkan secara mandiri dari cabang olahraga tersebut. Tidak bergantung dari KONI. Nah, itu yang kita terus.
1: Nah, kalau kemarin kan karate kan cuma mandiri itu kan dari atletnya.
0: Dari atletnya.
1: Itu dia yang memang jadi ini juga kan kita kepinginnya dari caburnya ya.
0: Dari caburnya. Ya, bahkan dari taekwondo juga sempat berkomunikasi dengan kita di KONI Provinsi bahwa mereka akan mengadakan kejuaraan nasional. Ya, bahkan yang disampaikan ya tidak melulu tentang proposal bahkan gitu kan. Itu yang terus kita dukung. Makanya dari kita juga pengen bantu ketika caburnya juga memang punya motivasi, punya gairah, punya motivasi yang tinggi untuk memperbaiki prestasinya di Pekan Olahraga Nasional gitu. Seperti itu.
1: Seberapa besar Bung ini? Agak melebar dikit karena berbicara tentang pembinaan atlet ini.
0: Iya.
1: Ini kan berkaitan dengan BIMPRES lah ini. Seberapa besar kita membutuhkan SDM tadi ya, pelatih. Seperti banyak kan cabur-cabur saking dia ininya mendatangkan pelatih sampai dari luar.
0: Iya, benar. Ya memang dari tiap cabang olahraga itu kan tentu mereka ya baik atlet maupun pelatih membutuhkan role model. Harus ada yang mereka lihat, harus ya, ada ya, yang mereka contoh. Ya, untuk membuat kegiatan dari satu cabang olahraga terus mendatangkan narasumber yang dari luar yang memang secara kompetensi, pengalaman itu memang qualified ya atau memiliki kualitas ya, itu memang diperlukan. Selain memang dari narasumber tersebut memang sudah lama menekuni satu cabang olahraga tersebut, apalagi memang dari narasumber tersebut ada di pengurus besar dari cabang olahraga tersebut, ya tentu ya, komunikasinya terus kita bangun biar mereka juga melihat sendiri ya seperti apa faktualnya di lapangan ya. Bahkan dari beberapa kali kita ngobrol dengan narasumber yang ada di Lampung dari beberapa cabang olahraga, mereka selalu meyakini kalau Lampung tuh punya kualitas, Lampung punya kompetensi, Lampung punya sumber daya manusia di bidang olahraga. Ya tadi tinggal penyelarasan terkait masalah persepsi, terkait masalah visi dan misi, terkait masalah sistem. Nah itu yang harus terus kita dorong. Baik. Seperti itu.
1: Tapi kalau sudah menuju ya tadi, kalau bicara sains tadi ah udah positif nih ya.
0: Kalau itu berjalan ya. Iya. Iya, memang karena angkanya pasti. Pasti ya. Angkanya pasti gitu.
1: Iya, iya, iya. Kalau itu pasti. Kalau itu tidak kita kita kan masih meraba-raba lah.
0: Tidak boleh meraba-raba kalau sepercayaan sih itu.
1: Dan juga apalagi mau nerka-nerka ya kan.
0: Iya.
1: Ibaratnya ini bukan main tebak-tebakan nih.
0: Iya. Jangan beli kucing dalam karung. Nah, itu dia. Itu.
1: Yang saya masih sayangkan juga ya, di mana-mana ketika memang cabur itu datang PB-nya berbicara, Lampung ini potensi besar ya. Yeah. Gimana ya? Tapi belum ada itu kan. Yeah. Jadi makanya saya tadi ditanyakan secara kacamata Bung Yopi selaku Kabid BIMPRES, ternyata memang sebenarnya itu ada, hanya kurang saja artinya di bagaimana pemanfaatan mereka ya.
0: Iya. Yeah. Ya mengoptimalisasikan mereka,
1: ya, bahasanya ya, seperti itu. Bukan memanfaatkan. Karena mereka juga ada kebutuhan dari kita kan seperti itu.
0: Ya benar.
1: Nah inilah sementara kita peran pembina ini juga kan, Koni kan selaku pembina dalam hal ini kan kepada pecah-pecah. Ya. Dan mereka yang memiliki atlet,
0: benar.
1: Tapi ketika memang, ya tadi. Kalau sudah bicara data tadi, kita juga bisa intervensi dong.
0: Iya, harusnya seperti itu. Karena kita juga untuk intervensi ke cabur itu tidak boleh menerka-nerka.
1: Betul.
0: Kita tidak boleh meraba-raba, apalagi menggunakan asas kedekatan tadi.
1: Iya, gitu. Iya.
0: Ya, artinya kita bisa intervensi ketika itu bentuknya data. Tidak lain, tidak bukan, selain data.
1: Itu dia. Karena berbicara prestasi, itu memang pure. Prestasi itu bukan pendekatan, memang dari potensi kan.
0: Iya.
1: Jadi nah, kalau yang lain-lain ya dampak dari prestasi itu, artinya dampak dari kegiatan olahraga itu.
0: Yeah.
1: Jadi kita berbicara, ini berbicara sport science juga, kita berpikir juga nih bagaimana efek dominonya terhadap potensi daerah lainnya ya kan, seperti pariwisata, ya, seperti UMKM, ini kan berkaitan artinya dengan ekonomi juga.
0: Iya, sangat berkaitan.
1: Itu sangat berkaitan. Jadi kalau semuanya klop, yakin saya. Artinya apalagi tadi ya, artinya yang saya ketahui tadi, wah bener adanya, ternyata Lampung ini punya potensi besar. Hampir di semua cabur dikatakan kan sebenarnya.
0: Ya, hampir di semua cabur
1: sebenarnya.
0: Karena faktor demografi juga itu menentukan.
1: Oh iya.
0: Ya karena ya Lampung kan dataran tinggi ada, ya, dataran rendah ada.
1: Ya.
0: Ya artinya ya laut banyak, danau ada, sungai ada, gunung ada. Ya cabang olahraga itu kan kadang ada beberapa yang main di pantai, ada beberapa yang main di sungai. Ya. Kayak surfing kita punya event internasional ya karena lautnya menunjang gitu.
1: Betul.
0: Makanya saya bilang demografi memang berpengaruh juga. Makanya kenapa saya bisa sampaikan bahwa Lampung ini memiliki potensi karena semua hal itu mendukung, tinggal metodenya aja yang pas. Ya,
1: tidak terasa kita Bung Yopi ternyata sudah di penghujung waktu. Kalau berbicara ya aduh apalagi dunia olahraga ya sangat luas sekali ya. Kalau bicara dunia olahraga ini mendunia kan Bung ya. Jadi memang sangat luas abangnya. Nah, tapi di terakhir obrolan kita dan perbincangan kita terkait membangun ekosistem baru ini yang namanya Sosain ini sendiri, apa target ataupun goal besar yang diinginkan untuk dicapai KONI Lampung dengan penerapan Sport Science ini, Bu? Khususnya menghadapi event-event olahraga nasional maupun internasional ke depan.
0: Ya, dari awal terbentuknya kepengurusan KONI Provinsi yang sekarang, memang tentu kita memiliki program kerja. Program kerja tersebut yang memang kita jadikan acuan untuk membuat atau menentukan program yang kita lakukan setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap harinya. Ada target besar memang. Ya, kalau di 2008 kita satu digit. Bahkan target besar di 2032 itu dari 100% sudah kita jalankan. Ya, jauh dari 50%, karena kita pengen di 2032 kita ada di 5 besar nasional lagi. Ya, caranya yang kita lakukan pertama ya kita harus jadi tuan rumah.
1: Yeah.
0: Ya, karena ya tadi mungkin yang pertama ketika kita jadi tuan rumah, atlet secara otomatis lolos cabang olahraga. Artinya kita memiliki potensi dari tiap cabang olahraga yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional. Di 2008 ini memang waktunya tidak banyak lagi, Bung Peri, gitu kan. Program kerja tuh sudah ditentukan bahwa di 2028 kita harus satu digit. Ya, kita terus meyakini itu, kita terus melakukan proses. Ya, ada capaian jangka pendek, ada capaian jangka menengah, ada capaian jangka panjang. Di capaian jangka pendek dan menengah ini memang sport science itu memang harus dijalankan secara nyata. Barangnya kelihatan.
1: Betul, betul.
0: Kenapa kita pengen lab itu ya, karena biar barangnya kelihatan. Gitu. Ya, selain kita membangun ekosistem yang lain, kita memanfaatkan sumber daya manusia di bidang olahraga. Ya, jangan hanya lulusan olahraga itu hanya menjadi guru misalnya. Nah, betul. Kita tidak pengen. Kita pengen potensi mereka terus digali. Ya, makanya di 2008 ini, untuk memenuhi satu digit tentu ekosistemnya harus dibangun tadi, ya termasuk mengoptimalisasikan ya penggunaan sport science dalam peningkatan prestasi. Ya, salah satu bukti nyata yang harus kita lakukan ya selain masalah data, tentu kita harus punya laboratorium. Bahkan sudah kita usulkan nama itu, Bung Peri, terkait masalah laboratorium itu kan. Yang kita pengen tuh high performance ya laboratorium center di Provinsi Lampung. Mudah-mudahan itu cepat terrealisasi.
1: Mudah-mudahan.
0: Ya, karena kita bisa lebih mengoptimalkan.
1: Kalau saya dari obrolan kita aja, wah, berarti ini kalau memang sudah terbangun benar, ada live-nya, ada pokoknya melengkapi lah ya. Seperti ini benar-benar berjalan, wah, jangankan ini untuk 8 besar ya istilahnya. Ataupun kembali ke 5 besar. Kita bisa bersaing lah dengan daerah-daerah lainnya kan.
0: Benar.
1: Untuk mencapai itu.
0: Makanya ya termasuk masalah media dan publikasi, Bung Peri, di KONI Provinsi sekarang itu memiliki podcast, ruangan podcast, tidak lain tidak bukan ya selain membangun ekosistem tersebut, itu untuk memudahkan publikasi terkait kegiatan cabang olahraga, terkait masalah prestasi atlet maupun pelatih. Ya, artinya itu ekosistem yang terus dibangun gitu satu persatu oleh KONI Provinsi Lampung ya terkait masalah sport science ya, karena media juga itu bagian dari ekosistem sport science tersebut.
1: Iya, benar. Baik. Terima kasih Bung Yopi atas waktunya.
0: Dan sama-sama,
1: semoga Bung apa yang kita obrolkan ini tidak hanya bermanfaat dan juga apa yang kita harapkan semuanya tercapai.
0: Amin. Amin. Ya. Bung Peri. Terima kasih Bung Peri
1: tadi ya. Ya. Ya. Harus dong.
0: Harus.
1: Kalau Lampung ingin maju ya itu.
0: Ya.
1: Jadi kalau kita dari dunia olahraga kita ini, tapi ayo menak sekarang membangun dunia olahraga miliki tiga dampak domino kan. Yang pertama
0: sukses
1: prestasi, sukses di prestasi,
0: sukses di penyelenggaraan, sukses di ekonomi.
1: Nah, itu tadi. Jadi tidak hanya satu. Kalau kemarin kan tunggal nih. Olahraga melulu prestasi aja yang pikir. Kalau kita sekarang kan harus berpikir bagaimana juga potensi ekonomi itu melalui pariwisata maupun segala macam. Baik. Terima kasih atas waktunya Bung Yopi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun,
0: ya pun.
1: Salam olahraga.
0: Jaya.
1: Jaya. Ya, minamari. Naikkan casunya ini demikian tadi obrolan pagi kami terkait dengan obrolan olahraga mengenai membangun ekosistem prestasi olahraga dengan pendekatan sport science. Mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Benar Yadi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

FM Wahca Suara Budaya Lampung. Minamwari Rektor Universitas Tulang Bawang UTB Lampung Prof. Dr. Insinyur Surono MSI Senin 13 Juli 2026 melepas 261 mahasiswa dari 7 program studi atau prodi yang akan mengikuti kuliah kerja nyata KKN tahun 2026. Ratusan mahasiswa akan ditempatkan di 23 pekon di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu selama 30 hari mulai 13 Juli 2026 hingga 11 Agustus 2026 mendatang. Rektor UTB Lampung Prof. Surono menyampaikan KKN merupakan salah satu implementasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan teknologi serta keterampilan yang diperoleh selama proses perkuliahan untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beralih ke warca selanjutnya, sebuah video memperlihatkan aksi ugal-ugalan satu unit bus pariwisata di kawasan Jalan Raden Intan, Bandar Lampung dan viral di media sosial. Polisi langsung berangkat cepat dan melakukan tindakan persuasif dan pemeriksaan. Bus pariwisata tersebut diketahui milik perusahaan otobus POEV menjadi sorotan warga setelah rekamannya beredar luas. Salah satunya diunggah oleh akun di Instagram. Berdasarkan informasi, PO bus tersebut memiliki pul pusat yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun memberikan penjelasan terkait status operasional bus tersebut di area perkotaan. Secara regulasi, lalu lintas daerah bus pariwisata sebenarnya tidak melanggar jalur. Demikian Warca pukul 9, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 10.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Jumpa lagi bersama saya Ferdi Nuryadi yang akan tetap menemani Munyimah ya. Baik, seperti biasa di 0721255112 atau 0811720985. Sudah ada telepon yang masuk ya. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggak pulang ke ini.
0: Ke mana tuh?
1: Argentina.
0: Ke Argentina? Heeh. Nantilah gua.
1: Hai.
0: Hei, dah habis. Enggak ada lagi.
1: Enggak ada lagi. Saking sentak bolanya ya.
0: Hah? Berapa
1: bolanya ya?
0: Apa
1: ya? Bolanya.
0: Kenapa?
1: Udah selesai berarti.
0: Belum lah.
1: Tinggal berapa lagi?
0: Ada berapa ya? Spanyol kan belum main hari ini kayaknya.
1: Mas.
0: Ya, Spanyol mas. Lawan apa?
1: Oh, Rosai.
0: Iya.
1: Oh, bola. Sudah sarapan tadi?
0: Sudah sarap saya.
1: Pakai apa tadi?
0: Mandi pakai sabun.
1: Hai, kamu ini nak benar.
0: Lo iya.
1: Di ketawain Afrizal Raif itu mah.
0: Iya.
1: Apa lagu mau?
0: Lagu ini ada sesak tanjung mulang sakit di pekon hulun.
1: Oh, oke lah, iya. Yang nomor 3 aja lah ya.
0: Iya, sakit di kampung orang ya.
1: Iya. Pokoknya buat diri tetap semangat lah ya.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Abdullah ada lagi. Nah, kita langsung telepon teleponnya ya. Halo.
2: Halo.
0: Alhamdulillah. Wawah, sehat walafiat. Bang Senin sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Aku lagu nih deh.
0: Lagu nih. Saya agak diputoko sesak tancoh mulang. Sakit ni bukan hulun.
2: Sesak
0: ya.
2: Terima kasih.
0: Ya, silakan.
2: Bunda Rosi juga bayar. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Mama Adira dikawal kembar. Minan Watib Tersem. Bunda Sambala Kongsimul. Dia Pesuaran. Irin Pesuaran. Pendik di Oko Selatan. Nordin di Kuala Usir. Dersen Kuala Tani. Basir Pesatani, Seksen Raja Basa, Basir Pesatani, Mama Kupi, Datuk Asin Tuguruan,
0: Aduh.
2: Terima kasih, Kak.
0: Jama-jama.
2: Kakak yang sehat selalu.
0: Amin. Jama Bang Senin Muni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senin ada lagi. Bisa di 0721255 tahun. Melalui telepon WhatsApp ya. Sudah ada yang masuk nih, ada Bang Basir. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat Bang Basir?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Lagunya ada sesak tancok mulang sakit di pokon hulu.
3: Mah udah kampung orang sakit lagi. Nomor berapa kau bang? Nomor berapa kau?
0: Semua ya. Tanjung Mulang ya.
3: Salam bang ya.
0: Silakan.
3: Untuk Bang Senin tadi, untuk Pak Abdullah, terus Topan belum muncul nih, udah?
0: Belum.
3: Mau Topan, Edo. Terus Bang Nahrawi, Bang Nurdin, Flobis, Debisi, Dato Atim, semuanya deh tanpa terkecuali bang.
0: Semuanya ya. Ada salam Bang juga nih buat kita semua ya, nih dari Bang Idris KS. Jadi ayahanda Idris KS ini selalu monitor nih, tapi dia belum bisa untuk berkomunikasi ya. Tapi itu aja dia kirim salam kata dia buat semua pendengar ya. Ataupun perempat. Gitu.
3: Salam kembali ke aku, Bang Idris. Ya. Semoga sehat walafiat.
0: Amin.
3: Untuk mengpedin selamat tugas saja.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Basir sudah ada lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat bang.
0: Sehat, Bang Suradi.
4: Iya betul.
0: Sehat maksudnya.
4: Alhamdulillah walafiat.
0: Alhamdulillah.
4: Waktu ini kok cepet emang ya?
0: Asli.
4: Cepet berjalan waktunya.
0: Iya.
4: Saya panteng perempuan ini dari jam 6, tahu-tahu, udah jam 7. Sebentar lagi, udah jam 8.
0: Iya, sebentar lagi 9.
4: Alangkah cepet bener waktu ini. Saya dengar semua kok itu acara-acara.
0: Tadi ya?
4: Dari pagi sampai jam sekarang inilah.
0: Iya.
4: Ada lagu apa bang?
0: Gak ada lagunya. Sesak Tanjoh Mulang Sakit di Pekon Hulun.
4: Sakit
0: di Pekon Hulun ya.
4: Salam ya.
0: Ya.
4: Sama Edo ya di klub. Selamat pagi. Jamaah Bapak Topan Mbah Jarwo selamat pagi. Jamaah siapa Pak Katiman Bandar Lampung selamat pagi Mbak Eni di Kembilin selamat pagi. Juga ada Pak Abi selamat pagi. Ada juga yang di Jambi itu siapa lupa aku ya.
0: Hamzah Yusuf.
4: Bang Yusuf ya?
0: Iya, Bang Hamzah Yusuf.
4: Selamat pagi. Terus ada lagi Mbak Rin ya, selamat pagi. Sunyi Nigawa bang.
0: Sunyi Nigawa ya.
4: Semoga sehat semua.
0: Amin.
4: Spesial nih buat Bang Ferry. Ya, semoga diberi kesehatan selalu oleh Allah kemana mana.
0: Amin.
4: Makasih waktunya lagunya aku tunggu bang.
0: Yo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, di belakang Pak Suradi di Sinangan Dom ada lagi. Kembali lagi kami sampaikan. Ya, sudah ada yang masuk. Halo.
5: Halo, selamat pagi Bang Ferry.
0: Pagi.
5: Sehat Bang Ferry.
0: Sehat. Dengan siapa ini?
5: Barin, Lampung Timur.
0: Oh, Barin. Apa kabar Barin?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Ada lagunya apa Pak?
0: Lagunya saya akan diputong segi Sasa Tanjoh Mulang Sakit di Pekon Hulun.
5: Pekon Hulun aja lah.
0: Sakit di Pekon Hulun ya.
5: Ya. Salam Bang Bang.
0: Silakan.
5: Selamat datang undangan Om ya.
0: Ya.
5: Siang-siang. Ada Bang Maman Balang Debu selamat siang. Bang Irin Gunung Batu selamat siang. Ada Datuk Surya selamat siang. Ada Edok Selu siang. Ada Mbak Ini Temeleng Pak Soto Purnomo selamat siang. Ada Surgan selamat siang. Ada Bang Muridan selamat siang. Ada Pak Toto ya. Dan ada lagi Pak DKP mas ya. Ada Pak Abah Sabri yang Pak Toto ya. Ada Nabila yang di Wailuni selamat ya. Ada Amadila jembatan kebang ya. Ada Abah Natar ya. Nama ya. Tahu ini nggak apa Bang Ferry.
0: Oke.
5: Ya. Bang Ferry-nya sama juga sampai sebentar.
0: Ya.
5: Mudah-mudahan tidak ada langan suatu apapun.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ada lagi yang ingin bergabung di 0721255112 atau di 0811720089885 ya. Baik, sudah ada yang masuk. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Bapak Tampan.
6: Iyo, apa kabar nih Bang Ferry?
0: Alhamdulillah, wawai, sehat walafiat.
6: Kapal nih di Lampung Selatan Bakau ini aman ya bang?
0: Aman.
6: Alhamdulillah. Tapi lagu nih bang?
0: Lagu nih saya akan diputar lagi lagu Sesak Tanjoh Mulang Sakit di Pekon Hulun.
6: Sesak bang?
0: Sesak ya.
6: Iya.
0: Ah, ya.
6: Salam ya Bang ya.
0: Silakan.
6: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Waikandi. Dan nih saya lagi pekat 3. Lalu terima kasih tenggolan nih jamaah Basir di Sarkani Kemiling. Ini jamaah Pak Suradi ya di Lampung Timur Sindang Anom. Ini jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren.
0: Ya.
6: Yus di Bidada, jamaah Bang Pendi di Oku Selatan. Ini jamaah Mama Irin di Gunung Batu. Ini jamaah Pone Suunyi nih lah ya, di Dipa-Dipa sehat selalu. Spesialnya jamaah Bang Ferry keluarga. Terima kasih waktu nih.
0: Amin.
6: Assalamualaikum
0: tadi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Si Babang Tampan tadi ya. Ada lagi nih. Ini satu ini orang yang selalu cerah, ceria selalu ini dalam keadaan maring-maring lah dia. Tetap aja halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya pun. Nah, ini kalau udah di lagi segar beneran ini kalau kayak gini.
7: Segar nih Bang. Kalau lagi pagi ini lagi segar Bang, tapi kayak ada debi-debi, dawa-dawa layo.
0: Ah, mulai.
7: Sehat Bang.
0: Sehat. Dang mengharap kacung kuah yo.
7: Dang. Gak salah lagi. Ya Allah, ya Allah. Tapi hanya apa api bang, kita mencukupi.
0: Iya.
7: Tapi kinya menopi gaul lah. Soalnya kantong ni selalu bolong ya.
0: Iya. Siapa menisah ada?
7: Jadi kamu buat saya gaul, tapi bolong juga kantong api lagi kuah. Kalau kita olor lagi kamu.
0: Namun deh.
7: Aduh. Lagu nih nutukan gak wah?
0: Salam nih.
7: Salam nih, Babang Tampan. Buat siapa aja nih? Pak Supra di Sindang Anom, Ayah Basir, Ayah Gali, Wah Putri ya sama Udo, semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezeki nih.
0: Amin.
7: Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Narawi, Ayah Stad Sebuah, Bapak Indiku Selatan, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Edni, Kakak Nabila, Bunda Heni Pulpa, semoga selalu sehat, Mama Pungki, Ayah Yus Punduh Pidada, Mbah Rin, Pak Adek Katiman, Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, Bang Jomblo, buat ini Mama Irin, Ayah Yus Punduh pakai sunyi nih kalau bang.
0: Sunyi nih ya.
7: A Zainal, Zetne, Zubaida.
0: Zubaida ya. Jadi
7: beda apa ini bang? Dang Zainal jemaapi nih.
0: Arbaya
7: jema, Zainal kan?
0: Zainal ah.
7: Dang Zubaida pai geti pai dang Zainal juga. Pakai Bang Ferry keluarga, semoga selalu sehat.
0: Amin.
7: Selalu dilancarkan rezeki nih.
0: Amin.
7: Niat beki nih keluarga, semoga gelu-gelu dihadian sama Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum. Habibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakangnya dong sudah ada lagi. Halo.
8: Halo.
0: Iya.
8: Tadi pun.
0: Iya pun.
8: Apa kabar nih Bang Ferry?
0: Kabar nih, wawai. Jadi siapa nih?
8: Dari Jambi.
0: Oh Jambi, Bang Hamsa Yusuf ya?
8: Iya. Alhamdulillah masuk. Yeah. Tadi kirim di lacet kirim.
0: Baru mau saya bacain tadi tuh. Ini udah saya buka di layar.
8: Ya lagunya yang apa tuh yang pertama ya apa tuh yang pertama
0: sesak
8: ya yang pertama ya salam-salamnya dulu untuknya Bang Ferry selamat pagi selamat juga semoga sehat selalu bersama keluarga
0: amin
8: kemudian ada Mbak Jarwo sudah masuk Mbak Jarwo
0: belum
8: ada Mbak Jarwo ada Atim Bolo-Bolo, ada Bang Basir, ada juga Bang Caniago, ada Atuh Hatim, Ada untuk semua lab, ada Bang Senen juga ya. Selamat pagi untuk semua lab dan Pro 4 Bandar Lampung tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat pagi untuknya Bang Ferry. Selamat pagi semua juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jauh-jauh dari Jambi nih Bang Hamzah Yusuf ya. Beliau ini juga sangat gemar dengan lagu-lagu Lampung. Dan juga beliau sangat, bukan lagu-lagunya aja ya, memang dia senang berkomunikasi, bersahabat, bergaul gitu dengan kita ya. Baik, sudah ada telepon kembali masuk ya. Halo.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, datang dari jauh lagi nih. Ini Bang Nasrul ini ya.
9: Iya betul Bang Ferry. Iya.
0: Apa kabar Bang Nasun?
9: Ya Alhamdulillah, sama-sama kita Bang, baik-baik, selalu sehat walafiat.
0: Sehat, amin
9: ya Allah. Iya, dari tadi aku pecat-pecat, baru bisa tembus. Oke deh, apa namanya, ikut saja lagunya Bang ya. Soalnya kan sudah putar sama buat tiga-tiga kan. Oke deh, yang pertama-tama mumpir ya, sahabat tugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah.
0: Amin.
9: Semua krunya dari Bandar Lampung yang bertugas. Selamat pagi, selamat menyertainya saya selalu. Salam satu hati semuanya. Dan Hamzah Yusuf tadi ya, Rejabia ya. Selamat menyertainya penuhnya kegiatan bangnya. Semuanya selamat saya, salam kompak. Selamat kekuasaan di alamat masing. Salam kebakaran di hati. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tunggu satu penelpon lagi ya, dan juga melalui WhatsApp ya. Jadi kita ini kedatangan tadi ya, itu juga tuh ada Bang Nasrun tadi, ada Bang Hamzah Yusuf. Nah, jadi buat Bang Hamzah Yusuf jak Jambi, buat Muni Bang Nasrun jak Sulawesi ya, Sulteng. Jadi minat mari makam siapa lagi, ganta kapan lagi, siapa saya agak memudayakan budaya warisan kita ya. Baik, sambil kita menunggu penelpon selanjutnya, kita akan putarkan lagu yang sudah kita siapkan, yaitu dimulai dari Sesak ya.

Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar di dalam tradisi Bu Asah-Asahan ketika selesai begawi atau tayuhan. Bu Asah-Asahan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga.

Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk?

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: Minak Muahi. Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Mangebuarak ngegel jumbei pebei.
1: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
3: Rompat FM Suara.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aziz Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Mina Muarif Polres Mesuji menggelar kegiatan bimbingan rohani dan mental Bin Rohtal di Masjid Tisna At-Tawah. Kegiatan tersebut diikuti seluruh personil dari berbagai fungsi dan satuan kerja di lingkungan Polres Mesuji. Bin Rohtal dipimpin Wakapolres Mesuji Kompol Trisno Sigit SHMH mewakili Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan internal untuk memperkuat karakter anggota kepolisian. Menurut Kompol Sigit, tugas kepolisian saat ini semakin kompleks dan membutuhkan kesiapan yang menyeluruh. Anggota tidak cukup mengandalkan kemampuan teknis saat menjalankan tugas di lapangan. Ia menilai penguatan mental dan spiritual penting untuk menjaga profesionalisme personil. Nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi bekal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya, prestasi membanggakan berhasil ditorehkan oleh atlet karate muda Aurel yang sukses membawa pulang medali perak dalam ajang Asian Karate Championship 2026 di Vietnam. Hebatnya perjuangan Aurel ini diraih melalui keberangkatan jalur mandiri dengan biaya pribadi berkat dukungan penuh dari keluarga dan pelatih perguruannya. Dalam perjalanannya meraih tahta juara, Aurel sukses menumbangkan lawan-lawan tangguh dari berbagai negara Asia Tenggara. Pertama melawan Filipina, kedua lawan tuan rumah Vietnam, dan terakhir di babak final juga kembali melawan tuan rumah Vietnam. Aurel mengaku sangat bangga karena aksinya mendapat perhatian dan didampingi langsung oleh pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI serta bidang pembinaan prestasi BIMPRES. Ia berharap prestasi ini menjadi batu loncatan untuk masa depan yang lebih baik. Kedatangan Aurel disambut KONI Lampung dalam hal ini melalui Kabid BIMPRES Yopi Hutomo Bakti di Bandara Raden Inten Lampung pada Senin malam kemarin. Menurut Yopi, keberhasilan Aurel memetik respon positif dari KONI Provinsi Lampung. Aurel dipastikan masuk ke dalam database atlet potensial yang dipantau khusus untuk persiapan jangka panjang termasuk kualifikasi Pekan Olahraga Nasional PON hingga PON 2028 mendatang. Demikian warca pukul 10. Dan Minat Muari, dengan berakhirnya kebersamaan kita, saya Peri Nurjadi mohon pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kata-kata baik sengaja maupun tidak disengaja. Dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
2: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting. FM Suara Budi.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga

ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember

0: Assalamualaikum, Koko. Dengar yung kayung ni kuya Lua. Wacaka, kira mo tamu sa?
1: Kini ko lau, nya juga daco etikanya lau juga. Ni ko mabayang arisan, ni ko tumbay mangsa. No, pertama sih kebayang unya gatanya mangsa, ni ko mabayang.
0: Lolo, nya magabayak, Medi. Nya ampe jak meli HP, ampe jak meli skincare. Nya mana jak melunas kebayakan ku di RT sekam dudi. Nya magabayak.
1: Nya juga kan ngebeli, weh. Butuhnya sih, untuk arisan nya butuh Allah. Ni kunya susitnya, anak ke budak seko. Gua kan ni kunji, tanggung jawab ke mana. Bangsa seko pun ngega topeng.
0: Nya magabayak, terus apa mana?
1: Bayak, pokoknya bayak. Ku tunggu, ni kunya lamban gua, ku tunggu.
0: Nya makong kong duit, aku apa konya. Makong da duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
0: Nah. Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kun yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ku jo. Cak bang tanno lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dijajah. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam-jegum. Kurang ajak tetangga no no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah mak pernah yang ngahok ke tetangga jaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajukan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Sapa sejak nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mabaki jaman ni ku. Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mandak si baki, ni sengepok ku yuyu jika mak ni ku.
1: Wah tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok. Dua balak sekalian kandu nyisa.
0: Namone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh dua balak. Kadu pak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mana dua balak. Api-api, bang nangki banjak sapa sekena. Mawat ki jaman jajawa sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Mekek ni ku kaya ngetok nyuyuh dua balak.
1: Wah usah ceriwit banguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinyak mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
0: Aca bang temah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kam banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing wak tetangga ku. Jangan aduh kita. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
0: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku di jah. Nyak magang liat emak.

0: beberapa lagu gadu-gadu nangis kunci camo ya. Dan saat ini Bang Lian buka layanan telepon di nomor wali rumah saya sewa dan juga nanti di WA ya. Ya, kami terima di WA dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abipun. Ya, alhamdulillah sehat. Kabarnya Edo bagaimana?
1: Alhamdulillah sehatnya ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi lagunya Bang.
0: Nah, lagunya saya gadu disiapkan Pisang Ambon ya, Bu Sepok. Hanggum diniku.
1: Hanggum gobangnya, cuma hanggum nih hanya cuma RRI ya, Bang.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Salam nih, makasih Uji Negah ya, Bang. Ewa Putri sama Udo, semoga selalu sehat. Pokoknya makasih Uji nih, sehat Uji nih. Pakai Bang Leon sekeluarga, sehat-sehat Moni. Lalu dilancarkan rezekinya Bang Leon sekeluarga. Apa bisa diinginnya Bang Leon sekeluarga, semoga gelu-gelu dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bang Leon. Ya, assalamualaikum. Ya. Tabi pun.
0: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Edo ya di Teluk ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Bang Leon.
0: Iya pun. Ya,
2: kabar nih Bang Leon.
0: Sehat, kabar nih Bang Leon ya.
2: Amin, ya
0: Rasulullah.
2: Lagu
0: ini
2: Bang Leon.
0: Lagu ini Pisang Ambon ya, Bu Sepok. Kapan masa nih?
2: Pisang Ambon.
0: Iya. Pisang Ambon.
2: Iya, Pisang Ambon kalau ada Pisang Raja Wat deh.
0: Medo ya.
2: Pisang Ambon. Salam nih pertama-tama jamannya di Waikandis ya, pertama keluarga besar nih di Cempaka 3 Waikandis, sehat selalu.
0: Ini
2: jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jamaah Bang Ius Pudu Pidada, jamaah Bang Pendi di Oku Selatan, jamaah Mama Irin di Gunung Batu, jamaah Ibu Ros di Kedamaian, terus ini jamaah Bang Ririn Saka di Kalianda, jamaah Ayah Usup Suwamuni di Kalianda, sama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauheni, sama Bang Ham di Pringsewu, udah dari Misakura Muni di Pringsewu, sama Bang Abdullah orang ganteng di Waikanan, terus Muni sama Mbak ini di Kemiling, sama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, sama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, sama Kak Palang di, terus Muni sama Pak Suradi di Lampung Timur Sindang Anom,
0: iya.
2: Bunda Samba Lampung Timur, terus Muni jama Bang Amir, jama Bu Putri bersama Udone di Wehalim, jama Mama Pungki, jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, terus Muni jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jama Minanwati di Serengsem, jama Kanabila di Weluni, Muni jama Bang Gali, jama Acibi di Panjang, jama Mbak Jarwo di Pekalongan Lampung Timur. Spesial nih jama Bang Lian sekeluarga. Saya selalu Bang Lian ya.
0: Iya, terima kasih. Ya,
2: lagu ini Pisang Ambon ditunggu Bang Lian ya.
0: Iya.
2: Ya. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih topannya yang sudah bergabung ya. Jama Propat RRI Bandung Lampung Jeno buat Muni Edo ya. Saya lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Leon. Gimana kabar nih?
0: Alhamdulillah, wawai sehat.
3: Wawai.
0: Siapa gelar nih?
3: Jangan Pak Suradi di Sindanganom.
0: Suradi Sindanganom ya.
3: Sehat Bang ya.
0: Alhamdulillah, Bang Leon sehat.
3: Alhamdulillah, sehat semua. Lagunya apa Bang?
0: Lagu ini nutukan ya.
3: Ya lagu ini ikutan aja lah.
0: Iya, nutukan kau.
3: Salam nih buat Dadia Bapak Topan. Selamat siang Mbak Jarwo di Pekalongan, selamat siang. Ada Edo ya di Teluk, selamat siang. Ada Datu Abi, selamat siang. Terus Seunyini Gawo apa?
0: Seunyini Gawo.
3: Makasih buat ini Bang. Setiap buat Abang siang siaran. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Makasih waktu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun, terima kasih ya. Ya, Kak Suradi ya, karena bergabung Jemaah Perpaduan Lampung ya. Baiklah, kami sampai lagu sejudul ini, Hanggum Diniku.

Saya minum waktu sampai di sini ya, si Gambang dengan Cani dalam program acara Menyimah ya. Nanti setelah waktu jam, Gambang melangkah dalam program acara Launi Dewagani. Tetap bersama kami di Gelombang, walau-walau

Pertamina Wagi, Pertamina pada Niaga Regional Sumbaksel menghimbau masyarakat menggunakan bahan bakar minyak sesuai spesifikasi kendaraan yang direkomendasikan pabrikan serta memanfaatkan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga performa mesin, meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus memastikan penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina pada Niaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan, setiap jenis BBM memiliki karakteristik dan nilai oktan yang berbeda sehingga dirancang untuk memenuhi kebutuhan mesin kendaraan sesuai teknologi yang digunakan. Penggunaan BBM sesuai rekomendasi pabrikan tidak hanya membantu menjaga performa dan usia mesin kendaraan, tapi juga mendukung efisiensi konsumsi bahan bakar serta mengurangi emisi gas buang, ujar Rusminto Senin 13 Juli 2026. Informasi selanjutnya. PT ASDP Indonesia Persero terus mengembangkan Bakauheni Harbour City sebagai destinasi wisata unggulan di pintu gerbang Pulau Sumatera. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar Harbour Fest pada 8 Agustus 2026 untuk meningkatkan daya tarik kawasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Project Head Bakauheni Harbour City Mario Sardadi mengatakan, pengembangan kawasan BHC tidak hanya difokuskan pada sektor pariwisata, tapi juga diarahkan agar mampu memanfaatkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Demikian sikap Leonardo Nimpasya, malam petunggah di waktu jajan selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan kaki, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Nana, sebenarnya agama di papai babai nona yuk. Acak sen nena di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
4: Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
3: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
4: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
3: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
4: Lihat dulu sana.
3: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
4: Tuh kan.
3: Maaf lah, bu. Ya udah, ya. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
4: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
5: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gerada geruduk kayak gitu.
2: Ais, kira bang. Gerada geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang.
1: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, nggak budek nggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
2: Halah, wah. Mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
4: Dek, ayo kita duduk dulu.
5: Ayo.
4: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
5: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
4: Tanamkan budi pekerti sejak dini,

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cengget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cengget Agung itu? Di antaranya karena Cengget Agung atau Cengget Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat, baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar, itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cengget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan mepadun. Secara sempit, cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya muli mekanai atau bujang gadis di sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa cengget juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Cengget Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdanda

ada di situ apa namanya pelaksanaan prosesi tentang apa namanya acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.

0: Menurut masyarakat Lampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangget agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan cangget agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi cangget agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia.

Nina Mogi, Polres Metro Jaya menggelar kegiatan bimbingan rohani dan mental di Masjid Krishna Toba. Kegiatan tersebut diikuti seluruh personel dari berbagai fungsi dan satuan kerja di lingkungan Polres Metro Jaya. Bin Rotal dipimpin Wakapolres Metro Jaya Komisaris Polisi Trisno Sigit Esa MH. Mewakili Kapolres Metro Jaya AKBP Muhammad Firdaus, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan internal untuk memperkuat karakter anggota kepolisian. Menurut Kompol Sigit, tugas kepolisian saat ini semakin kompleks dan membutuhkan kesiapan yang menyeluruh. Anggota tidak cukup mengandalkan kemampuan teknis saat menjalankan tugas di lapangan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan

fisik dan keterampilan teknis saja. Tanpa landasan iman yang kuat dan kesadaran akan tanggung jawab moral, kita akan mudah goyah menghadapi godaan, tekanan maupun kesulitan di lapangan, ujarnya Jumat 10 Juli 2026. Ia menilai penguatan mental dan spiritual penting untuk menjaga profesionalisme personel, nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi bekal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan Bin Rohtal diisi dengan penyampaian materi keagamaan, penguatan etika profesi, diskusi interaktif, serta doa bersama. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib dan penuh antusiasme. Polres Mesuji berharap pembinaan rohani dapat memperkuat integritas setiap personel. Upaya tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan profesional dan berlandaskan nilai moral yang kuat.

0: Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
4: Mangebuarat nigil jumbei pebe.
3: Artinya tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsa atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
5: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
4: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Mina Mogi, Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung, Profesor Dr. Insinyur Sarono, MSI, Senin 13 Juli 2026 melepas 261 mahasiswa dari 7 program studi yang akan mengikuti kuliah kerja nyata tahun 2026. Ratusan mahasiswa akan ditempatkan di 23 pekon di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsi Sewu selama 30 hari mulai 13 Juli 2026 hingga 11 Agustus 2026 mendatang. Rektor UTB Lampung, Profesor Sarono menyampaikan, KKM merupakan salah satu implementasi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterampilan yang diperoleh selama proses perkuliahan untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tema yang diusung pada pelaksanaan KKN tahun 2026, yakni penguatan inovasi, pemberdayaan, dan transformasi digital desa melalui gerakan mahasiswa berdampak menuju masyarakat maju dan berkelanjutan. Informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat koordinasi lintas lembaga guna mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah. Sinergi antar lembaga dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai regulasi, akuntabel, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Lampung, Agus Setiawan di Bandar Lampung, Senin 13 Juli 2026. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya, melaporkan dari Wakil Jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
1: Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah menghantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku keni. Kidan kimawan hati ni nong maling.
0: Satu, dua. Allah kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur subur kerja aduh. Ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat lagi susi.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya ageng dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Senduat nih mak nenek midok dija. Buat api kedawai keperluan.
3: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
1: Ya Allah. Terima kasih nihan. Hati ini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
3: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ini kusani nambi. Api gelak nih.
1: Ya Allah dada kesap.
3: Bangi nihan minan.
1: Iya mune. Ngapain oh, tidak?
3: Minan, nyak agak ngilu jamaniku resep cara nyanyi darah kesapsa.
1: Oh, walah iyo yo nambikan aku mak kesipang leh nyak nyanyi darah kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih. Wat unyin di warung, wat glepung terigu, glepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uyah buku.
3: Ika sino gawo?
1: Iyo mene. Na untuk takakan ni, kik misal ni yo kamnya ni make trigo ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telu ni saimu ni. Sedangkan uwai ni secukup ni, kemudian gula handa ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhi uyah buku secukup ni.
3: Oh, jadi kena ya.
4: Dada kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini. Dada

0: Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindamuwagi, di manapun Pindamuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat, mereka juga harus itu apa, inovasi gitu, untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain, itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulang ya, kalau sebenarnya itu tulang, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang, kalau kita ngelihat baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya gitu. Jadi harus butuh apa, ini kita harus benar-benar jalan gitu. Makanya harus butuh kesabaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete gitu, jarang mereka menafikan nanti hasilnya nggak memuaskan.
1: Gitu. Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya, ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung.

0: dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, wang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak banget ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis Cukil, ada tapis apa tuh namanya, Mata Kibau, Ujung Sarat, ada tapis pecah belingnya ada juga, terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada di Tampere. Itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau di Tampere itu acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulang itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kasih dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan ya, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang-benang seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat, khususnya anak-anak muda, juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah, ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu. Ini jatahmu 200. Nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan ya, ataupun memberdayakan ya itu ya, orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih, dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih, Tante? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding gitu. Mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah kalau dulu memang, kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu, dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animonya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah ini menarik banget nih, kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan ya tuh ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa support dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: tapis ya. Support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati, kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu, terus binaan dari PNM, UGL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support gitu. Itu ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa, bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh kapan tekan, berapa banyak, 100 piece gitu, disediain juga, dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu itu sih merintis, awalnya merintis itu nggak ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Ibu gubernur, ibu kapolda datang ke rumah gitu, hanya melihat. Pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Ini prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah intinya. Jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis, jadi nge-up, naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah dia turun gitu. Maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik. Intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya. Intinya bukan hanya ke dia benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat, dan Saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana apa contoh-contohnya bahkan mereka mau belanja di sini, minat di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di situ.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

Mina Mogi, masih dalam program yang telah lama didawakan ya. Saat ini kami membahas tentang Begawi Festival 2026 ya, meriahkan Pantai Pasir Putih. Nah, Mina Mogi, suasana Pantai Pasir Putih Lampung Selatan ya, dipenuhi kemegahan tradisi budaya Lampung dalam acara gelaran Begawi Festival 2026 yang digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Lampung. Dan acaranya berlangsung meriah, hikmat dan syarat nilai sakral tersebut menjadi momentum penting dalam pelestarian budaya sekaligus mempererat tali persaudaraan masyarakat adat Lampung. Festival ini dihadiri jumlah tokoh penting, diantaranya Bupati Lampung Utara yang memenuhi undangan kehormatan untuk mengikuti rangkaian prosesi adat bersama para tamu undangan lainnya. Sebelum masuki agenda utama, rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi kanjawan, yaitu tradisi penyambutan tamu kehormatan yang mencerminkan tata krama, penghormatan dan keagungan adat Lampung. Prosesi ini juga menjadi simbol penghormatan kepada keluarga besar Pangdam 21 Raden Inten dari pihak istri. Rangkaian kanjawan diawali dengan penyambutan rombongan Bupati Lampung Selatan dari Marga Sebatin yang membawa pesan persaudaraan, kehangatan dan kebersamaan dalam bingkai adat Lampung. Suasana kemudian semakin hikmat dengan hadirnya rombongan kanjawan dari Sungkai Bunga Mayang di Hutan Abang yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Medjani Jausal. Kehadiran gubernur dalam prosesi tersebut menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah dan pelestarian nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Prosesi penyambutan semakin lengkap dengan hadirnya kanjawan dari pihak istri Pangdam 21 Raden Intan yang berasal dari Kota Alam Kabupaten Lampung Utara. Kehadiran rombongan keluarga tersebut mencerminkan eratnya hubungan kekeluargaan, penghormatan serta kebahagiaan dalam menyambut prosesi adat yang sakral. Namun Mogi, seluruh rangkaian kanjawan menjadi lambang kerukunan, solidaritas antar marga serta persatuan masyarakat Lampung sebelum para tamu kehormatan masuki panggung utama Begawi Festival 2026. Puncak acara ditandai dengan pelaksanaan prosesi adat turun mandi yang dilangsungkan dengan pengukuhan gelar adat Lampung Pepadun kepada Pangdam 21 Raden Inten Lampung, Majen TNI Kristo Mesianturi, Esos MSI beserta istri. Dalam prosesi tersebut, Pangdam beserta istri menerima gelar adat dari masyarakat adat Abung Siwo Migo Marganunyai, Ane Punggu Kelamo, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara. Penganugerahan gelar adat ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat adat atas dedikasi, pengabdian serta komitmen Pangdam dalam menjaga keamanan, mempererat hubungan dengan masyarakat dan mendukung pelestarian budaya Lampung. Begawi Festival 2020 tidak hanya menjadi panggung perayaan budaya, tapi juga menjadi simbol kuat kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, TNI, akademisi dan masyarakat dalam menjaga warisan budaya Lampung agar tetap lestari dan dikenal oleh generasi mendatang.

Jaminah mungkin sampai di sini sih Kambang dan dengan Jani dalam program acara Launi Dawagania. Selanjutnya nanti Gam akan bergabung Jama Perempat RRI Jakarta untuk mengikuti program acara siaran berjaringan nasional. Jadi tetap bersama kami di gelombang 102,5 MHz Perempat RRI Bandar Lampung, suara

Kabar berita jam 13.

Abang Po, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, merampungkan penataan kawasan terpadu di bantaran Kali Pejambon, RW 1 sebagai upaya memperkuat pengelolaan lingkungan dan sampah dari sumbernya. Lurah Gambir, Rohmat, kemarin mengatakan kawasan tersebut dilengkapi bank sampah, budidaya maggot, serta pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos cair dan padat. Menurutnya, volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang telah berkurang hingga 50%. Sesuai target pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan hasil budidaya maggot akan dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele. Sedangkan kompos digunakan untuk menyuburkan tanaman di sepanjang bantaran Kali Pejambon.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengajukan seni rontek sebagai warisan budaya tak benda atau BBTB kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat pengakuan terhadap identitas budaya daerah. Festival ini akan dimulai pada 17 sampai 19 Juli dan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, Senin kemarin mengatakan bahwa usulan tersebut telah diajukan sejak akhir 2025 dan kini masih dalam tahap kurasi untuk penetapan WBTB tahun 2026. Menurutnya, rontek memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat sebagai kesenian tradisional yang berawal dari tradisi membangunkan warga untuk sahur saat Ramadan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Poncang Cinyababe dan juga semua pendengar di Nusantara. Senang banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah itu dia Bang Po dan juga pendengar semua, dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD, sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Wabarakatuh, halo, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Nah, oh, oke. Okay. Ya? Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke okay, deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis
2: sudah
1: ya.
2: Sudah dong.
1: Oke, okay, tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk sampai pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: sampai suhu sarara. Oke. Okay.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke okay deh.
2: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke deh. Kalau buat Kak Balkis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau Dei.
1: Oke okay, deh, siap. Terserah. Baik, terserah langsung aja mungkin ya ke okay. Narasumber boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Balqis.
2: Silakan. Oke, okay. Dan sampai suhu sarara dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sahabat sarana di manapun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukan. Bukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya, kebetulan sekarang lagi mempersiapkan
2: ya.
3: Pelaksanaan festival.
2: Betul
3: yang
2: sekali.
3: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun
2: ini. Wah, ini kan sudah jadi kalau saya bilang memang event tahunan ya untuk Sigi sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya. Apa ini sudah mendekati waktunya untuk event?
3: Iya betul. Kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke. Nah kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya kalau bicara tahun kemarin tahun ini? Apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk event Karisma Event Nusantara.
2: Ken ya?
3: Ya, okay. Masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken. Di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi, alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Yeah.
3: Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya karena di dalam kawasan taman nasional. Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa. Kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya,
2: ya betul
3: untuk datang
2: sekali
3: ke Lindu.
2: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
3: Ya betul. Gitu.
2: Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya, harus naik gunung turun gunung.
3: Betul.
2: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda ya, karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
3: Baik.
2: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya. Mapala mungkin seperti itu. Jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
3: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali.
2: Yeah.
3: Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
2: Okay.
3: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
2: naik
3: kita
2: ojek.
3: Jalan naik ojek saja itu bisa 6-7
2: betul.
3: Jam ya, kalau sekarang
2: dengan medan
3: satu
2: yang
3: jam
2: sangat
3: setengah kita dari Palu ini hitungan hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu satu jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
2: Oke, gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir lagi ya,
3: betul,
2: kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah seperti apa sih promosi yang dilakukan oleh teman-teman dari pariwisata
3: ya,
2: Sigi?
3: Baik ya, pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas. Kemudian baik juga melalui video testimoni, di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
2: hari ini
3: ya. Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
2: betul,
3: ya
2: betul,
3: kita
2: sekali
3: mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan ya untuk menyebarkan informasi untuk datang ke Festival Danau Lindu.
2: Baik.
3: Ya, seperti itu.
2: Nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di Festival Danau Lindu
3: ya,
2: nanti?
3: Baik. Jadi kita beragam konten tentunya di pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
2: Oke.
3: Okay. Konten jelajah wisata alamnya. Kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas. Ya, yeah. Sebagai salah satu konten dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya kami di tahun ini juga akan insya Allah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik ya akan kami mendatangkan guest star.
2: Oke. Okay.
3: Ya kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
2: Iya iya iya. Berarti memang Sigi, yang ya. Lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
3: Seperti itu mungkin.
2: Oke. Okay.
3: Tapi konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Ya, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
2: Okay.
3: Di sana ada utadada, ada ayam panggang, biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu, ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawi Raya. Okay. Seperti itu.
2: Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya, dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu
3: ya.
2: Atau seperti apa, bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar
3: ya. Jadi untuk konten jelajah baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dan hal ini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Okay. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal.
2: Yeah.
3: Untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
2: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
3: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu, okay. ya, pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih. Okay. Ya. Masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi.
2: Yeah.
3: Artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya, seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
2: Okay.
3: Jadi setelah kita kurasi, ternyata teman-teman atau masyarakat Lindu khususnya anak muda juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti itu.
2: Oke, oke. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten? Setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
3: Ya, ya untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata.
2: Okay.
3: Jadi festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Yeah. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral.
2: Okay.
3: Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi, termasuk Kota Palu, Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja, karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu, sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh. Dibanding tahun lalu, untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu. Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan seperti itu.
2: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti horse.
3: Ya.
2: Kuda, karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget, viral sekali, banyak orang yang datang ke sana ke Lindu hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih bisa cerita?
3: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana.
2: Okay.
3: Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar.
2: Yeah.
3: Nah, setelah kita melihat bahwa ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, ada yang mengatakan bahwa gak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke Australia, cukup di Lindu saja. Rupanya ya, bahkan ada ketika kita foto Padangnya, ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini? Itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
2: View-nya luar biasa.
3: View-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti itu.
2: Oke, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
1: Iya.
2: Bagaimana ingin melihat ini?
1: Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
2: Oke, baik.
1: Oke, iya. Nanti di
2: kita ngobrol ini.
1: Iya. Nanti dilanjut setelah lagu, dan kita buka line telepon juga nih buat pendengar juga ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya?
2: Oke, untuk di Paulus sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-0387-5.
1: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya. Untuk telepon belum bisa di 0812-112-4928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Bang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Ya. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke. Gitu, seperti itu. Berarti bangga menjadi orang Lindu ya, ya bangga seperti itu ya. Orang. Kita ke penelpon dulu. Sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Terputus.
1: Terputus ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
4: Ayo, Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cigu.
4: Tahu juga dia sudah hafal.
1: Sehat, alhamdulillah. Hai. Iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
4: Selamat siang, Kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo Cikgu.
4: Halo juga, ya, Cikgu, ya. Ini teman saya Kakak Oderina ini. Selamat sih. Selamat sehat ya, Kakak Ratu. Sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh, cantik kali narasumbernya ini, Bapak ya.
2: Iya, Bapak Muhammad
4: Arisa. Assalamualaikum Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam
4: Bu Arisa. Oh, iya. Pak, pinjem dong kopi yang di kepalanya, Pak. Cantik kan?
3: Boleh.
4: Aduh, cantiknya ceria-ceria. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini, apalagi festivalnya Danau Lindu. Itu yang benar ya?
1: Iya, betul.
4: Benar-benar. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di guru dipanggilnya Cikgu.

0: Nah, bapak, panggil bapak ya, apa kakak ya, bapak aja.
1: Bapak aja.
0: Panggil bapak ya, bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya, Pak? Itu danau itu ya. Terus, aduh, saya sih cuma lihat yang orang-orang di pada sana aja tuh, luas sekali. Terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya? Nah, yang saya itu saya pertanyakan seperti apa, Pak, dengan akses dan event wisatanya, Pak, yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu, Pak, saat itu ya. Mm-hmm. Terus pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cibir ya, Bapak. Sudah paham, Bapak? Sudah jelas?
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay, terima kasih, Bu.
0: Okay, terima kasih banyak, Cikgu. Terima kasih, Bapak. Sehat selalu, Ratu Belkis yang cantik. Amin. Yang ganteng-ganteng juga narasumber ini, Bang Noe.
3: Iya. Yeah.
0: Bapak Muhammad, selamat siang bagian apa? Selamat siang bagian timur juga sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah.
1: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
3: Silakan.
2: Langsung jawab saja.
3: Iya. Yeah.
1: Silakan Kak Din,
2: bisa dijawab saja. Jadi untuk aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut, dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea, ya seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat. Adabnya masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
1: Oke. Nah, jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
2: ya seperti itu. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon.
1: Iya, betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Nah, kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
2: Burung alo atau rangkong biasa.
1: Rangkong, ya, rangkong itu. Sulawesi.
2: Rangkong Sulawesi.
1: Ada tarsius juga.
2: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
1: Makaka, wah.
2: Ya, seperti itu kan. Jadi, jenis ada 70, menurut informasi dari Balai Taman Nasional, sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lora Lindu.
1: Nah, makanya itu. di ini juga ada bird watching tadi ya.
2: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam,
1: salah
2: dan itu include dengan bird watching ya, seperti itu.
1: Oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
2: Ya, seperti ya, memang paket wisata. Jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar.
1: Okay.
2: Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
1: Oke. Nah, kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu ya.
3: Boleh, silakan.
1: Iya. Yeah. Oke, halo.
4: Halo. Selamat siang, assalamualaikum kakak Balki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bang Noel yang ganteng kacamata.
3: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Ini dengan Bang Tapan siang ini, Bang Mbak Balki.
3: Dengan Pak Din.
4: Pak Din, selamat siang Pak Din.
2: Selamat siang Bapak.
4: Pakai tutup kepala itu.
2: Iya, ini namanya siga.
4: Langsung melalui lipketnya nih, yeah. Di palu nih. Yang mau saya tanya begini, Bang, siapa tadi? Bang Din ya?
1: Bang Din ya.
4: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
1: Oke. Okay.
4: Di Danau Lindu itu selain festivalnya itu, selain festival gitu, yang kedua itu berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din? Okay. Bang Din ya, itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
1: Leman.
2: Makasih.
3: Oke, Pak Leman.
1: Terima kasih Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja ya, Pak Din ya. Silakan Kak Din.
2: Ya, apa saja silakan yang ada di festival nanti.
1: Betul,
2: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya, ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau. Yang nantinya kerbau hasil sembilan itu akan dikonsumsi bersama-sama.
1: Jadi
2: itu
1: makan besar
2: ada makan gitu. Adat, ya ada okay. Makan adat juga.
1: Masak
2: ada,
1: berarti ada masak juga.
2: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen, itu akan ada di okay. Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay. Ada berbagai macam
1: kuliner. Jadi festival kuliner khas Sigi. Makanan ya, ya seperti itu ya.
2: Ya. Artinya
1: festival kuliner.
2: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya, benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu, karena Lindu pasti bikin rindu.
1: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, iya. Tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen kesana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Okay. Okay. Dan
3: dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
1: Belum ada penelpon sih.
3: Belum ada ya.
1: Kalau di Jakarta ada penelpon?
3: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini.
1: Okay,
3: pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam festival Danau Lindu, apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
1: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah ya memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
2: Baik. Jadi goals-nya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan, bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Okay.
2: Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik.
1: Yeah.
2: Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, okay, kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada okay, Sulawesi Barat, ya? Mm-hmm. Kalimantan ada, bahkan Semarang mm-hmm. ikut ya satu cross country-nya. Ya cross country-nya.
1: Wow.
2: Seperti itu. Jadi asik, ya? Melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu ya yeah. seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
1: Betul sekali.
2: Nah, seperti itu.
1: Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
3: Iya, boleh.
1: Okay. Halo.
5: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Mbak siapa ini?
1: Ini dengan siapa dulu dong?
5: Ini sorry minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
1: Oke, okay, Pak Andre di Palu. Saya ya. Ratu di Palu juga.
5: Oh, Mbak Ratu ya?
1: Iya, silakan. Silakan ada yang mau ditanyakan?
5: Iya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Mm-hmm. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
1: Oke.
5: Okay. Iya, jadi saya mencintai akan daerah saya di Sigi karena saya orang Sigi, bukan Palolo saya.
1: Oke. Okay. Ya,
5: jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana. Dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
1: Oke. Okay.
5: Masih naik kuda itu masih dingin sekali di sana itu. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang karena ya mohon maaf saja mungkin karena maraknya mungkin penerbangan liar sehingga ya karena itu semua sampai sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitupun di Palolo, karena Palolo itu kan sambung menyambung dengan Balai Taman Nasional tuh,
1: iya.
5: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ini supaya baik melalui pemerintah maupun kadis pariwisata dan juga kehutanan supaya disampaikan kepada masyarakat di sana itu supaya mengurangi penebangan hutan secara liar.
1: Baik.
5: Mungkin itu saja. Sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Terima kasih. Iya, selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk iya. Festival ini.
3: Mm-hmm.
1: Ya kaitannya dengan iklim ya. Jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
2: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu apa namanya Lindu itu dingin sekali.
1: Betul,
2: ya.
1: Sekali.
2: Sekarang memang masih dingin, tetapi mm-hmm. memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya mm-hmm. alhamdulillah kita mengakui ya bahwa masyarakat Lindu sangat konsisten terhadap konservasi.
1: Yeah.
2: Nah bahkan betul dulu kita masih jalan kaki, naik kuda. Sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4.
1: Ya.
2: Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu mm-hmm. itu melalui pembahasan yang sangat
1: panjang
2: dan wah sehingga ada kesepakatan yang dibuat atau itu tawaran masyarakat Lindu
1: yeah.
2: bahwa ya boleh dibuka
1: jalan
2: menuju Lindu tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Okay.
2: Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya okay, seperti itu.
1: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya.
2: Seperti itu. Jadi memang ada kesepakatan sampai di poin-poin tersebut mereka sudah apa namanya? Menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang ya yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
1: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan gifu juga di sana atau penerapan ini?
2: Ya, di sana masih hukuman. Masih ada hukum. Ya, masih hukum, artinya mereka hukum memberikan adat, sanksi ya? Adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
1: Oke, oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
3: Betul.
1: Luar biasa. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
3: Sudah mungkin pukul ini ya, di waktu Indonesia Barat hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekali, iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai festival Danau Lindu ini. Silakan.
1: Oke, silakan Kak Dina.
2: Ya. Jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya, sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026, sesuai dengan motto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
3: Rindu.
2: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Siginya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua.
3: Baik. Amin. Siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
2: Ya.
3: Oke deh. Amin. Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Iya.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
8: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal?
7: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
8: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
7: Ya, jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
8: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
7: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
8: Gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
6: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
9: lokal Nusantara.
10: Maromo. Maromo adalah kearifan lokal dari Nyata Toro, Sulawesi Tengah. Merupakan sistem kerjasama yang berlaku dalam pengelolaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat Nyata Toro. Sistem ini mengandung nilai saling membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain, dari awal pengelolaan hingga panen. Sistem Maromo dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga atau pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah atau hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.

Mina Mogi, dosen program studi teknik sistem energi Institut Teknologi Sumatera meneliti potensi pengembangan perahu listrik beserta infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Pulau Pawang, Kabupaten Pesawaran. Penelitian tersebut mendukung transisi energi pada sektor transportasi laut sekaligus pengembangan pariwisata berkelanjutan di Provinsi Lampung. Ketua tim peneliti Rizal Asri mengatakan penelitian difokuskan untuk mengidentifikasi kebutuhan energi transportasi laut serta mengkaji kesiapan Pulau Pawang dalam mendukung implementasi perahu listrik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan energi transportasi laut sekaligus mengkaji kesiapan Pulau Pawang dalam mendukung implementasi perahu listrik. Hasil kajian diharapkan menjadi dasar pengembangan infrastruktur pengisian daya yang sesuai dengan kebutuhan operasional kapal wisata, ujar Rizal dilansir dari Tera, Senin 13 Juli 2026. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya dalam membangun generasi muda yang berkarakter melalui gerakan pramuka. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Pesisir Barat dalam sambutan tertulis pada kegiatan pengembangan kapasitas kepramukaan tingkat Kabupaten Pesisir Barat di Kotes Labuan Jukung, Kamis 9 Juli 2026. Demikian sikam Dionat Ben Pasya, walaupun tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Barat, Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan

0: Curah hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus, juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebenarnya ni agak medi papai babai nona yo. Acak sen ni nama di kiri kita yang belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu lo bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bo.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bo, kami di belakang ini bahaya kami ini bo.
1: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bo, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Jawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen.

0: Kenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
1: Rapat FM.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindamuwagi, di manapun Pindamuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta barang, karena kalau nggak

0: Ya, Teh, ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh, ya.
1: Kalau lihat sih gampang. Kalau kita ngeliat, baru memasukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu, ya dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus, gitu. Nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya, gitu. Jadi harus butuh-butuh apa, ini kita harus benar-benar jalan, gitu. Makanya harus butuh kesadaran. Makanya kadang, kalau pengrajin di sini kalau lagi bete, gitu, jarang mereka mau nafikan nanti hasilnya nggak memuaskan.
0: Gitu. Oh itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya ternyata ya.
2: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
0: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
1: Banyak-banyak unit ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada laut handa, ada tujuh rebung, ada tapis dewa silong, ada tapis laut linau, ada tapis balak, ada tapis cukil, ada tapis apa tuh namanya, mata kibau, ujung sarat, ada tapis pecah belingnya ada juga. Terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada bintang perak itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau bintang perak itu untuk acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
0: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya tapis modern itu sendiri. Nah untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
1: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulala itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kasih dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang silam seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
0: Jadi ternyata antusias dari masyarakat khususnya anak-anak muda juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
1: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak nggak mungkin dong tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu. Ini jatahmu 200. Nanti dalam seminggu harus ada yang

0: sudah jadi dan kita nanti kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya tante juga mempekerjakan ya, ataupun memberdayakan ya, ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih tante? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
0: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding, mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian yang bukan mata pencarian yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah ini menarik banget nih kalau tadi juga tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan ya tuh ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih ataupun untuk bisa support dari apa yang tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
0: tapis ya. Support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah khususnya Bapak Bupati, kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, IDL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa, bereda gini mau apa, bantuannya apa gitu, oh papan tekan berapa banyak, 100 piece gitu, bisa dianuin juga dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu saya sih merintis itu nggak ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu kapolda dan ke rumah gitu hanya melihat. Pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Ini prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
0: Ya harapannya semoga terus ini ya berkembang dan terus mendunia lah intinya. Jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis jadi nggak naik daun lah tapisnya gitu. Ya enggak ya sudah dia turun gitu. Maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik. Intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah siapapun gitu. Nah dan sekarang juga kan Takis ini sudah banyak-banyak model ya. Intinya bukan hanya ke dia benang emas saja gitu yang dibilang Takis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan gitu, bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah, intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, minat di sini gitu, itu sih lagi digodok sama kita di sini.
2: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

Ya Mina Mogi masih bersama perempat RRI Ban Lampung. Jadi kesempatan dapat gini Shinji masih bersama si Kambang Rias dengan Cani Mina Mogi tentunya hingga putaran pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Ya terima kasih gue Mina Mogi. Saya masih setia bersama Gam. Mina Mogi, vitamin C merupakan nutrisi penting yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Nutrisi Shinji dikenal sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, selain itu vitamin C juga berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh, membantu penyerapan zat besi, mempercepat proses penyembuhan luka dan mendukung produksi kolagen yang penting untuk kesehatan kulit, tulang serta pembuluh darah. Baiklah Mina Mogi, dengan demikian sampai di sini sih Kam Bang Rian dengan Cani Mina Mogi ya dalam program acara Launi Dawagani. Bila maaf jika salah kata. Ada Jalan Kasubroto nomor 26 Pomanan Lampung. Sikam siap bertugas mengucapkan sama dawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila. Gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
2: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung. Rompat FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 15.
2: Minamogi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan bahwa aspek keamanan pangan, kebersihan dan kecukupan gizi dalam penerapan program makan bergizi gratis menjadi fokus dan bagian penting yang harus terus diawasi. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan akan terus mengawal secara langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pengawasan tersebut dilakukan mulai dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hingga distribusi makanan ke sekolah untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar, aman dan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal berdasarkan keterangannya di Bandar Lampung pada hari Senin. Informasi selanjutnya. TNI Angkatan Laut mempersiapkan pangkalan TNI AE Lampung menjadi salah satu tempat bersandarnya kapal induk pertama Indonesia Giuseppe Garibaldi. Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana TNI Tunggul saat jumpa pers di Mabes AL Jakarta pada hari Senin. Landas Lampung ditetapkan sebagai salah satu pangkalan kapal induk Garibaldi karena beberapa pertimbangan, salah satunya lokasi yang strategis. Tunggul melanjutkan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan banyak hal di Landas Lampung untuk menyambut Garibaldi, salah satunya pengembangan fasilitas dan wilayah lanal agar mendukung kebutuhan operasional kapal induk. Demikian sikam Leonardo Henry Pasha, mulai putunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minam Wagi. Senang sekali Julita tentu bisa kembali hadir menemani Minam Wagi semua di sore hari ini di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Minamagi, selamat siang menjelang sore. Tentunya untuk Minamagi semuanya, dan kembali bersama Juli tadi sore hari ini di Pro Dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Jadi silakan nih untuk para Minamagi semua ya, lagi menikmati santai sore tentunya ya, silakan bergabung bersama kami di Pro Dangdut sore hari ini menjelang kumandang azan asar juga tentunya. Kita isi dengan Pro Dangdut terlebih dahulu. Silakan bergabung bersama kami di 2551125 atau juga di WhatsApp kita di 08117209885. Halo, assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Wois, pertama.
1: Apa?
0: Pertama.
1: Apa?
0: Memang kamu yang pertama.
1: Iya. Orang udah kopi.
0: Gercep amat, mau kemana lo? Mau azan dah?
1: Iya, apa nih kilo? Kok berkar gimana lo?
0: Masya Allah. Yo. Jadi pengen diimam. Aku jadi pengen diimamin deh bang. Jadi pengen diimamin.
1: Yo rene lo. Lah terus radiomu piye?
0: Radio ku tak titipin sama Lija aja lah ya.
1: Aduh.
0: Apa-apa. Lagi mana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Udah makan siang belum?
1: Alhamdulillah sampai jam setunggal.
0: Masya Allah, on time sekali ya kan?
1: Iya.
0: Jam lagi setunggal.
1: Oh, makan siangnya pada apa sih?
0: Makan siangku sebelum berangkat ngantor tentunya jam 2.
1: Oh, mama mana nih?
0: Kenapa?
1: Di rumah mamnya.
0: Oh iya dong, di rumah mamnya.
1: Kirain sama rekan-rekan di kantor.
0: Oh enggak, rekan-rekan di kantornya ini aja. Biarin makan sendiri aja.
1: Oh begitu.
0: Mau lagi apa? Apa-apa itu?
1: Dirimu kok hari ini kok kurang bersemangat kayak tadi malam, kenapa sih?
0: Oh masa sih?
1: Nah, gandanya orang percaya toh yu.
0: Wis, aku tuh loh semangat selalu loh bang, masa gak semangat?
1: Aku kayaknya Mas Abdullah loh.
0: Semangat aku di, pokoknya mah baru siaran langsung mengudara bersama Bang Abdullah mah. Tenang apa? Udah hatiku.
1: Apa ratu siang apa mau?
0: Oh iya bang, setrikaannya numpuk.
1: Ya apa sih yuk, dirimu nanti kena migren.
0: Tenang, gak apa-apa, abis malam lanjut gitu kan ya.
1: Iya, awas lo nek kena migren.
0: Migren, amit-amit lah ya, minta didungoni karo wong.
1: Ini apa mereka harus mengantar, nuki bubuk ya mbak ya, bubuk.
0: Siap mas.
1: Lagu ini, Didik Niken
0: sih. Hah?
1: Didik Niken ya.
0: Apa?
1: Didik Niken.
0: Didik Niken? Iya mbak, ya ikan Nurjana wae lo.
1: Oh ala yuk, ganteng-ganteng kok kan lagu lebay toh yuk.
0: Yo, ya rapopo toh ikan Nurjana apa nasar seperti mati lampu. Iya sayang.
1: Wah, suwe men lagu ini aku kurang dilahir no.
0: Oh no, Lesti lah.
1: Aku sudah senganyar anyar lo yuk.
0: Senganyar. Yes, enggak tak golek ini apa?
1: Lagi kenangan.
0: Jadi kenangan, ini kayaknya lagu lama dong bang.
1: Terus kenangan mau jadi kenangan?
0: Iya.
1: Terus apa? Aku lama tahun ini di bulan Januari yuk.
0: Masa? Sing mambengi kayaknya suwe gitu bang.
1: Iya. Terus kenangan jadi kenangan. Apa anak menyesengannya tapi tidak download yuk.
0: Iya.
1: Judulnya di Selawe.
0: Enak menopo meneh gue serapa sama gue.
1: Yang apa tipe itu mbak? Ya jadi lagu baru malah. Oh jadi kapan lo?
0: Yo lebih ya tau aku ya kancanane karo ikan Nurjana kok.
1: Oh alah yuk. Wong sampe nyapa gini lo, masa ya rak paham tuh sampean iki piye.
0: Oh ya enggak tak update lah. Bang Abdullah nih update sekali lagu-lagunya ya.
1: Iya, nah aku ki pengen RRI Pro 4 ki lagu ini terbaru yo, terus lagu zaman aku kurang lahir, zaman aku ki bayi lo aku. Dan ya apa iya lo, saya nelpon lo wong gaul-gaul kabeh kaya apa.
0: Iya, benar. Oke, terus omongnya Karindi piye ndek anu?
1: Ya oleh sih.
0: Iya.
1: Amelia kok?
0: Iya, aman.
1: Oleh, tapi sempatnya ngajak artis panggungan.
0: Oh, siap.
1: Contohnya saya ngomong ini loh, yuk. Andalah. Tidak boleh itu.
0: Oh, saya enak gendang itu tak.
1: Masa iya lah bagian motor kayak ngono yuk. Aduh.
0: Jadi iklan tuh ya?
1: Iya.
0: Aman. Pokoknya Niken siap, terus namu udah dikenangan.
1: Asik.
0: Siap.
1: Salam pun untuk Topan, selamat siang, panjang maaf ya, menjuluan. Ada Om Airin, selamat sore. Untuk Pak Jero, selamat sore, maaf ya Pak duluan. Karena memimpin jamaah asar. Terus juga lupa sih. Untuk ini Nadila, untuk apa lagi ya, Om Romli, ya mungkin kalau dengarnya selamat sore. Salam sepenuhnya spesial buat sampean. RRY karena lagi hancur yang gak dirilai.
0: Oh, lagi dialog sih kayak, oh.
1: Bukan itu.
0: Bukan Padua ya?
1: Pesawatnya orang mengudara. Nek wong wilayah kono kan wong dusun mosok nganggo RRY digital ora mudeng to yo.
0: Iya bener.
1: Nah, saya itu suwe yo semenjak 20 dino iki ora mengudara terkecuali nek wong kowe nduk RRY digital nek iso.
0: Oh iya ta. Oh, coba ya nanti aku tanya ya.
1: Iya, aku kabari ngono kuwi.
0: Oh, siap, matur suwun kabari.
1: Dapat kagem jenengan matur nuwun, Mbak ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada abang ganteng kita dari Baradatu, Bang Abdullah tentunya ya. Dan untuk Minamagi menjelang kumandang azan asar, nanti kita juga masih bergabung di Pro Dangdut sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin kita bisa ngangkat satu penelpon lagi ya menjelang kumandang azan asar. Halo, assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun cerita Bustika.
0: Iya pun, Mbak Jero, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kalau yang masukannya Abdullah jadi semangat.
0: Gitu ya, katanya aku kurang semangat katanya Mbak.
2: Cerita semangat, Abdullah semangat, pokoknya semangat. Empat kita lagi Agustus.
0: Alhamdulillah, semangat lah ya Mbak ya.
2: Ya harus semangat dan bijaksana.
0: Bener banget. Oke, Dede ngopi belum, Mbah?
2: Nanti habis acaran aja. Habis jam 4 nanti biar selesai jam 17 selesai.
0: Bener banget. Oke, Dede Bajarwa, lagunya yang mau diputerin nih di sore hari ini ada Ikke Nurjanah dari Bunga Dahlia, Nasarfa dari Kecanduan Kamu, dan dari Lesti Sekali Seumur Hidup. Mau lagu apa, Mbak Jarwo?
2: Itu lagu kesukaanku yang sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah.
0: Wis, cocok ya, Pak?
2: Itu bisa kalau Mbak nyanyi speaker RRI putus nih. Ada diri nih suara Mbak. Jadi ngeplus terus ini.
0: Enggak lah. Mau salam-salam silahkan Mbak.
2: Salamnya buat Abdullah, keluarga yang selalu, dan juga warga-warga Wekanan. Ada juga Topan, Bapak Tampan, dan lain-lain. Dan juga ada Edo, ada Uwa Putih, sama Utut. Kayaknya buat semuanya aja, karena kan mau azan-azan, mau terlalu
0: Benar.
2: Mbak, tungguin lagunya sampai jam 17 ya.
0: Siap Mbak, ditunggu ya.
2: Spesialnya buat keluarga besar.
0: Siap.
2: Ya udah, makasih waktunya.
0: Sama-sama Mbak.
2: Dalam dekon tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Mbak Jarwo ya. Dan tentu Pro Dangdut ini masih cukup lama ya, berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita nantikan kumandang azan asar tentunya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan untuk Minak Muagi tentunya kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Bang Abdullah dan juga Mbak Jaro. Nanti kita lanjut lagi ya di Pro Dangdut sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji.

Canggat adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji.

Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan antara

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minam lagi. Selamat menaikkan ibadah sholat asar ya untuk warga Bandar Lampung dan sekitarnya tentunya. Dan perundangan sore hari ini berlanjut lagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silakan yang udah tulit-tulit, gak sabar kita angkat dulu ya di 255112. Halo, assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: iya pun, dengan siapa di mana ini abang?
1: A.A. Cibi dari Panjang, Kota Madya, Bandar Lampung.
0: Oke deh A.A. Cibi, gimana kabarnya A.A. Cibi?
1: Ya baru mendingan dari sakit.
0: Oke, sakit apa nih A.A. Cibi kalau boleh tahu?
1: Lambung.
0: Oke, sakit lambung, tapi udah mendingan sekarang ya?
1: Udah.
0: Pokoknya sakit apa lambung lagi? Lagunya di sore hari ini ada Sepeda Kumbang dari Yus Yunus, Cinta Dalam Sandiwara dari Eri Susan, Racun Asmara dari Iis Ariska. Mau lagu apa, Cibi?
1: Yang pertama
0: Sepeda Kumbang ya?
1: Iya yeah.
0: Boleh, salam-salam silahkan.
1: Salam-salamnya buat Topan, Edo, Irin Gunung Batu, Jaini Kemiling, Darson Raja Basa. Terus Bunda Tin, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Kedamaian, Wah Putri, Wah Halim, semoga pada sehat semua. Terus buat anak Kedah, Nurdin, Pulau Sebesi, Bang Maman, Palang Besi, Usut Tua, Kalianda, Bang Entep, Kalianda, Raden Saka, Kalianda. Terus buat Yus, Tunggu Pidada, Mama Pungki Darussalam, Ibu Rohayati Natar, Abdullah Tadia Bajarwo, Nainai. Terus buat Bang Darman, Dharma, Pak Jika, Yai Munir, Diterimo, Kamli, Mbah Katiman, Lydia Pesawaran, Armansa Pesawaran, Bang Hambam Pringsewu, Jahra Pringsewu, Darmi Sakura Pringsewu, Mama Dila di Jembatan Kembar, Pringsewu, Bang Senen di Sukabumi, terus Sultan Sebuai di Lampung Tengah, Yogi, Riko, Bang Narawi Tunggu Kelapa, Datu Atin di Tugu Duren, Datu Rafa, Datu Lemo, Datu Penata, Nabila Weluni, terus Bang Entop. Bang ini apa, Bang Putra Ungkebungkeb, terus Eni Kemiling, yang Arsila Kemiling, terus Eni Pulpa, di Pulau Panggung ya Eni, terus Minanwati Serengsem, salam kenal dari AACB di Panjang, ya seunyin-unyinnya gak boleh.
0: Siap AACB.
1: Buat kulitannya,
0: iya.
1: Metugas aja.
0: Yeah.
1: Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan kalau pulang hati-hati, semoga dilancarkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih.
1: Dijadikan otaknya di lapangan dadanya, diterangkan hatinya untuk anak-anaknya.
0: Amin.
1: Dan diampuni dosa-dosanya dari lahir sampai sekarang.
0: Amin amin ya rabbal
1: alamin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
0: Amin.
1: Terus ada pantun nih.
0: Boleh, silahkan.
1: Naruh lipstick di atas kulkas.
0: Cakep.
1: Julita Puspita cantik, selamat bertugas. Jaya di udara, tetap di udara. Mengudara untuk Indonesia. Buah jakum, buah sukun.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum, tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Aduh, Acibiah ada pantunnya tentunya di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk doa-doa baiknya untuk Acibi yang sehat-sehat juga, semoga cepat pulih ya. Acibi agar bisa mengudara tentu bersama kami di Prompat. Dan di belakang Acibi ada masuk lagi. Halo, assalamualaikum Prompat.
2: Halo.
0: Iya, Bang Senen.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang Senen?
2: Sehat.
0: Sehat. Iya. Lagi santai Bang?
2: Santai.
0: Santai. Oke, lagunya Bang yang mau diputerin di sore hari ini ada Sepeda Kumbang dari Yus Yunus, Cinta Dalam Sandiwara dari Eri Susan, Racun Asmara dari Aris Ariska.
2: Pertama.
0: Sepeda Kumbang ya?
2: Ya.
0: Boleh. Mau salam-salam silakan Bang.
2: Bunda Ros, Bunda Gaya, semoga sehat. Mas Gila, Jalan Kembar, Dinyan Latif, Sersam, Tunggal Tambah, Kofimol, Widya Pertawaran, Perin Pertawaran, Nurdin Gendek Toko Selatan, Nurdin Udah Kuse, Jatuan Bila Derasa, Kasir Pasar Tani, Mama Kuki, Satu Asir Zulululai, Ramli, Epa Waitanan, Terima Waitanan, Jeka Waitanan, Sejak Tuyuk, Pak Diderman di Waitanan. Terima kasih.
0: Sama-sama, Senen.
2: Semoga sehat ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen tentunya di belakang Acibi ya. Silakan juga untuk minum lagi di Prodang sore hari ini. Kita dangdutan dulu ya, karena dangdut adalah kita tentunya ya. Silakan tentu masih ditunggu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan nanti jeda dulu ya di Wahca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan masih ditunggu bersama kami di Prodang sore hari ini di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-7209-8 85.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, menyatakan kesiapannya untuk mendorong penguatan regulasi terkait konsumsi kental manis guna memberikan perlindungan gizi bagi anak-anak di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Ali Subagio, mengibaratkan persoalan kental manis mirip dengan rokok karena sama-sama sulit dilepaskan dari kebiasaan masyarakat. Namun bedanya, jika bahaya rokok sudah diketahui pasti, kental manis justru masih sering dianggap sebagai produk yang bermanfaat untuk pertumbuhan anak. Ali Subagio di sela-sela edukasi gizi oleh Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah dan Yayasan Abipraya Insan Cendikia Indonesia ini mengatakan anggapan bahwa kental manis dapat menggantikan susu pertumbuhan telah mengakar dalam budaya masyarakat selama bertahun-tahun. Dampak buruk dari konsumsi yang tidak tepat ini seringkali luput dari perhatian karena resikonya bersifat jangka panjang sehingga anak beranjak dewasa. Merespon situasi di lapangan, Dinkes Pringsewu ini membuka peluang untuk membawa isu ini ke tingkat kebijakan yang lebih tinggi dengan mendorong hadirnya regulasi khusus dari kepala daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, PT Bank Syariah Indonesia Persero atau BSI ini membuka akses pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR Syariah dengan tenor fleksibel hingga 30 tahun bagi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah atau PU. Tenor panjang tersebut diharapkan dapat membantu nasabah untuk menjaga stabilitas atau cash flow bulanan. Selain itu, perseroan juga menawarkan kemudahan berupa kepastian angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo ini menyampaikan bahwa langkah strategis yang diwujudkan melalui kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bagian dari komitmen nyata perseroan dalam mendukung program strategis pemerintah untuk mengatasi backlog perumahan nasional sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, inovasi layanan pembiayaan kepemilikan rumah atau BSI Gria sengaja dirancang untuk menjawab kebutuhan generasi muda yang saat ini mendominasi portofolio pembiayaan rumah di BSI. Dengan prinsip syariah, angsuran pembiayaan tetap sehingga perencanaan keuangan keluarga bekerja menjadi lebih terukur. Demikian Wahja pukul 16, Molokotungga di Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, suunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, baru aja kita dengerin lagu judulan dari Joni Iskandar ya. Dan sore hari ini masih di Pro Darul, sore hari ini bersama Julita Pustika hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi silakan nih yang mau lagi santai-santai gitu ya, perjalanan pulang, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan mungkin yang belum pulang, yuk rehat dulu ya sebelum nanti macet-macetan di jalan gitu ya. Request dulu ya biar agak-agak adem gitu ya kan. Dangdutan dulu karena dangdut adalah kita tentunya. Masih ditunggu di 255-112 atau juga di 0811-7209-885. Halo, assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam Mbak Petenya.
0: Ini dengan Julita. Ini dengan siapa Bunda?
1: Dari Maisaro, saya salam kenal ya Mbak Julita.
0: Iya, salam kenal juga ya Bunda Maisaro ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Kabarnya ya sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh, lagunya Bunda yang mau diputerin di sore hari ini ada ya. Cinta Hitam dari Maggie Z, di Simpang Jalan dari Ina Sinta, Seperti Mati Lampu dari Nasar. Mau lagu apa Bunda?
1: Di Simpang Jalan aja lah.
0: Boleh. Mau salam-salam, silahkan.
1: Salam-salamnya untuk Bang Seneng. Bapak senggol-senggol ya, padahal sudah kenal loh.
0: Oh gitu, iya.
1: Untuk Api menjadikan di Puro, salam kenal, padahal sudah kenal tapi sudah senggol-senggol. Terus untuk apa lagi ya, Mbak Irma, selamat sore menjelang malam. Terus untuk aduh siapa lagi ya, semuanya aja lah Mbak.
0: Oke,
1: banyak
0: siap.
1: Yang lupa karena sudah lama nggak masuk.
0: Okay.
1: Sebenarnya pendatang lama saya ini tapi
0: iya. Monitor aja ya Bunda ya.
1: Iya. Ya udahlah, spesialnya untuk Mbak Julita yang lagi tugas.
0: Yeah.
1: Selamat sore ya.
0: Iya yeah, Bunda.
1: Semoga semangat ya, sehat ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Maisaroh ya, katanya pendengar lama tapi ya monitor aja. Untuk bilang lagi mungkin yang cuma monitor-monitor gitu ya. Ayolah, jangan monitor, mengudara bersama kami, kenalan gitu ya. Gimana kira-kira tuh ceritanya di sore hari ini, ada kesibukan apa gitu ya. Silakan di telepon di 255-112 atau juga di WhatsApp kita juga bisa nih ya, di 0811-7209-885. Halo, assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Ramli gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Kenapa?
2: Udah pulang dari Padang.
0: Oh, udah dong, udah pulang dong.
2: Ya, mana oleh-olehnya?
0: Oleh-olehnya sini dong, mampir ke studio nanti dikasih. Sehat tapi Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat juga. Oke, lagunya Bang ada di Simpang Jalan dari Ina Sinta, Cinta Hitam dari Maggie Z, Seperti Mati Lampu dari Nasar. Mau lagu apa Bang Ramli?
2: Dari Maggie Z aja lah Mbak.
0: Boleh, Cinta Hitam ya.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Salam buat Bang Nes, selamat lebih ya. Ada siapa tadi? Maisaro, salam kenal ya dari Ramli di lain kanan. Ada siapa lagi? Pak Dekatiman ya, Mbak Jarwo. Ada Edo, ada Bang Kompan ya. Ada Bang Rin, ada Mbak Jarwo, ada Trimo, ada Bang Darman, ada apa lagi? Kira-kira Bunda Sabah ya. Siapa lagi ya? Kira-kira buat semua mana jalan Mbak?
0: Oke, siap.
2: Mbaknya semoga diberi kesehatan ya, panjang umur. Dapat rezeki yang barokah.
0: Amin.
2: Dapat segala urusannya Mbak Julita.
0: Amin.
2: Dari perempat akan berdoa di pon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, di belakang Bang Ramli udah masuk juga. Assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Tadukun.
0: Iya pun. Dengan siapa di mana ini abang?
3: Dari Jambi.
0: Dari Jambi siapa ini namanya?
3: Dari Hamba Yusuf di Jambi.
0: Oke deh, Hamba Yusuf ini ternyata abang nggak di WhatsApp, ternyata juga di telepon biasa ya.
3: Gue ini dengan Mbak Julita ya.
0: Iya benar, dengan Julita. Gimana kabarnya Bang Hamzah di Jambi?
3: Alhamdulillah baik, cuma cuacanya sekarang ini mendung.
0: Oke mendung, tapi masih ada turun hujan nggak di Jambi sana?
3: Sudah lebih kurang satu minggu belum pernah turun hujan.
0: Belum ada turun hujan ya.
3: Mungkin sudah memasuki di musim panas.
0: Benar, ada masukin musim kemarau ya. Oke, okay, Bang, lagunya yang mau diputerin Bang Hamzah di sore hari ini ada di ada di Simpang Jalan dari Ines Sinta, Cinta Hitam dari Maggie Z, Seperti Mati Lampu dari Nasar.
3: Yang pertama tadi apa tuh? Di Simpang Jalan.
0: Iya, benar. Mau lagi tuh? Boleh.
3: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Sinta ya. Selamat sore atau selamat petang?
0: Selamat sore.
3: Selamat sore, kalau di Tanjung Pinang selamat petang.
0: Oh gitu.
3: Iya, baru tadi aku masuk di perempat Tanjung Pinang Kepri bersama dengan Kak Julia. Ya, selamat sore untuknya Mbak Jarwo sudah masuk ya?
0: Udah, Abel udah?
3: Udah ya, untuknya Mbak Jarwo ada Atin bolo-bolo, adanya Atsuk Atim, adanya Bang Basir, adanya Bang Caniago, ada Bang Senen, untuk semua lah Pentro 4 Bandar Lampung sampai terkejauhi. Selamat sore untuknya Mbak Julita, selamat sore, selamat tinggal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Bang Hamzah Yusuf dari Jambi ya. Dan minamu lagi tentu aja, kita gak cuma dari warga Lampung aja ya, karena kita juga didengarkan oleh RRI Digital. Jadi untuk minamu lagi semuanya nih, bukan hanya warga Lampung yang mungkin monitor di perempat RRI Bandar Lampung, silakan bisa bergabung bersama kami nih di Pro Download sore hari ini bersama Julita di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811720985. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
4: Lupa ya, Mbak Sunita ya.
0: Iya, lupa nih.
4: Dengan Mas Arman Syah di Studio Maju Pesawaran.
0: Oke deh, Mas Arman Syah ya.
4: Mana kabarnya Mbak Sunita?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Arman Syah gimana?
4: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah.
4: Udah pulang dari Batangnya ya?
0: Iya, udah pulang.
4: Alhamdulillah ya, udah menghibur masyarakatnya lagi.
0: Alhamdulillah.
4: Semoga saya sehat ya Mbak Sunita.
0: Amin. Sehat juga abang di Pesawaran ya.
4: Alhamdulillah. Punya request nggak ini Mbak?
0: Kalau ada tapi ya, apa mau
4: request? Adalah pasti. Masih ada cinta dari Latin.
0: Apa judulnya?
4: Masih ada cinta.
0: Tatar.
4: Masih ada cinta.
0: Bentar dicari ya. Masih.
4: Alamnya ya.
0: Iya, dari Latif. Kan masih adakah cintamu bukan?
4: Iya,
0: iya.
4: Masih ada cinta.
0: Oke, boleh. Salamnya silahkan.
4: Salamnya ya buat yang baru turun Bang Hamzah Yusuf, salam kenal. Di Jambi ya, salam kenal buat Bunda Masyaroh, lupa ya sama aku ya, sama sore Irma, sama sore Patopan Pakai, Apin Bolo-Bolo, buat Edo Saputra, sama sore Patang Rameli, sama sore buat Bunda Sama, Bunda Roh, sama sore buat Mbak Eni, di Kemiling, sama sore buat Bang Nahrawi. Mana kabarnya Bang? Mau sehat ya? Buat Pak Dekatima dan Pak Dekasuka gitu ya. Sama sore buat apa lagi ya? Apa Toton. Sama sore buat Nggak Sepiat ini dan ini sama sore. Sebesar buat semuanya aja lah teman-teman ya.
0: Oke, siap.
4: Buat Pak Cinta sama Tetukas. semoga kesehatan selalu ya Mbak.
0: Amin, terima kasih Mas Armansyah.
4: Assalamualaikum waktunya Mbak Junita.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Armansyah di Pesawaran. Dan juga kita juga masih bisa terhubung di WhatsApp kita di 0811 720 9885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, Bu Putri gimana kabarnya?
5: Ciren ya. Gimana tadi Cucu udah masuk ya sama iya, Jelin barengan ya?
0: Benar. Gimana ceritanya katanya cucunya masuk pertama SD Bu Putri?
5: Bu Putri belum ketemu dia. Belum ketemu karena hari dia. Ini. Oh, gitu. Kalau kemarin ya posisi lagi di Kemiling, di gitu. Kurungan nyawa.
0: Kurungan nyawa. Oke.
5: Okay. Iya. Ditunggu ya tadi ya?
0: Enggak sih, Bu Putri ditinggal. Kan kalau di SD situ enggak boleh ditunggu.
5: Iya, memang. Ditinggal. Nanti jam sekian kita jemput gitu ya.
0: Benar. Jadi kayaknya diajarin ya. Mandiri ya dari kecil ya.
5: Iya, betul. Tadi yang jemput siapa? Julita?
0: Iya, yang jemput aku. Tadi ketemu sama ini,
5: Juwita.
0: Juwitanya pas nganter. Jemputnya enggak ketemu.
5: Iya. Oke deh.
0: Oke, gimana
5: nanti
0: kabarnya?
5: Kalau mau di sana ya dikabarin.
0: Boleh, siap.
5: Gua lagi di Wai Halim.
0: Wai Halim sama Udo ya.
5: Iyalah nih ada Udo di samping. Salam-salamnya untuk semuanya aja deh ya.
0: Boleh, lagunya.
5: Untuk semuanya yang lagi monitor. Lagunya kata Udo dia minta Cinta Hitam.
0: Oh, boleh, siap. Cinta-cinta sama yang tercinta ya.
5: Cinta-cintaan.
0: Salam
5: sih deh ya.
0: Salamnya Bu Putri. Yeah.
5: Ya semuanya aja deh.
0: Oke,
5: semuanya siap. Aja yang lagi monitor ya. Salam angkon kemuakian Anjar Wo dan Udo di Wai Halim.
0: Iya.
5: Sehat selalu ya untuk Julita ya.
0: Terima kasih Wo.
5: Makasih Tabi iya. Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Wo Putri. Sehat juga untuk Wo Putri dan juga Udo ya. Dan di belakang Wo Putri juga ada masuk lagi ya. Kita angkat lagi. Halo, Assalamualaikum Perempat. Oke deh, sepertinya terputus. Dan kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu. Oke, kan gak bisa diangkat. Halo, Assalamualaikum Perempat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun RRI Perempat, Bandar Lampung, tercinta.
0: Iya pun, gimana kabarnya Bang Topan?
6: Kabar nih, alhamdulillah. Wah, wais unyi nih. Api kabah nih, Kak Julita Pustika Sari.
0: Alhamdulillah, kok jadi desarinya ya. Alhamdulillah, baik-baik aja Bang.
6: Alhamdulillah, berarti seperti lagunya Wak, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, boleh ya.
6: Tapi cuacanya mendung loh.
0: Iya ya, mendung-mendung. Tapi ya, gak ada hujan dari pagi ya.
6: Tapi enak lah sambil dengerin dandutan di RRI Bandar Lampung.
0: Alhamdulillah. Melagunya nih yang mau diputerin sore hari ini Bang, ada di Simpang Jalan dari Inesinta, Cinta Hitam dari Maggie Z, Masih Adakah Cintamu dari Latika.
6: Waduh, itu kalau gak salah Masih Adakah Cinta itu pernah juga sih aku karaoke lagu itu yang apa ya, yang lagunya itu ya. Ya pokoknya itulah yang aku mau lah. Gak apa-apa lah, Masih Adakah.
0: Oh gitu.
6: Bukan di dinding. Lagunya Masih Adakah aja lah ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Salam-salam silahkan.
6: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Wai Kandis ya. Bersama keluarga besar nih saya lah di Cempaka 3. Sehat selalu. Terus tadi baru turun Wo Putri ya bersama Udone ya. Di Wai Halim. Terus Muni, kalau ingat-ingat anak SD gak ditungguin tuh, ingat aku sendiri loh Kak Jelita.
0: Apa itu?
6: Kalau aku pertama kali diantar, dua kalinya tuh saya lihat jendela, mana nih ibu saya ini? Kok gak nongol-nongol di jendela? Ternyata cuman sehari itu doang nganter dari kelas 1 SD.
0: Jadi cilingak-cilinguk nyariin emaknya ya?
6: Nah, ada beberapa, kalau dulu kan masih ada sih beberapa orang tua nungguin gitu ya.
0: Benar-benar, masih banyak juga.
6: Nanti ngambek aku, mak kata ke mana? Udah lah, biar itu katanya mandiri. Cilingak-cilinguk.
0: Ada. Ada aja ceritanya ya.
6: Ya pokoknya semua anak SD sekarang mandiri, cerdas juga ya. Karena anak-anak sekarang tuh cerdas, cepat nangkep sama pelajaran. Terus juga ada Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Mak ketinggalan jama Bang Iyus Pundut Pidada. Terus Muni jama Bang Pendi di Oku Selatan. Oh, di Wai Kanan nggak dirile ya. Cobalah Mbak Julita informasikan kalau tahu ada kesalahan apa gitu, biar nanti beberapa yang nggak ada RRI digital kan bisa dengerin pakai radio biasa mereka kan.
0: Iya, nanti aku follow up ke teknik ya.
6: Ya, karena kan nggak semuanya pakai RRI digital, biar bisa menikmati gitu.
0: Benar.
6: Nah, terus ada Bang Abdullah, terus tadi juga ada Bang Ramli ya di Wai Kanan, yang di Wai Kanannya yang lagi dengerin aja, selamat debi. Terus Moni Jama, tadi ada orang pesawaran ya. Oh iya, Mas Armansah. Kenapa namanya Mas Armansah, mau tahu?
0: Kenapa tuh?
6: Karena kamu nama Nasah dia. Apa? Kan ada ujung ya, Armansah. Jadi sah dia ke mana-mana. Ya lah, sehat selalu ya Mas Armansah. Terus juga ada, karena fan-fan lama ini nanti juga pada nongol sih Kak Julita. Senior-senior ini, iya.
0: Ya, karena cuma nanti monitor pada nongol ya, banyak kan monitor ya.
6: Iya, karena mereka itu kayaknya mengerjakan sesuatu tapi monitor gitu lah. Terus juga ada Mama Irin di Gunung Batu. Edo Saputra bersama nenek-nenek Serati di Sukarami 2. Kayak Bunda Selfie, itu kata Woputri juga. Bunda Selfie itu fan lama, senior itu. Sama Mama Pungki di Darussalam. Pokoknya yang senior-senior, salam hormat lah, salam sehat lah semuanya ya. Mau kepada sehat itu aja. Ya spesialnya buat Kak Julita sama dedek kecilnya. Baru yang dedek kecil itu aja, gak ada yang SMP, SMA gitu.
0: Gak ada.
6: Oh, udah yang SD-nya sehat selalu dan Kak Julita juga sehat selalu ya Kak Julita. Amin. Ya.
0: Amin, terima kasih Bang.
6: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Bang Topan di Kota Karang ya, Teluk Betung. Dan di belakang Bang Topan juga ada masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat. Halo. Halo, halo, halo. Oke deh, sepertinya ya kalau Julita yang siaran nih ada aja ya kan ya miss call, kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum berempat.
7: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana ini Bunda?
7: Dari Bunda Ros di Jagabaya.
0: Oke, Bunda Ros gimana kabarnya hari ini?
7: Sehat
0: walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Bunda Ros masih ada nggak sih anak kecil yang mulai masuk sekolah?
7: Sama cucunya yang masih sekolah.
0: Oh gitu, masih masuk pertama hari sekolah berarti kemarin.
7: Udah pada gede-gede.
0: Udah gede-gede ya. Udah
7: ketiga,
0: ketiga. Oh gitu. Oke.
7: Jadi sekolahnya juga deket, jadi nggak ditunggu.
0: Oh gitu. Jadi enak ya, tinggal nganterin aja ya.
7: Iya. Jauh di belakang sekolah.
0: Ah gitu, wah seru banget. Jadinya nggak perlu takut-takut juga, nangis juga ya udah ya Bunda ya. Oke, lagunya Bunda yang mau diputerin di sore hari ini ada di Simpang Jalan dari Ines Sinta, Cinta Hitam dari Maggie Z, Masih Adakah Cintamu dari Latif Kan. Mau lagu apa?
7: Ikutan aja lagunya.
0: Oh boleh. Mau salam-salam Bunda Ros?
7: Kirim salam ya buat Armansa tadi di studio maju tadi, selamat sore. Buat Bu Putri, selamat sore. Buat Tim Bolo-Bolo, buat Edo di Teluk, selamat sore. Buat Bunda Samba, buat Andy di Oku, semuanya aja Jalita.
0: Oke sih ya Bunda.
7: Lupa juga, gak inget lagi. Udah lama gak mikut. Lagi sibuk sih.
0: Iya.
7: Untuk cerita, kasih waktunya.
0: Sama-sama Bunda Ros.
7: Kalau pulang hati-hati.
0: Iya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bunda Ros di sore hari ini. Dan belakang Bunda Ros juga ada masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya Bang?
8: Bang Yogi.
0: Bang Yogi, oke gimana kabarnya Bang Yogi?
8: Alhamdulillah ini lagi agak-agak flu ini.
0: Lagi agak flu, padahal nggak hujan ya Bang, tapi flu. Iya.
8: Debunya kemana-mana Kak
0: dengan. Oh gitu, harusnya batuk tapi ini flu ternyata ya.
8: Iya, ya Allah.
0: Ya Allah, emang lagi diuji berarti ya Bang Yogi ya?
8: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan cepat sehat Bang Yogi ya.
8: Amin.
0: Lagunya Bang yang mau diputerin di sore hari ini ada di Simpang Jalan dari Ine Sinta, Cinta Hitam dari Maggie Z, Masih Adakah Cintamu dari Latif Khan.
8: Masih adakah cintamu aja?
0: Boleh.
8: Masih masa... adakah cintamu sama aku gitu?
0: Oh gitu. Masih dong, masa enggak ada ya kan? Iya. Salamnya silahkan Bang Yogi.
8: Salamnya buat Mas Armansyahnya di Pesawaran juga, selamat sore. Ada juga Bang Tampan ya, Bang Topan. Terus ada Bunda Ros juga, selamat sore. Ada Pak D. Katimannya di Bandar Lampung juga, selamat sore. Terus ada juga Bang Senannya di Sukabumi juga, selamat sore. Ada juga Ketua Milanya di Kedatan Tujuhnya juga, selamat sore. Terus ada juga Kang Suren sama Mbak Winnya juga, selamat sore. Ada Mbak Eniknya di Kemiling juga, selamat sore. Terus ada Sarinya di Natar juga, selamat sore. Terus ada juga rekan-rekan dari Wai Kanan ya, ada banyak itu, Mas Abdullah, ada juga Lek Drimonya juga, selamat sore. Terus ada lagi Mas Setiawan di Jambi juga, selamat sore. Terus siapa lagi ya? Ya pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Siap.
8: Lupa ya, udah lama banget nggak ikutan.
0: Oke sih ya Bang Yogi.
8: Iya. Buat Mbak Julitanya, selamat bertugas.
0: Amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Yogi ya kan. Dari Bina Mawagi tuh masih berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi ya. Silakan yang masih ingin bergabung di Pro Download sore hari ini, ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Rompat.
9: Waalaikumsalam, perempat, selamat sore Mbak Julita.
0: Iya, selamat sore juga Bang Tajudin di Minahasa ya.
9: Iya, betul sekali.
0: Oke, gimana kabarnya sore hari ini Bang Tajudin?
9: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Di sana udah musim kemarau belum?
9: Mungkin bisa dibilang iya, karena terakhir hujan itu hari Sabtu 2 minggu yang lalu ya, tanggal 4 Juli.
0: Oh gitu, lumayan ya. Berarti udah sekitar 10 harian berarti belum ada hujan lagi ya Bang Tajudin ya.
9: Betul-betul 10 hari.
0: Betul. Tapi sehat selalu ya Bang Tajudin ya.
9: Sehat.
0: Alhamdulillah Tajudin sehat.
9: Kita gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, ceria tentu ya. Semangat kan ya aku siarannya.
9: Semangat kan kalau sehat pasti semangat.
0: Iya benar banget, kalau sehat pasti semangat.
9: Waktu yang Mbak cerita sakit itu kayak berubah aja suaranya.
0: Gitu, agak-agak lemes bindeng gitu kali ya.
9: Iya, masih ingat kan itu waktu lagi kurang sehat kan?
0: Iya benar. Itu suaranya emang agak-agak batuk-batuk gitu. Oke, okay. Sore hari ini lagunya mau ngikut atau mau request?
9: Ya, ikut aja.
0: Boleh. Mau salam-salam?
9: Salamnya buat semuanya aja deh. Kalau masih ada yang mau gabung, Mbak Julita masih terima. Tapi kalau udah gak ada, mau langsung putar lagu gitu kan ya, benar?
0: Iya, benar banget.
9: Oke deh, semoga masih ada satu penelpon atau dua penelpon lah, maksimal gitu ya. Jadi waktunya juga biar seimbang gitu sama putar lagu. Gak usah banyak-banyak.
0: Iya.
9: Oke deh buat Mbak Julita, sampai bertemu lagi, jaga kesehatan.
0: Iya.
9: Apa ya, besok siang apa libur?
0: Aku besok sore lah.

0: Sama ya Bang, jadi kalau udah musim kemarau di mana-mana debu bertebaran ya Bang.
1: Iya,
0: tapi sehat ya, nggak ada batuk, nggak ada pilek ya Bang.
1: Iya, nggak ada.
0: Alhamdulillah. Pokoknya lagunya nih Bang yang mau diputerin di sore hari ini ada di Simpang Jalan dari Ine Shinta, Cinta Hitam dari Maggie Z, Masih Adakah Cintamu dari Latif Khan. Mau lagu apa nih?
1: Cinta Hitam aja.
0: Cinta Hitam ya.
1: Salam ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Bang Senen tadi ya. Sama ini tadi nggak apa yang baru turun?
0: Bang Tajudin di Minahasa.
1: Oh iya, bang ini siapa Tajudinnya ya? Terus buat bang Narawi ya di Wehata ya. Mbak Eni juga, Bang Zaini ya di Kemiling, sama Mbak Eni juga, sama Bang Darter di Raja Basa, terus Topan juga sekarang, sama Edo juga di Teluk ya, sama Uwa Putri, sama Udonya juga, terus Nidia ya di Wehata ya, sama Nidia ya di lu nih apa mana itu ya, terus buat siapa lagi ya, semuanya aja lah. Juga ini bagi-bagi ya.
0: Iya.
1: Buat ceritanya selamat juga, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Pendi di Oku tentunya ya. Dan minum lagi, kita dengerin dulu ya, kita rehat dulu. Kita dengerin lagu-lagu yang tentu udah di request sama Minamoyki semua. Nanti kalau masih ada waktu, nanti yang udah bergabung di Pro Dangdut nanti kita angkat lagi. Kalau enggak kita dengerin dulu ya lagu-lagu yang udah di request dari Minamoyki semua, yaitu di Simpang Jalan.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga

0: gano. Mula akayang makikihiran no yo. Padahal kan, kiomok ni, gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iyano kanu-kanu kaya makmalanggak-langgak. Hado pa akayang muni. Napi no yo.
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal-kibal, mak jelas waka mo na si.
0: Udi no, Med. Nga liat anak ni tangga kam datas no. Liat pa no, kayang riki. Kan sarus kan yan ako na dolanggah lah kugulan anak ko. At saya katek-katek kaya ilo yo. Wala api yung medyo.
1: Allah susi, mak bosan-bosan ni ko na. Catatan dosa mo di malaikat ka dolamon si. Ngaman pa iba ngokon na yung.
0: Wah, kanya kasagdak nanya kan no si. Wala api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ka ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo na si segelah ni stunting sa. Ha? Na lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting.
1: Enjo nih ki stunting nah nih gagal tumbuh. Model-model gue kenan nah enjo nih sih.
0: Oh, stunting yuk. Terus emang apa lah cara nyegane kenyang sana mak kena stunting no Med?
1: Haji sih, haji cara nyegane.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih bersama Julita Pustika di sore hari ini ya. Dan Mina Mogi tidak perasa kita sudah di penghujung acara ya untuk Pro Dangdut sore hari ini. Dan terima kasih banyak tentunya untuk Mina Mogi semua yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih yang udah request lagu, kirim salam juga untuk berbagi cerita ya di sore hari ini. Dan kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini kita usahakan di sini. Dan kebersamaan bersama Julita tentu masih berlanjut hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil? Bila? Bila?
1: Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
0: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pengelola Kebun Raya Cibodas atau KRC di Desa Cimacam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mencatat tingkat kunjungan wisatawan selama libur panjang sekolah pada akhir Juni hingga awal Juli 2026 mengalami peningkatan sekitar 30% yang didominasi wisatawan lokal. General Manager Corporate Communication PT Mitra Natura Raya Zainal Arifin di Cianjur mengatakan berbagai kegiatan digelar guna menarik minat wisatawan untuk datang mulai dari bazar UMKM, edukasi wisata hingga merangkai bunga. Kegiatan yang digelar dapat menarik minat wisatawan yang cukup tinggi terutama dari lokal Cianjur dan Jabodetabek di mana angka kunjungan setiap hari selama libur panjang mencapai 3.000 orang atau mengalami kenaikan 30% dibandingkan libur akhir pekan. Kegiatan yang digelar ini dapat menarik minat wisatawan yang cukup tinggi sehingga kegiatan berlangsung akan terus dihadirkan pada libur akhir pekan agar angka kunjungan ke kebun raya yang memiliki jutaan koleksi tanaman ini terus meningkat. Beralih ke informasi selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat meningkatkan kualitas pelayanan publik pada penyediaan fasilitas yang ramah terhadap perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Kepala Humas Kabid Divre 2 Sumbar Reza Sahab di Padang ini mengatakan penyediaan fasilitas penunjang tersebut dihadirkan secara merata mulai dari pintu masuk stasiun, ruang tunggu penumpang hingga fasilitas penunjang di dalam gerbong kereta api. Ia mengatakan pihak manajemen juga menyediakan fasilitas toilet stasiun yang terpisah secara tegas antara laki-laki dan perempuan demi menjaga privasi dan memberikan rasa aman yang optimal bagi kaum wanita. Bagi pelanggan yang bepergian membawa anak-anak, KAI Divre 2 Sumbar ini menghadirkan fasilitas area bermain atau playground yang aman dan menyenangkan di sejumlah stasiun tertentu. Selain fasilitas fisik, layanan ramah anak juga diwujudkan melalui program perjalanan rombongan edukasi khusus mengenalkan karakteristik transportasi massa kepada siswa sejak dini. Demikian Wahca pukul 17, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

0: Sebel, sebel, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 FM, suara

105 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, setiap daerah ini tentu punya keunikan dan juga tentu potensi ya yang bisa dibanggakan. Mulai dari kekayaan budaya, hasil karya para pelaku UMKM, serta juga tentu kreativitas masyarakat nih yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dan kalau ya potensi-potensi ini yang mendapat dukungan yang tepat, tentu bukan hanya membantu perekonomian daerah, tetapi juga bisa membuat budaya lokal ini bisa tetap lestari dan juga tentu semakin ya dikenal oleh masyarakat luas. Nah, berbicara soal upaya tersebut, kali ini ada informasi dari Kota Pekalongan yang menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan UMKM sekaligus melestarikan budaya daerah. Dan informasinya yaitu pemerintah Kota Pekalongan Jawa Tengah ini bekerjasama dengan Bank Indonesia Tegal dan Syariah Festival Ekonomi 2026 berupaya untuk memperkuat pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah dan melestarikan budaya lokal melalui Festival Bubur Suro. Wakil Wali Kota Pekalongan Bilqis Diab di Pekalongan ini mengatakan festival ini sudah memasuki tahun ke-7 dan tidak hanya menampilkan bubur suro tetapi juga bagaimana masyarakat ini menjadi lebih melek digital dan memahami literasi keuangan. Festival Bubur Suro ini memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi agenda budaya unggulan yang mampu memperkuat identitas masyarakat. Ia juga mengatakan selain dikenal dengan tradisi lopis raksasa dan tenun, Festival Bubur Suro ini juga dapat menjadi daya tarik baru yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkaya khazanah budaya daerah. Ia mengatakan kehadiran puluhan pelaku usaha tersebut ini membuat peluang promosi produk lokal sekaligus meningkatkan transaksi ekonomi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Seno Indarto ini menyampaikan bahwa sinergi antara festival budaya dan penguatan ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Pekalongan Andi Arslan ini mengatakan Festival Bubur Suro ini merupakan aset budaya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai agenda berskala lebih luas. Dan minamogi tentu ya, kita juga berharap kolaborasi seperti ini bisa terus berlanjut nih dan juga bisa menginspirasi nih bagi banyak daerah termasuk juga di kita ya, di Provinsi Lampung tentunya ya. Karena ketika UMKM tumbuh dan budaya lokal ini terus mendapat ruang untuk berkembang, manfaatnya karena kan yang merasakan ini bukan hanya pelaku usaha aja ya, tetapi juga tentu masyarakat luas melalui terbukanya peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, hingga menjaga identitas budaya bangsa.

Lampung tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Lampung 8,5 FM, suara budaya Lampung. Minam lagi akan kami hadirkan lantunan lagu-lagu Islamiyah jelang untuk bergabung ke Pro 1 RW Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan kemudian akan dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan jelang bergabung ke proses di Pro 1 RW Bandar Lampung, mari sama-sama kita dengarkan lantunan lagu-lagu Islam.

84,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: לבוא, כאן נח ירוח
1: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Kubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam, ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
0: Kira muncawa bu tentuat faidah na tengok diunyin.
2: Kalau Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya? Karena kita Indonesia.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

8,5 FM Suara Budaya Lampung, Takana Jukampuang, ya kan? Akan kami hadirkan tentunya lagu-lagu Nusantara ya untuk minamogi semuanya. Dan tentu masih bersama Julita Pustika hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lagu Takana Jukampuang ini kan lagu dari Sumatera Barat gitu ya. Dan emang Indonesia ini kan banyak banget berbagai dengan budaya, daerah gitu kan ya. Dan juga tentu Indonesia dikenal sebagai negara tentu yang kaya akan ragam pangan lokal, di mana setiap daerah tentu memiliki bahan pangan yang khas yang bukan hanya menjadi bagian dari tradisi masyarakat tetapi juga menyimpan potensi besar untuk dikembangkan melalui penelitian dan inovasi. Namun menariknya nih, potensi tersebut kini semakin mendapat perhatian, bahkan juga melibatkan kerjasama dengan peneliti dari luar negeri. Dan seperti yang dilakukan juga nih oleh para pakar dari Universitas Andalas bersama peneliti asal Filipina yang berkolaborasi meneliti pangan lokal dari Sumatera Barat. Dan informasinya yaitu pakar sekaligus guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas atau UNAN Sumatera Barat, Profesor Helmizar ini melakukan penelitian bersama Pirangeli Gevital, seorang peneliti dari University of Philippines Diliman, untuk meneliti pangan lokal asal ranah Minang. Profesor Helmizar ini mengatakan dadih merupakan pangan fermentasi tradisional khas Sumatera Barat yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pendekatan ilmiah dan teknologi modern. Dalam penelitian tersebut, tim mengembangkan berbagai inovasi berbasis dadih, mulai dari kajian kandungan probiotik hingga pengolahan menggunakan teknologi spray dryer sehingga menghasilkan tepung dadih yang memiliki masa penyimpanan yang lebih panjang tanpa menghilangkan karakteristik utama sebagai pangan fermentasi. Produk tersebut kemudian menjadi bahan baku pengembangan berbagai pangan fungsional seperti roti bergizi, makanan pendamping air susu ibu, serta formulasi pangan berbagai baku lokal yang memanfaatkan sorghum, ubi jalar merah, jagung, kacang merah, dan juga kedelai. Dia juga mengatakan pendekatan penelitian tersebut ini tidak hanya mengoptimalkan potensi dadi, tetapi juga memperkuat pemanfaatan sumber daya pangan lokal Indonesia melalui inovasi berbasis riset. Sebagai bagian dari hilirisasi penelitian, hasil penelitian, UNANA juga mengembangkan mini plan atau teaching factory pangan fungsional. Fasilitas tersebut menjadi sarana pembelajaran sekaligus pusat pengembangan produk hasil riset, sehingga inovasi yang dihasilkan ini tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi dapat berlanjut menuju proses produksi, pemanfaatan oleh masyarakat maupun industri.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menemu lagi di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, pelestarian budaya ini menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pelestarian budaya daerah, PGSD STKIP PGRI Bandar Lampung ini menyelenggarakan roadshow ketiga penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 dengan tema pewarisan budaya bangsa melalui cipta seni sebagai perekat keberagaman. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 3 kota dan kabupaten di Lampung. Rangkaian kegiatan di Metro di Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Rejo Mulyo 26A, Kabupaten Pesawaran pada Sabtu 18 Juli 2026, tempatnya di lapangan Kridaya Yuwana Hanura. Kemudian yang terakhir itu ada di Pringsewu pada Sabtu 25 Juli 2026, bertempat di lapangan Mataram Gading Rejo. Jadi untuk hari Sabtu besok nih tanggal 18 Juli, yuk bersama-sama datang ya di Kabupaten Pesawaran, yaitu di lapangan Kridayuwana

Hanura. Dan untuk info lebih lanjut, ini dapat menghubungi di 0857-667-4-0362 atas nama Wayan Angga, atau juga bisa di Instagram yaitu di @roadshow_pgsd. Mari kita lestarikan budaya kita. Jika kita bukan siapa lagi, jika bukan sekarang, kapan lagi?

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih bersama Julita Pustika. Malam hari ini ngepak kolos 19 waktu Indonesia Barat. Dan minum lagi sektor perikanan ini tentu menjadi salah satu penopang ekonomi ya di berbagai daerah di Indonesia. Beragam hasil laut yang melimpah ini tentu tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga memiliki nilai jual yang tinggi di pasar. Dengan pengelolaan yang baik, komunitas perikanan tentu ini mampu ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga bisa menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Dan salah satunya ini juga datang dari Aceh Timur yang menjadikan udang windu sebagai komunitas unggulan. Dan informasinya yaitu pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Dinas Perikanan menyatakan udang windu menjadi komunitas perikanan unggulan di kabupaten tersebut yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak nelayan di kawasan pesisir. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur Saifullah ini mengatakan pihaknya sedang mendorong adanya kawasan konservasi agar populasi udang windu di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Timur ini tetap terjaga dan tidak punah. Menurut Saifuddin, habitat alami udang windu di Kabupaten Pesisir Timur Provinsi Aceh ini cukup luas dengan sebaran mulai dari kawasan pesisir Kecamatan Madat hingga Kecamatan Nabi Rembayon. Saifuddin juga menjelaskan keberadaan kawasan konservasi nantinya bukan untuk menghentikan aktivitas nelayan, melainkan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya agar proses regenerasi udang ini tetap berlangsung secara alami sehingga hasil penangkapannya dapat terus dinikmati oleh masyarakat.

0: Dek, Mas iki oleh proyek gede, beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktore. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
1: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Emang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Emang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
0: Iya toh, maksud Dek, enggak ngerti Mama Siki.
1: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
0: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
1: Hai, Mamas mana takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Produk hasil karya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Bandar Lampung mendapatkan apresiasi tinggi dari para tamu undangan dalam kegiatan diskusi pagi lintas instansi yang berlangsung di Aula Utama Lapas pada Selasa 14 Juli 2026. Seluruh produk yang dipamerkan di gerai hasil pembinaan Habis Diborong sebagai bentuk dukungan terhadap program pembinaan kemandirian warga binaan. Usai rangkaian diskusi selesai, para pimpinan dan perwakilan instansi penegak hukum mengunjungi area pameran yang menampilkan beragam produk unggulan hasil karya warga binaan. Kepala Lapas Kelas 1 Bandar Lampung Ike Rahmawati turut mendampingi para tamu sembari memperkenalkan berbagai produk yang dihasilkan melalui program pembinaan kerja. Produk yang dipamerkan meliputi roti bermerek yang telah memiliki hak merek, kerajinan kain tapis, kopiah tradisional, selendang tenun, sabun cair, serta hasil budidaya pertanian berupa sayur pakcoy dan selada. Beragam produk tersebut menarik perhatian para tamu karena dinilai memiliki kualitas yang baik dan kemasan yang kompetitif. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah kota atau Pemkot Bengkulu resmi memberlakukan gerakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kota Bengkulu secara serentak di perkotaan serta berbagai area publik setiap Senin dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wakil Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan seluruh masyarakat baik aparatur pemerintah maupun warga yang berada di ruang publik diwajibkan menghentikan sejenak aktivitasnya dan berdiri tegak dengan sikap hormat saat lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bengkulu nomor 17 tahun 2026 yang bertujuan untuk memperkuat rasa nasionalisme, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menumbuhkan jiwa patriotisme di tengah masyarakat. Demikian Wahca pukul 19, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Jakarta, keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

0: Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rombat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selama debingi minak muakin dekan case unyi dari papun cenganan kuti. Jenuh minak muakin dekan cai jama Julita ya. Ganta giliran ne Amalia saingan cai minak muaki di sepanjang debingi kani sinji togo pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan ganta Amalia ngan cai minak muaki di helauni debingi kani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara ya. Minak muaki informasi di debingi kani sinji, Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Bandar Lampung ini kembali memperkuat program pembinaan kemandirian dengan menggelar pelatihan pembuatan roti bagi warga binaan ya. Kegiatan yang berlangsung di bengkel kegiatan kerja tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan PT Federal Food Internusa untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja warga binaan. Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai teknik pengolahan bahan baku, proses fermentasi, hingga metode pemanggangan roti yang higienis dan sesuai standar industri pangan. Pelatihan juga memberikan pengalaman praktik langsung agar peserta juga memahami seluruh tahapan produksi secara menyeluruh, minak muaki ya. Kemudian Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Bandar Lampung meninjau langsung jalannya pelatihan untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung.

Pembinaan kemandirian tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya tenaga kerja terampil dan wirausaha baru yang siap berkontribusi di masyarakat. Ya, Minak Muwahi Amalia masih akan terus menemani Minak Muwahi masih di Hello Nih Debingihani.

0: Kakak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

Gima Sena Power Indonesia selaku pemilik PLTU Batang Jawa Tengah ini mendukung pelestarian tradisi sedekah laut Roban Barat ya sebagai upaya memperkuat harmoni dengan masyarakat pesisir. General Manager Stakeholder Relations PT Gima Sena Power Indonesia mengatakan bahwa partisipasi perusahaan dalam mendukung penyelenggaraan sedekah laut ini merupakan bagian dari komitmen BPI untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitar wilayah operasional PLTU Batang. Tradisi sedekah laut ini merupakan warisan budaya yang syarat dengan nilai syukur, gotong royong, dan juga kebersamaan. Dan pihaknya juga merasa bangga bisa menjadi bagian dari upaya pelestarian tradisi ini. Perusahaan akan terus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat melalui berbagai program CSR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan juga pelestarian budaya. Panitia penyelenggara juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin dengan pihak BPI. Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin antara masyarakat, pemerintah, dan PT Gima Sena Power Indonesia ini bisa terus dipertahankan melalui komunikasi dan juga kolaborasi yang saling mendukung demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Batang mengatakan bahwa sedekah laut ini merupakan tradisi yang punya makna mendalam tentunya bagi masyarakat nelayan ya. Jadi kegiatan sedekah laut bagi masyarakat nelayan Roban Barat ini adalah sebagai bentuk rasa syukur atas aktivitas melaut selama satu tahun terakhir yang diwujudkan melalui larung sesaji. Dan harapannya bahwa di tahun-tahun mendatang para nelayan senantiasa diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan hasil tangkapan yang melimpah. Ya, Minak Muakhi, sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini kaya dengan tradisi dan juga budaya-budayanya ya. Salah satunya adalah tradisi sedekah laut yang memang diselenggarakan ataupun juga memang terus dilestarikan oleh masyarakat khususnya nelayan ya. Dan di mana sedekah laut ini merupakan tradisi yang tentunya punya makna yang sangat mendalam bagi masyarakat nelayan ya. Minak Muakhi, informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di Helauni Debingi Kani, dan nanti setelah waktu jam 20 ya, Minak Muakhi jangan lupa untuk mendengarkan drama radio atau sandiwara radio, dan setelah itu Minak Muakhi dacok gabung di acara Manjau Debingi togok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: tanda-tanda agak ngutang mana mulas enggak di warungku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak biasanya dia utang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan ga ngahutang ni ku kata menjaja. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak ji musuh kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Maka pandai nyawaku ni. Mau nyak pandai nyawaku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak saya mak butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit mak api-api ni ku belanja di jaki. Dan kima tu. Kima ngedok duit dan gua ngedeng dinya.
1: Aduh minyak kau lah minyak kau mau usah iwasin nih minyak kau. Minyak kau minyak kayak kuku. Aduh minyak kayak kuku kau. Catat pai disuat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai udah belah catatannya. Aduh penuh mang dok lagi pakai kunyata hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung warung siung nih hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Mina Muari, pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggandeng investor untuk mengembangkan kawasan wisata Lumbok Seminung sebagai upaya memperkuat sektor pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam presentasi rencana pengembangan kawasan wisata Lumbok Seminung Resort yang berlangsung di ruang rapat Pesagi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Bupati Lampung Barat mengatakan pemerintah daerah menyambut baik komitmen PT L. John Tirta Emas Wisata untuk mengembangkan kawasan wisata Lumbok Seminung yang dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi unggulan. Menurutnya, pengembangan kawasan wisata tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing pariwisata Lampung Barat, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta menambah pendapatan asli daerah. Maka dari itu, ia menegaskan pembangunan kawasan wisata harus melibatkan masyarakat setempat agar dampak ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara luas. Beranjak bit informasi Saibari, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia tengah menyiapkan langkah baru untuk mengoptimalkan aset milik PT Jasa Raharja Persero di Kota Lama Semarang melalui rencana revitalisasi menjadi museum fotografi. Rencana tersebut dibahas dalam diskusi kelompok terpimpin yang dipimpin Menteri Kebudayaan Republik Indonesia bersama PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jiwasraya, dan sejumlah pemangku kepentingan di kantor Kementerian Kebudayaan Senayan, Jakarta. Menteri Kebudayaan mengatakan bahwa kehadiran tiga museum yang belum ada merupakan langkah strategis untuk melengkapi ekosistem museum di Indonesia sekaligus menghadirkan ruang budaya yang relevan bagi masyarakat. Dari 516 museum yang tercatat di Indonesia hingga saat ini belum ada museum film, museum musik maupun museum fotografi. Maka dari itu pihaknya ingin menghadirkan museum-museum tematik yang tidak hanya menyimpan koleksi tetapi juga menjadi ruang budaya dan ruang edukasi yang hidup. Untuk museum fotografi di Semarang, pemerintah menyiapkan konsep yang mengangkat perjalanan sejarah fotografi Indonesia, mulai dari berdirinya studio fotografi pertama di Batavia hingga perkembangan fotografi modern. Museum tersebut bakal menghadirkan pameran permanen maupun temporer yang berkaitan dengan sejarah kota Semarang dan Jawa Tengah. Wakil Menteri Kebudayaan turut memaparkan konsep pengembangan dari ketiga museum tematik yang nantinya bakal memanfaatkan aset bangunan bersejarah di tiap daerah. Pemerintah juga telah memiliki peta jalan untuk membangun museum-museum lain di lokasi bersejarah seperti museum film di bekas gedung Asuransi Jasa Raharja, Kota Tua Jakarta, serta museum musik di gedung X Jiwasraya, Jalan Asia Afrika, Bandung. Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa revitalisasi tiga museum akan memanfaatkan aset bangunan yang telah ada tanpa membangun gedung baru. Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya mengoptimalkan aset negara, tetapi juga menjaga nilai sejarah dan karakter bangunan. Demikian Wakca jam 20, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Terima kasih menak buangke panggung Eskon Promat FM di 88,5 MHz ya. Kadu pukul 20 lewat nih 7 menit waktu Indonesia Barat. Kam haga jejaman ng Eskon Sandiwara Radio dengan judul Legenda Cupa Gerantang. Dari studio Mali ucapkan selamat mendengarkan.
1: Peringatan. Mendengar cerita tentang Cupa Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah. Diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
2: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
3: Informasi dulu ya, Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
4: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
2: Kau mau terbang, nak?
4: Iya, Ayahanda.
5: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
4: Wow. Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
2: Katanya tadi mau terbang.
4: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
2: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
4: Loh, kenapa?
2: Karena kunci rumah kita hilang.
3: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
6: Wow.
4: Yes, gemol kita, asik. Ayo dong Om Patih, cepetan.
3: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
4: Wah, cantik-cantik semua ya.
6: Kamu juga cantik, putri.
5: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
6: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja sombong.
7: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
3: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
5: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
7: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
6: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
5: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
6: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
7: Siapa takut? Are you ready?
5: Fight! Iya! Sorot angin!
7: Bola api!
6: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
7: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
5: Iya, Patih Mangkunegara.
6: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
7: Ampun, ampun.
6: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo putri, ikut aku.
4: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih.
3: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
4: Wow.
3: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong.
8: Oh yeah.
3: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
9: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
3: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
9: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan redanya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
10: Cari makan di mana?
9: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
10: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
3: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta. Tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
9: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
10: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
3: Beberapa jam kemudian.
10: Gimana? Dapat makanannya?
9: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
10: Oh,
9: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
10: Ya udah, Kak. Aku coba dulu ya.
9: Oke, Bro.
3: Dan beberapa jam kemudian.
10: Kak, Kak Cupak, lihat nih.
9: Wah, makanan. Ngutang nih?
10: Enggak, Kak. Dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
9: Wah, kok bisa ya?
3: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
10: Eh, Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
9: Beneran?
10: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
9: Siap.
3: Dan kemudian.
10: Eh, makanannya mana?
9: Kenapa sih? Buk banget.
10: Makanan tadi mana?
9: Makanan?
10: Iya, kok nggak ada?
9: Eh, iya ya. Makanannya mana?
10: Tadi di sini.
9: Jangan-jangan.
10: Apa?
9: Dicuri.
10: Dicuri?
3: Sebenarnya sih nggak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir sama lah dengan cerita ini.
9: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
10: Kok bisa, Kak?
9: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
3: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
9: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
7: Oh iya?
9: Iyalah.
7: Eh, Kak, kita kan enggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
9: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
7: Mau.
9: Ya udah, diem.
3: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
9: Oh, jadi ini tempatnya?
7: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, Bro.
9: Loh, Patih, mau kemana?
10: Woi.
9: Hah, dasar penakut.
10: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
9: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
10: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
9: Udah, ayo pulang.
10: Nggak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
9: Kerantang, tunggu.
3: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Grantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
4: Wow.
3: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
9: Jurus Meke-Meke.
6: Jurus apaan tuh?
9: Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cia!
4: Aduh, ampun, sakit.
10: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
9: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
10: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
9: Tangan setan.

0: ini. Sinar penghancur. Aku tangkis. Masakan ini. Jurus Naruto. Rikudo Mode. Siap.
1: Wah, si Kanadawa pingsan. Heranku nih. Chris mana Chris? Nah, ini dia. Rasain nih Kanadawa.
2: Berhasil kita kak, berhasil.
1: Iyalah, sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
2: Loh, kok aku lagi?
1: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet, cepet, cepet.
2: Oh, iya, iya, iya.
3: Aduh, Cupak, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
1: Yes, aku ada ide.
4: Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
5: Ya kak, tunggu, tunggu.
3: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meke-Meke. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
1: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
6: Gimana kak, kalau kita aja yang duel?
1: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
6: Kenapa? Gak berani?
1: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Iya.
6: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
1: Ah, pedas. Mataku perih.
6: Satu lagi jurus ayam taliwang.
1: Ampun Grantang, ampun.
7: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang.
3: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si Putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
7: Pati, habisi dia.
8: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
3: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
9: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
10: Iya, Nyonya Grantang.
3: Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemui nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Rompat FM Suara Budaya Lampung, pukul 20.25 menit waktu Indonesia Barat. Beranjak mit acara selanjutnya, ya Do Manjau Debingi, saya dipandu Jemabang Edo Permana. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib. Penyembang tokoh dan suku dan sumai. Selamat datang sama bertemu dan sungguh mulu di kesempatan begini. Di mana ke 14 bulan Peter berduli 2026. Dia pun kan kata sebetulnya kami di permana didampingi menembat penyiar dinas ram. Dan kenapa kabar si petugas dulu memancang hilang kemauannya kejauhan. Terlalu stres, gue sewa dan jauh dalam tawa.

tabi ko na bitabi. Kaban, pinabang to aja suku sumbay. Mia na odi kadang, dan sehunyan sekarang, huwi tanja sebi tugas. Ya, terima lah. Anjak sirokam iramati, angum lambokon mulang tiyo na muinye ma, nengah nyampu, dan mone manjau di bingin. Kesempatan bingi itu Bang Edo baik melalui pesawat telepon ataupun WhatsApp itu Bang Edo yang apa ngatong kena pesangu kedetuhan atamu kedeputin senyawa.

dan jangan sebuah kita tercinta. Ya kekal kuadang menyayan sunyanya ya. Suara segala kadang gua salam engok aja ya kamu setuju ya. Ya silakan saya gabung-gabung apa lah yang saya telepon ataupun mana melalui WhatsApp subang edo ya. Matalah saya waktu-waktu subang edo ya. Kan jalan terus aja ya.

0: Πάει δεν με μπορεί να ζητά τον ορμαϊ. Μια γάμια. Καλέγια πατσα μπουντίν. Δεν τον πήγαινε σαν το κουμπάκι να γάμου κουέσει με νιμή. Σαν με την πήγαινε σαν αμουλέκουμ.
1: Βαλέκουμ καλάμ. Ναι.
2: Όχι, βάλε, να πήρε.
1: Αφή
2: καλά, σε χάτε βάλα. Happy Lagune. Why not you? Wow. Yo, Nante. Yeah.
1: Yeah. Ini pulang panggung Bang Bunda Sambala Bang Timur Didiak Kesuaran Kirim Kesuaran Kirim Kesuaran Nurjim Kebarusati Jaksan di Raja Basa Pasir Kota Sangi Mama Oke Satu Hakim Kejuruan. Terima kasih Bang.
0: Ya, terima kasih Bang. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cubang Edo ya. Yuk, selamat dibingi mana Cubang Edo. Gue coba bagi Cubang Edo ya. Saya rasa sempat juga. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ya pun. Ya.
3: Api kabar nih Bang Edo Permana?
0: Sehat-sehat juga, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Amin.
3: Ini pon lagu nih Bang Edo Permana?
0: Ngapain jang?
3: Lagu nih Datu Gaul.
0: Oh Datu Gaul ya. Iya.
3: Salam-salam yo Bang Edo.
0: Iya.
3: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Waikandis bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3. Sehat selalu. Mak ketinggalan jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jama Bang Ius Punduh Kidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan, terus muni jama Bang Raden Saka di Kalianda, jama Ayah Usup Siwa muni di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni, jama Mama Irin di Gunung Batu, jama Ibu Ros di Kedamaian, terus muni jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Jama Mbak Eni di Kemiling, terus muni jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, Mama Pungki di Darussalam, jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, maka tinggalan jama Bang Hamham di Pringsewu, terus muni jama Seunyinelah sehat selalu di Dipa-Dipa, jama Bang Edo.
0: Makasih. Dan
3: keluarganya sehat selalu ya Bang Edo.
0: Amin, Permana. Alhamdulillah.
3: Lagunya waktu Bang Edo.
0: Iya, nanti.
3: Ada kegaul ya Bang Edo ya.
0: Iya.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya pun. Yuk, makasih Topan di Kota Karang. Selamat bingi kukuisi Bang Edo. Dan selamat bingi sampai bergabung oleh Bang Edo. Ya, saya lagi bingung-bingung. Saya lagi mikir-mikir, buka telepon Pak ya, mungkin ya, WhatsApp aku. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bipun.
0: Waalaikumsalam ya pun.
4: Kabar Bang Edo.
0: Wawai.
4: Wawai, bunyanya sehat Bang Edo.
0: Sehat, ini siapa nih ya?
4: Apin bolo-bolo Bang Edo.
0: Ya ampun, selama benar sama supan.
4: Kejung ya.

0: Mama Madira ya.
1: Iya.
0: Pasti Kang Irin waktu itu ke sama Udo seunyin-unyin lah. Pokoknya
1: seunyin-unyin
0: siapa yang saya salamin ya, saya selalu.
1: Oh gitu ya.
0: Spesialnya buat yang siaran Bang Edo Permana sama Bunda Nes.
1: Terima kasih.
0: Terus selalu Bang Edo ya.
1: Iya iya iya iya.
0: Kembang kopi apin tunggu.
1: Iya aku sih. Terima kasih Bang Edo. Yuk jama-jama.
0: Suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sih Bang Edo. Yuk. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Muen?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Amin, sehat juga deh.
2: Maaf ya, malam minggu mau monitor.
1: Berarti.
2: Saya lagi di Semarang.
1: Oh.
2: Saya pulang.
1: Ampun, jauh teman ya. Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat semuanya keluarga saya ini ya.
2: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Amin, ya, syukur doa ya.
2: Alhamdulillah, gue cuat datin gala ya.
1: Oh, cuat datin ya, oke.
2: Salam-salam ya, Bang ya.
1: Iya, deh ya.
2: Oke, puas ya, pesawat di Gunung Batu ya, Bang Asnawi sama kakak, Nek. Salam sehat ya. Ya, mau putri, ya, mama, Anowo, Perida ya.
1: Iya.
2: Jama, apalagi Ratu Atin, Atin Bolo-Bolo,
1: iya.
2: Bang Marabu, Bang Darson, Bang Usip Kuakne, ya, Jama Pungkasine, Jama Edo Teluk, Jama Pungkasine, Kusodol Gading, ya, Salam Pungkasine, iya. Kemahian, Jama Nik, Kusodol Lampasin,
1: iya.
2: Ya, Jama, apalagi.
1: Kata, bingung nih. Kekeluhan ya.
2: Pokoknya sih unyin nih kalau ya seorang
1: pertemuan. Iya deh, makasih ya deh.
2: Bang Edo aku jaga kesehatan. Amin. Salam kakak ya.
1: Iya deh ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Henny Prapanggung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Siapa nih ya?
3: Acaranya Bang Edo Permana gak pernah ketinggalan ponanya gelah nih sama.
1: Iya lupa Bang Edo nih.
3: Nanti lah kalau Mbah pakai WA gak ditanya-tanya kalau.
1: Oh gitu ya. Tanyakan dulu ya atau ada namanya sih.
3: Iya kalau Topan ini pulpa ada namanya ya.
1: Ada namanya ada oleh WA ya.
3: Ya udah nanti lewat WA pribadi aja ya.
1: Oh gitu ya Mbah ya.
3: Malam Rabu.
1: Iya Mbak.
3: Iya ini jamah manja udah dingin.
1: Iya ada pandainya ya.
3: Mbak Jarwo.
1: Iya Mbak Jarwo.
3: Tapi kabar nih Bang Edo Permana.
1: Alhamdulillah sehat-sehat juga.
3: Amin. Hanya kok lagunya ya.
1: Apa lagu nih Mbak?
3: Pas kurang cuti. Yo.
1: Iya. Kenalan itu yang sepoh ya, pas kurang cuti ya.
3: Iya.
1: Iya, oke yuk.
3: Salam-salam ya. Ya, jamaah ini kalau panggung sama Debini. Terus jamaah Topan, Kota Karang ya sama Debini. Jamaah Naini di Waikandis. Jamaah Bang Girin di Gunung Batu. Terus mau jamaah Ibu Ros di Kedamaian. Spesial nih jamaah jangan hati.
1: Oh benar ya.
3: Yang selalu di hati. Yang selalu di hati yaitu RRI.
1: Oh my god. Ayo ke dawe. Ayo.
3: Apa nih bisa matungga jamaah penerbangan.
1: Terima kasih ya.
3: Pokoknya kru-krunya penyiar-penyiare penyiar dinas. Sehat-sehat selalu ya.
1: Iya deh ya. Oke.
3: Lagi.
1: Amin.
3: Empat memutarkan iya. Lagu-lagu Lampung.
1: Makasih Bang, makasih.
3: Warga-warga kalian
1: ya. Iya.
3: Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam ya pun. Wow. Jadi harus salamku. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kutunggu-tunggu janjimu we. Wow. Oh,
4: Bang, labas mi pekon Bang, harus kemawasan.
1: Oh, gini deh ya.
4: Wanita karier.
1: Oh iyo. Wanita

0: yang tidak sehat, pernah berhenti, tidak pernah berhenti Jen ya.
1: Kan kayak SMP sampai ngajung bang kelahiran 73.
0: Oh.
1: Masih aja kan mawai kandis, tapi asli ogan 5.
0: Oh, bener mawai kandis sendiri Pak ya.
1: Kelahiran 75, sama-sama bujang gadis.
0: Oh ya. Tepat kan Bang? Oh iya iya iya iya.
1: Bahagialah diriku sudah menjodohkan mereka.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan kan monitor si Dewi Kandis,
0: ibadah ini
1: deh. Cecep jamaah, si Indri ya, semoga samawa.
0: Samawa
1: sampai maut memisahkan.
0: Amin amin. Kecuali ajal yang memisahkan kita.
1: Memisahkan. Iya ya.
0: Wow.
1: Banyak tiram lagu nji sih Bang, harapan.
0: Harapan.
1: Sarizal.
0: Harapan Sarizal ya.
1: Iya.
0: Oh ya ya coba ya.
1: Salam-salam Pak Bang. Salam ya Mawa Putri Wai Halim, Bang Darson Raja Basa, Datu Atin Tugu Duren, Bang Nurdin Pulau Subesi, Nabila Wai Luni, Jama Kak Heni Pulpa, Kang Maman Palbes,
0: iya, Pak.
1: Edo Teluk, Topan Kota Karang, Bang Senen Sukabumi, Bunda Sambalam Tim, Bang Hamham, Mbak Eni, Mbak Darmi Sakura, Atin Bolo-Bolo, Bang Pendi Dioku, Mbak Jarwo, Bunda Selfi, Jaini Temirin, Bang Jomblo Tenggamus, Jama Putra Jawa, Alak Usup Cua, Minanwati di Serengseng.
0: Serengseng
1: pokoknya
0: ya.
1: A sampai Z.
0: Iya, iya.
1: Ini lagu nih Bunda Selfi.
0: Iya, Ma, iya.
1: Eh Bang ya, sehat ini mahkota ya Bang.
0: Amin, sehat ya.
1: Kedewi Kandi sehat mune.
0: Sehat mune.
1: Alhamdulillah. Oh, agak medok mak sempat Bang.
0: Iya, aduh sini. Tano kan aja tumbai ya.
1: Kedewi Abang nih, kamu mulai hati-hati ya Bang.
0: Iya, ding ya. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mama Pungki di Darussalam. Selamat pagi Cebong Edo. Salam ilhamkan gue keluarga besar ya. Aduh tiham saka aja ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Edo.
0: Waalaikumsalam. Ya pun.
2: Iya pun, tapi pun gimana kabarnya?
0: Wawai wawai gaun nih.
2: Amin ya
0: Allah.
2: Lagunya ya Bang.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya Kumbang Hati Bang.
0: Kumbang Hati. Yang cewek apa cowok?
2: Cewek lah.
0: Ya, kok Bang Hati yang cewek ya.
2: Ya, salamnya Bang.
0: Yui.
2: Salamnya buat Amir, Papang Kota Karang, Bang Darson,
0: Yui.
2: Matura di Cendang Ano, Mbak Jarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila.
0: Iya.
2: Terus Ibu Rosida Maya, Nabila, Rara Jidonair. Buat semuanya aja ya Bang Edo.
0: Iya nih ya, makasih deh.
2: Buat Bang Edo, semoga sehat selalu ya Bang Edo.
0: Amin, makasih ya.
2: Yo, terima kasih waktunya.
0: Makasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tuh Bang Edo. Buka WhatsApp ya, nanti telepon ya. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Anak kita ngelamun jam lapir dah.
3: Iya, apa kabar Bang?
0: Wawai wawai gawam. Apa dah?
3: Bang, lagu Bang.
0: Apa lagu ni?
3: Lagu ni ditinggal.
0: Ditinggal apa ya? Ayo. Saya di samping sekali lagu kau ni, saya bingung.
3: Hah?
0: Ditinggal apa?
3: Ditinggal kedemonan.
0: Aduh. Ditinggal kedemonan.
3: Iya, salam-salam ya Bang ya.
0: Yuk, silakan ambil.
3: Pakai ini ide.
0: Iya.
3: Abang Topan ne.
0: Iya.
3: Selamat bingi.
0: Iya.
3: Terus selamat dibingi.
0: Iya.
3: Abang Irin nih, selamat dibingi. Abang Bahrin nih, selamat dibingi. Abang Jomblo nih, Mone, selamat dibingi.
0: Bingi.
3: Abang Apin bulu-bulu nih
0: ya, Madibingi ya.
3: Bah Jarwo nih Madibingi.
0: Iya.
3: Abang Jaini nih Madibingi. Terus Ije Bunda Selvi nih, Mama Pungki nih.
0: Iya.
3: Terus Kak Wati nih, Bunda Wati nih Madibingi. Bunda Sambane Madibingi. Kakak Nabila nih, Uwa Putri nih, Mama Dila nih, Kakak Epa nih Madibingi. Pakai seunyin nih gawah bang.
0: Iya.
3: Lagu nih ditunggu bang.
0: Judulnya apa?
3: Bang Edo nih. Semoga kamu selalu sehat selalu ya bang ya.
0: Ya, ditinggal siapa sih lagu judulnya?
3: Hah?
0: Ditinggal apa? Kajong apa ditinggal?
3: Ditinggal kedemonan.
0: Kedemonan ya, coba nanti supaya. Oke, ya, makasih.
3: Aduh, kena gawah bang.
0: Jama-jama ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih ya bang Edo. Gue Ham-Ham sama Dinggu Subang itu. Bang itu buka telepon Pak ya. Halo.
4: Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Siapa aja?
4: AAJB dari Panjang Kota Madya Bandar Lampung.
0: Oh AAJB.
4: Pakai C AAJB.
0: AAJB ya.
4: Iya. Apa kabarnya?
0: Wawai gawo. Gimana ceritanya?
4: Iya, sehat-sehat aja.
0: Amin. Yang penting sehat dulu lah.
4: Lagunya ini aja, Bebabang Hati.
0: Apa judulnya?
4: Bebabang Hati.
0: Bebabang Hati?
4: Ya, lagunya Jusy Ratu Pria.
0: Oh ya, coba nanti ya.
4: Salam-salam ya.
0: Iya.
4: Buat Topan, Edo, Eni Pulpa, ya ini Erson, Sang Irin, Ramli, Alvin Bolo-Bolo, terus Jomblo, Ewo Putri, Bunga Samba.
0: Iya.
4: Seunyi-unyi nih gawo lah.
0: Iya deh, seunyi-unyi nih
4: gawo. Udah lama gak masukan.
0: Iya makanya Bang Edo juga.
4: Terus buat Bang Edo-nya. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
4: Lancar rezekinya.
0: Kalau pulang
4: hati-hati.
0: Iya deh ya.
4: Buah jakun, buah sukun. Assalamualaikum tapi pun.
0: Iya pun. Bang Edo tutup aja telepon ya. Aduh 10 penil pun si Bang Edo aja. Nah ya teman agak bingung ya si Bang Edo ya. Lalu nikmati lagu Pak ya si Bang Edo ya.

0: ko sa mga labar, inaratin nuway. Yag lima mga tananom sa mga edo. Da nga gamitik buwan eh. Sedi bang edo ni. Nang isi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi po.
0: Ya pun.
1: Ati ka apa ni ba edo?
0: Sehat juga Nurdi.
1: Alhamdulillah. Makota sehat mo ni ba?
0: Sehat deh.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan orang pada sehat.
0: Iya, di.
1: Selalu di sini Allah.
0: Amin, amin, amin.
1: Lagunya apa Bang Do?
0: Lagu ni, wah datu gaul kembang kupi wah cua dati nebak. Pas kuang cuti harapan kumbang hati ditinggal kedemonan pembabang hati.
1: Kumbang kupi kau Bang?
0: Oh, ini kumbang kupi ya.
1: Iya, okay, ada cocok. Salam tu Bang ya?
0: Iya.
1: Awan ku agang siru lah, kita ngadu lamun bang. Hanggung di batu siwang, kita ngadu lamun bang.
0: Iya,
1: itu benar. Iya, kayaknya cukup kau bang ya.
0: Iya deh ya.
1: Oh, agak salam-salam tu bang. Pertama jamaah kakak ini ya di Pulau Panggung ya. Api kabar mudah-mudahan
0: sehat ya.
1: Untuk muli ni mune, mudah-mudahan sehat ni mawan ya.
0: Sehat tu.
1: Kakak Minah ni mune ya di Pisang Pengahan ya. Jamaah kakak Sael ni mune ya. Terus mune jama Wong Putri, jama Udone, Mama Pungki, Kakak Dina ni mune di Raja Basa. Dan ni Sakura, jama Minanwati ni mune di Sersem, jama Mama Ami ni mune di Jalur Dua. Mama Anis ni mune ya. Jama Bunda Selfie, Ibu Rosi Kedamaian, Kak Nur Siah ni mune, Wa Frida ni api kabar, Kak Hamidah ni mune ya, api kabar ya di itu Bang.
0: Di
1: jadi apa Kak Hamidah?
0: Induh dah no.
1: Mama ingat lagi bang ya.
0: Iya dulu di apa ya tanahnya?
1: Iya ya Allah di Jabung dulu di bang ane.
0: Oh iya. Di Jabung ni ku Hamidah.
1: Iya. Aduh ngajong ane bang.
0: Alhamdulillah.
1: Sama kakak Adelena ya di Kupang Jani ya.
0: Di Kupang Jani.
1: Tapi kabarnya mudah-mudahan sehat ni mawan. Terus mune jama Abang Darsot ni mune yo jama Abang Putra Alam ni Kakak Rayati yo di Nasar yo jama Asyik ni mune di Lempasi Kakak ini Cakuan di Lempasi Mang Jo Kababoita mudah-mudahan sehat. Datuk Atin ni mune jama Abang Irin di Gunung Batu Edo di Teluk Abang Ujub Tua ni mune jama Pak Entok ni yo api kabar yo jama Abang Senen ni mune Abang Suradin, Cidang Anam, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, Atin Bola-Bola ni mune, ya. Pokoknya seuyin-uyin ni kan, Abang, ya?
0: Iya, deh.
1: Buat Abang, terima kasih. Salam jemaah Mahkota, Abang, ya?
0: Iya, deh.
1: Mudah-mudahan Mahkota selalu sehat, selalu dilindungi Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih pula sebesi si Bang Edo. Gue Nurdin. Sama dibingi buat si Bang Edo ya. Halo, assalamualaikum. Aduh cuman. Oh, lagi lah ada pecut Bang Edo ya. Aduh, maaf.
2: Assalamualaikum Bang Edo.
0: Waalaikumsalam Bang Irin.
2: Apa ya. Kabar Bang Edo?
0: Sehat, amin.
2: Amin. So, kau itu sehat.
0: Iya, iya.
2: Api-api lagu Bang Edo.
0: Namun temun je bingung. Buat yeah. Datu gaul kembang kopi cua dacin. Pas kuang cuti harapan kumbang hati ditinggal kedemonan.
2: Tinggal kedemonan lah.
0: Oh ini ya.
2: Ham-ham ya.
0: Oh iya. Ya.
2: Gitu, salam-salam ya. Terima kasih ya, buat Senen ya, Nurdin ya, Wajarwo,
0: Wajarwo.
2: Cibi, jenis Topan, Jemaah Edo, Mak Lupa Alpin, Bolo-Bolo, ya, Mak Lupa, ya.
0: Iya.
2: Jemaah Ibu Rosa Kedamaian, Mak Putih, Lekai Udo, ya.
0: Iya, ya.
2: Jemaah Rara di Gedung Air, Mak Lupa, ya.
0: Iya.
2: Nabila, ya. Tinggal mana? Jemaah Ham-Ham, ya. Mama Dila, Mung Darson, Raja Basa, ya. Abang Yusuf Suwa, mana, ya.
0: Iya.
2: Mak Lupa. Jemaah Amir, Lampung Timur, ya. Bunda Samba, Bahrin, ya, Mak Lupa. Jama Zaini yang dikemiling kalian sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Jama Darman ya, Jama Jaka Abdullah ya, Ramli ya, Jama Terimo mana lupa pokoknya saya berkanan khusus berkanan ya.
0: Berkanan baradatu pokoknya
2: Jama Kamaman kalau bisa ya. Nggak lupa mana pokoknya Jama sini ini ke Bang Edo ya.
0: Iya dia
2: kalau kamu udah sehat ya.
0: Insyaallah.
2: Hati-hati Bang Edo.
0: Iya, makasih selalu, Bang Irin ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, Bang Irin, Kota Batu. Selamat di Bingi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin.
3: Apa kabar Bang Edo?
0: Wah, wah,
3: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siapa aja ya?
3: Ya?
0: Siapa ini ya?
3: Oku Selatan, Bang Edo.
0: Oh, Anja Oku Selatan. Ya Allah. Lupanya namanya siapa?
3: Ayo, Bang.
0: Namanya siapa lupanya?
3: Suaranya cuma jelas, Bang.
0: Udah api mah jelas suaranya.
3: Api, Bang.
0: Aduh, lanjut.
3: Lagunya api ini, lagunya ini.
0: Iya. Oke, lagu salahmu beda.
3: Cocok ini lagu, Mama J.
0: Insya Allah, nanti keputar api judulnya.
3: Kuat lagunya di kakak-kakak gawa, Bang Edo.
0: Oh, di iwa-iwa. Yo.
3: Salam pai, Bang Edo, ya.
0: Iya.
3: Salam patene, Bang Senen Jeno, ya. Terima kasih, ya. Jema Topan, Jema Mbahku Jeno, ya. Di
0: Jema Jawa.
3: Mudah-mudahan sehat, Mbah, ya. Jema...
0: Iya.
3: Bang Darson di Raja Baca, Jema Bang Pemiling, ya, Jema Mbak Eni, Jeno, ya. Jema Wah Putri, Jema Udo Nemone, ya, di Wayalin, ya, mudah-mudahan sehat, wo. Terus pakai ini, siapa, Edo, ya, di Teluk, ya,
0: yeah.
3: Di Weluni Panjang, ya,
0: Jema.
3: Bang Narawi, kalau itu nih,
0: mana nih, Bang Sakan, mau ada kabar, nih. Ya Allah, lapi, kubu pecuti, suaramu.
3: Ya, cuma kakakku ya, kak selfie, ngapain tumpah.
0: Iya. Hai, jadi pamune bunda selfie.
3: Ya, cuma selfie,
0: ya. Iya.
3: Terus sama Pungki ini geno, ya.
0: Aduh, dari sarangku. Mau manis, sisaku, ya.
3: Gedung kakakan, lima riko, nemone. Mama Lili di Gading Rejo, ya, jema Mama Gila di Ina Jembatan Kembar, nah, ya.
0: Iya.
3: Jema Jomblo, kuhuan Jomblo, niku.
0: Iya, Jomblo, dipan, niku.
3: Iya, nagawa, Bang, ya.
0: Iya.
3: Lagunya di Ira-Ira, Bang.
0: Di Ira-Ira, ya, insya Allah, ya. Iya.
3: Selamat tugas, Bang, ya.
0: Iya, dong.
3: Lagunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Yuk, Bang Pendi, Oku Selatan, terima kasih si Bang Edo. Selamat bimbing, sehat selalu. Dapun terjalin kemuagian seturami ram, ya. Ya, walaupun gak mau jauhan si Bang Edo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi pun.
4: Tapi pun, ya pun.
0: Anja siapa coba, ya?
4: Lupa Bang Edo ini.
0: Lupa Bang Edo ini.
4: Paimin Gedaton 8.
0: Oh, Pak Paimin.
4: Iya, gimana Bang Edo, keluarganya sehat?
0: Sehat, amin.
4: Iya. Ini salam-salam Pak Jumiran, udah masukkan belum?
0: Belum.
4: Selamat di sini Pak Jumiran.
0: Iya.
4: Sama Pak Surati Sindang Anom.
0: Iya.
4: Ya, sama ini siapa itu Pak
0: Wijaya, ya?
4: Selamat di sini. Penurulnya selamat di sini.
0: Iya.
4: Tadi malam aku campur sarian dengan Mbak Julita, selamat di sini Mbak Julita.
0: Iya. Julita, kenapa deh?
4: Ya.
0: Yuk dilanjut.
4: Iya, Mbak Julita, dia kabarin.
0: Iya.
4: Iya. Ya maaf aja Bang Edo ini ya, apa bahasa Indonesia aja ya.
0: Iya, cuti-cuti gawo.
4: Iya, cuti-cuti gawo. Dengan siapa itu Bang Sultan, selamat di bini.
0: Iya.
4: Dengan Mbak Ratu Belia, selamat di bini di RRI Perumpat.
0: Iya, di asosiasi
4: Bandar Lampung. Sama Bang Edonya, jaga kesehatan Bang Edo.
0: Amin.
4: Selamat
0: di sini,
4: keluarganya. Ya itu aja Bang Edo, ya.
0: Iya, makasih Mas Wengin. Lagunya nutukan kau, ya.
4: Assalamualaikum Bang Edo.
0: Waalaikumsalam. Ya, Mas Wengin. Bang Edo tutup aja teleponnya. Jadi kita tutup dulu telepon WhatsApp, ya. Lagunya udah numpuk sih Bang Edo. Nanti aku putar, cingut mulai lagi.

Kitumbay. Keren nenek gaul ya. Tano ka duda tu gaul ya. Lagi gua kinap dengan bapak. Makasih saya kadu tandoan. Makasih saya bagun. Ya. Berpartisipasi dan ngedukung mene. Seni budaya dan musik ke Lampung Cimong itu ya. Ya. Walaupun melalui layanan telepon, melalui WhatsApp, tapi satu panggilan lan nyuakan ijalah ulun Lampung.

0: Bibing, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Siapa ini ya?
1: Orang ganteng di Perdato.
0: Oh iya. Alhamdulillah.
1: Kang itu sudah melupakan aku. Iya.
0: Enggak lah.
1: Oh syukurlah.
0: Amin. Perdato masuk ya.
1: Ya betul. Lagunya apa yang dipersiapkan Kang?
0: Lagunya ada Pas Kurang Cuti, Harapan, Kumbang Hati, Ditinggal Kedemonan, Pebabang Hati, Ira-ira. Terus kenapa ada ya? Kalau ada kesempatan
1: itu yang Kumbang Hati versi Yopi atau yang cewek?
0: Yang cewek.
1: Wah, maaf. Ya sudah itu saja.
0: Ya itu aja ya.
1: Kang Edo juga terlalu malam kalau nyari di komputer terlalu ngantuk nantinya.
0: bukan begitu, komputernya satu, jadi kadang-kadang belum begitu selesai habis langsung tercet lagi. Oke, silakan Pak Adul.
1: Salamnya buat semua yang lagi dengerin. Okay. Buat Kang Edo tetap semangat.
0: Iya. Yeah.
1: RRI Budaya Lampung.
0: Iya.
1: Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Makasih Baradatu Cubang Edo. Selamat bingung Cubang Edo. Sehat walafiat semuanya nih cah. Papa ikut Cubang Edo ya. Ikut Cubang Edo. Nah, sanggupin aja. Jadi ngepasi lagu susah bang. Ya, jadi nyepo lagu pai. Halo.
2: Halo, assalamualaikum,
0: sabi pun. Waalaikumsalam, jauh kedon aku deh. Nanti kat bingai mu, nunggu ngelayap aja kedon aku.
2: Aduh, aku sama dapat lapak
0: banget. Oh, aduh, katu kakung istana mesti dipanggil lawat aku jenong.
2: Ada kabar Bang Edo?
0: Wah, lagi nyo di FB you know. Bukan main.
2: Alhamdulillah kita. Iya. Tapi Bapak lagi rilis lagu ya, Bang?
0: Insya Allah sih Bang Edo, mak janji jo lagu tu.
2: Nah, oh, tinggal janji gak apa Bang?
0: Oh, tinggal janji.
2: Iya.
0: Oh iya, buat mu ni judul ya.
2: Ya.
0: Tinggal janji gawo ya. Aduh anjir salam wah. Gue siapa salam. R, lanjut R.
2: Itu cuma apa Bang?
0: Bang Edo. Ya, jamon nona.
2: Itu Raja Mang Abdullah ya, rumah dingin. Buat morning, Wah Putri, selamat pagi. Iya. Buat morning Minan Wati, Mama Pungki, selamat pagi. Buat Bunda Heni, selamat pagi. Buat morning Mbak Heni, selamat pagi. Yang mau morning Ibu Ros, Bunda Ros, selamat pagi.
0: Iya. Buat
2: morning Hamka, Mbak Rikon, selamat pagi. Iya, selamat bingai.
0: Iya deh.
2: Wah, selamat bingai. Jemuan wan moni acibi, selamat bingai. Jomblo. Iya deh. Jemuan moni bang Senen, selamat bingai. Buat moni bang Panji nih, selamat bingai moni. Buat moni siapa lagi? Buat Edo, buat Topan, selamat bingai.
0: Oh.
2: Moni. Mak ketinggalan Mbah Jarwo deh sama Dewi.
0: Iya Mbah Jarwo.
2: Aduh ini semua lagi. Oh ini Mbah Rin Pak Dekatiman selamat Dewi.
0: Iya.
2: Bang Irin selamat Dewi. Datuk Ati selamat Dewi. Jemu Muni Putra Jawan selamat Dewi.
0: Iya deh.
2: Buat Muni Apin Bolo-Bolon selamat Dewi.
0: Menyenuh-menyenuh
2: Bang ya.
0: Iya deh.
2: Mbak Iyah Tiga Jainal selamat
0: dibingi. Iya iya.
2: Terima kasih Mbak Guru Bang Edo. Mudah-mudahan
0: Moni
2: sehat selalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya pun. Iyalah coba ngedo gue dinyokin. Nasib nih badan coba ngede. Iya. Yoni Matipay. Pas uang suti aja tu Bang Edo ya.
3: Oh, cuaca sini lagi lawa ya.

Ya, wawar gaul tu bang Edon judul lagu ni. Tapi bingung bang Edon. Agak lalang tenggalan. Tapi Leo moni tu bang Edon. Tapi bawa tu boy. Hanya sebuah lagu kau tu bang Edon. Selamat bingung. Selamat.

Ya, cukup kejung mo ni si Bang Edo ya. Itu menit lagu ni si Bang Edo ya. Jadi agak-agak mikir mo ya. Oke, si Bang Edo, selamat bingi. Pokoknya, sepenting poin-poin senang senyum bingi si Bang Edo ya.

0: Maka cari jalan luar biasa coba ngedo lagune, bang ngedo mana pengomentari lagu.
1: Mulai dengan
0: ya coba ngedo ya, ya agak-agak coba ngedo ya. Pokoknya berjuang dan berjuang terus ya. Oke, selamat ingin tetulah gue pabaiku sebagai ngedo. Saya bukan tadulah tergabung, ya lunar. Bang ngedo nyepo di YouTube punya aja, jadi lagu lagi putar paksa ngetik lu coba ngedo ya. Yang sepenting puas sunyi ya. Salam. Kemungkinan gue sendiri ya.

itu Bang Edo ya, luar biasa dindaku Ratu Belia ya. Ya, nambah lama, nambah menit Bang Edo, wow, semakin menarik suaranya ya. Dan lagunya pas-pas semi-semi pop tuh Bang Edo.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Terima kasih minak muahi Pagunung Iskun Perempat FM di 88.5 MHz ya. Jeno minak muahi hadu dikancai jambang edo deloman jauh debingi kali sinji amal yang ngajak minak muahi di helauni debingi khani. Tetap nengiskon lagu-lagu daerah Lampung dalam helauni debingi khani.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya.

0: bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah. Karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.
1: Minak muari, tumbai Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis, uat sapan halus di lompe pacur, uat nilai hormat di lompiil pesenggiri, sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian. Nginyak ke

Sungguh, kenyit diengok luwet oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hodo, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Iya, Minak Muari tetap nangis kon Prompat FM oleh Amalia Pagun motohko lagu-lagu dangdut Lampung ya di kesempatan Debingi Kanisinji. Dan informasi di Debingi Kanisinji, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung ini akan menggelar latihan penanggulangan keadaan darurat atau PKD skala penuh tahun 2026 pada Kamis 16 Juli 2026 ya. Kegiatan ini bertujuan menguji kesiapan bandar udara dalam menghadapi kondisi darurat keselamatan maupun keamanan penerbangan. Latihan ini melibatkan berbagai instansi Minak Muari, mulai dari TNI, Polri, Brimob, kemudian ada juga Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Airnav Indonesia, BMKG, Maskapai Penerbangan, hingga pemerintah daerah. Seluruh pihak ini akan menguji efektivitas komunikasi, koordinasi, dan juga sistem komando dalam penanganan keadaan darurat. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik apabila melihat aktivitas personel maupun kendaraan operasional di kawasan bandara selama latihan berlangsung. Ia memastikan seluruh kegiatan merupakan simulasi yang sudah direncanakan, dan latihan juga dipastikan tidak mengganggu operasional maupun jadwal penerbangan di Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung. Manajemen bandara berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi situasi darurat. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen dalam menjaga keselamatan dan juga keamanan penerbangan.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Mengenal moto Kabupaten Lampung Selatan.
2: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Ah, yang mana lagi dikit.
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Selamat pagi, Bu Bidan.
4: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu?
3: Loh, itu anaknya kenapa nangis? Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
4: Loh, kok anaknya ini kenapa? Anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
3: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
4: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
3: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

0: Kak, kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahumirwai Jurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

Poaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan poking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan poking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: ekonomi itu ribet. Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.
3: Hujan lagi. Loh, tapi kok rasanya beda ya?
4: Kamu tau gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
3: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
4: Nih, kamu dengerin aja deh.
5: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.

0: cabuk kau pai kikim ne susi ni weh. Mapi apilah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medi ni. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku ngemaling dan medi no yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya katong cawa, tentu kan aku kene. Kidan ki mawan hatinya no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mak diliak muat lagi susi.
1: Jo kaduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya ki ya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
2: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Ngingak

0: nunggu kenyit diengok luwet pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani rani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk Lampung dan warisannya.
1: Reh, kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
2: Emang gak boleh ya bakar sampah?
1: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
2: Iya, kamu nih, ya orang tua aja sih, kok nasihatin orang?
1: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
3: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran.

0: Ajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Kek mana wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakainya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kononiku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah. Iyo lah. Nenek tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wah ini demol.
1: Hargalan yang beli kau kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokoknya mahal
1: ini
0: mahawatnya duku cancang kon jangan duku cancang kon jesa kabut tebang kena tanu libah

0: panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau lagi hitung ya yang beli ke Enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang, sebenarnya juga mau ada duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

saja seunyuni anta ijapai pujama ham di sepanjang khanisinji ham bupisah guna putungga muloh cemoh pagi jampa lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamuari indai kanca seunyuni sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung ucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat malam minam mogi dekan cesu nyini di papun jangan akuti sinjila program apa RRI Bandar Lampung. Selain mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz menyelenggarakan siaran sekejungan di sinji 15 Juli 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mayu, selamat ngedengison. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, minta mugi, selamat pagi ya, selamat pagi. Jumpa kembali bersama Perempat RR di Balampung, kesempatan Mayu dari Shinji. Saat ini sih kami Bang Len ya, ngajani minta mugi tentu nih hingga putar pukul jam 10 waktu ini sabakan nanti. Ya, sih kami informasikan bahwa rangkaian acara kami di Antagani nanti kami akan bergabung jemaah Perempat RR di Balampung mengikuti program acara Mutiara Pagi. Kemudian lanjutkan dengan waktu jam 6, kemudian launi pagi kani waktu ini dialog ya, pukul 8 waktu di Sabagat, dilanjutkan dengan nemu nyima. Baiklah minamogi, anja jalan ke Subroto nomor 26 Poman Badampung, sikam saya bertugas mengucapkan selamat maju, selamat pagi dan selamat kenegiskon.
1: Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Rabu 15 Juli 2026, dan akan mengangkat tema hari ini tentang menerangkan tentang pendidikan kepada anak. Bersama narasumber kita Ustadz Ismail Soleh S.Ag. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi.
0: Iya, sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik, kalau gitu Ustadz ya, temanya menerangkan tentang pendidikan kepada anak. Betul ya Ustadz ya?
1: Ya.
0: Oke, okay, baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz, silakan Anda dapat bersiap-siap melalui line telepon 0721-269-720, atau Anda bisa langsung WhatsApp saja dari sekarang di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Ismail Soleh S.Ag. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta mutiara pagi dimanapun Anda berada. Kembali pada pagi hari ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mensyukurinya, sehingga akan mengundang kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang akan Allah berikan kepada kita semua. Salawat teriring salam adalah kita sanjung agungan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in tabi'in, hingga kepada kita semua. Insyaallah kita semua, para pendengar dimanapun Anda berada, di yaumul kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Amin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta mutiara pagi dimanapun Anda berada, pagi hari ini sebelum saya menjelaskan tentang pendidikan kepada anak, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada para pendengar dimanapun Anda berada, bahwasanya hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2026 adalah bertepatan dengan Rasdul Kiblat. Artinya fenomena matahari berada tepat di atas Ka'bah. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh pendengar, marilah kita mengukur arah kiblat di rumah kita masing-masing pada pukul 4:27. Ya, nanti kita tancapkan tiang atau kayu. Nah, ketika bayangan itu sudah ada, maka itulah arah kiblat kita yang sebenarnya. Terutama ibu-ibu yang suka sholat di rumah, maka inilah saatnya yang tepat untuk mengukur arah kiblat kita, supaya kiblat kita tepat di Masjidil Haram, yaitu Ka'bah ya. Baiklah, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta mutiara pagi dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan bicara tentang pendidikan terhadap anak. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dirawat ya, dididik dan ditanamkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, supaya menjadi generasi yang kuat, generasi yang tangguh, generasi yang di dalam dirinya tertanam jiwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tertanam kepada di dalam dirinya untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi generasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salati salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka itu pengganti atau generasi yang jelek, ya, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kesesatan. Nah, generasi yang disebutkan di dalam ayat tadi itu adalah generasi yang gagal lah ya menerima estafet jiwa ketakwaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Nah, oleh sebab itu, di samping anak-anak kita dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan umum, maka hendaklah mereka juga kita bekali dengan pengetahuan-pengetahuan agama, ya. Karena pengetahuan umum itu sifatnya relatif, ya. Sedangkan pengetahuan agama itu sifatnya mutlak, ya, dan diperlukan. Karena yang akan menyelamatkan mereka dan kita selaku orang tuanya adalah pendidikan agama yang memberikan pemahaman bahwasannya kita harus senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, senantiasa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, senantiasa patuh dan taat dan berbakti kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, derajat yang diberikan oleh Allah ini menurut ayat ini adalah berupa derajat yang tentunya membawa kemaslahatan bagi pemiliknya, ya, agar diberikan keberkahan di dalam ilmunya. Nah, berkah yang dimaksud di sini adalah sesuatu kebajikan yang dilimpahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang dikarenanya menjadi manfaat, ya. Manfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, sebab kalau hanya bermanfaat di dunia saja, maka hal ini dikhawatirkan merupakan cobaan atau fitnah, atau bahkan lebih parah lagi merupakan istidraj atau pengeluh-eluh, ya. Yakni dibiarkan berlarut-larut menikmati sesuatu di dunia ini dengan kesenangan-kesenangan kepada sampai saatnya nanti untuk dijatuhkan, dihancurkan, bahkan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecinta mutiara pagi dimanapun Anda berada, menurut Al-Qur'an anak itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, ada kalanya anak menjadi fitnah atau cobaan, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan atau fitnah bagimu. Nah, kemudian ada kalanya juga anak itu menjadi musuh. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya, artinya kadang istri atau anak itu dapat menjerumuskan suaminya, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, ya. Kemudian yang ketiga, ada juga anak yang menjadi dambaan bagi orang tua, yaitu anak yang bisa diharapkan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi anak-anak yang seperti inilah yang diharapkan oleh kita selaku orang tuanya yang mendambakan kehidupan bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, hablana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, wazuriyatina dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penenang hati, penyenang hati, dambaan hati, waj'alna limuttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu tentu kita harus terus menyadari bahwasanya anak ini adalah amanah, amanah yang harus dijaga, amanah yang harus diberikan pendidikan, harus dilindungi, harus di yang pada saatnya nanti kita akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya sampaikan tadi, berikanlah pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, baik itu pengetahuan umum, yang terutama lagi pengetahuan agama. Karena pengetahuan agama ini yang akan menyelamatkan baik diri bagi dirinya ataupun bagi kita selaku kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itu saja mungkin Mas Ali sebagai pengantar ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Ismail Soleh, Anda dapat langsung menelpon line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Seperti yang satu ini, kita angkat penelpon ya. Halo, assalamualaikum. Kenapa masih berbunyi? Oke, kita angkat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arti, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apa ini di Candipuro?
2: Iya.
0: Silakan.
2: Sehat Kang Arti.
0: Insya Allah sehat. Amin.
2: Enggak pernah terus sehat Kang Arti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas Apin,
2: silakan. Sehat, Pak Ustadz ya. Sukses.
1: Amin.
2: Ini masalah anak, Pak Ustadz ya. Terkadang kita itu, Pak Ustadz, mendidik anak tidak kurang-kurang. Cuman pertanyaan saya, Pak Ustadz, di zaman sekarang sama zaman dahulu itu beda jelas, Pak Ustadz ya. Kalau sekarang kan serba digital. Ada HP, ada, kalau dulu kan nggak ada, Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz, apa bedanya di zaman dahulu sama yang sekarang itu, ada udah dijelasin. Terus pertanyaan saya, bagaimana Pak Ustadz caranya kita nyuruh anak, tapi kata Pak Ustadz kan sering tuh disinggung, anak suruh ke orang tuanya malah tidur-tiduran, itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah orang tua ini gak ngerti, apa emang harus anak, emang harus patuh sama anak? Iya, tapi bagaimana kalau orang tuanya kayak gitu? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Alhamdulillah,
0: sehat selalu
2: sekali, udara,
0: udara
2: mendarah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin. Silakan Ustaz.
1: Ya, Apin ya, di Candipuro ya. Ya memang zaman sudah berbeda ya Mas Apin. Kalau dulu ada yang mengibaratkan ya, seseorang itu dulu itu zaman mesin tik ya, sekarang zaman laptop atau komputer. Ya, zaman dulu itu anak itu harus dikerasin gitu ya, baru bisa nurut ya, seperti halnya mesin tik di tekannya begitu keras ya, ketak ketuk gitu ya. Itu ibaratnya kalau saat ini mesin tik sudah nggak ada lagi, ganti dengan laptop ya, yang cara pemakaiannya juga harus lembut gitu ya, lemah lembut. Kalau dipakai cara seperti dulu misalkan seperti mengetik, maka akan rusaklah laptop kita atau komputer kita. Nah, artinya apa? Zaman sudah berubah, maka kita harus menyesuaikan cara mendidik anak itu. jangan terlalu keras, jangan juga terlalu lembek. Artinya ketegasan yang diperlukan oleh kita selaku orang tuanya. Nah, banyak cara seperti tadi kata Mas Apin, menyuruh anak sholat sementara orang tuanya tidak sholat. Mana bisa anak itu mau mengikuti perintah atau keinginan kita kalau kita tidak memberikan contoh. Jadi yang pertama adalah berilah contoh yang baik terhadap anak-anak kita supaya kita diikuti ya keinginan kita, kemauan kita di dalam mendidik anak ini. Kemudian yang kedua, tentu zaman sekarang ini kan zamannya teknologi yang begitu pesat ya, artinya segala informasi itu bisa didapatkan di mana saja. Tentu kita harus membatasi anak kita mulai dari kecil ya. Banyak sekarang orang tua yang cenderung tidak ingin anaknya menangis ya, terus diberi HP ya supaya tidak menangis ya, nonton apa-apa tidak dikontrol. Nah, ini kita sebagai orang tua harus bisa mendampingi, mengatur kapan dia boleh bermain HP, kapan dia tidak boleh bermain HP. Nah, kebanyakan kita tidak sabar di dalam mendidik anak. Udah, daripada nangis kasih HP aja, akhirnya dia anak itu nonton dari pagi sampai sore. Kalau diambil HP-nya marah. Kemudian dibanting HP-nya, jadi emosian. Nah, ini diperlukan kesabaran dan pemahaman terhadap anak-anak kita, bagaimana kita bijak di dalam menggunakan media sosial. Nah, tentunya kita juga tidak boleh lepas di dalam mendidik anak ini ya. Dalam mendidik anak terus dampingi, terus beri nasihat, terus berikan contoh ya yang baik terhadap anak-anak. Insya Allah kalau sudah memberikan contoh, kemudian memberikan pendidikan, dan juga terakhir kita tentu yang tidak boleh dilupakan adalah mendoakan. Ya. Doakan anak-anak kita supaya jadi soleh dan tau soleha. Doakan anak kita biar menjadi anak-anak yang sukses ya, yang tidak melupakan orang tuanya, tidak melupakan perintah Allah dan Rasulnya. Tentu ini hal yang sangat berat. Tapi pendidikan yang utama itu sebelum di sekolah itu adalah di rumah ya. Jadi orang kita selaku orang tua itu adalah pendidikan pertama bagi anak-anak kita. Ajarkan semampu kita ya, mengajarkan terutama di bidang etika, akhlak ya. Akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap yang lebih tua, akhlak terhadap yang lebih muda. Ya, etika juga diajarkan. Kemudian ajarkanlah cara yang sederhana, misalkan cara wudu, kemudian cara sholat, bacaan-bacaannya, kemudian bagaimana kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, yang lebih muda. Nah, ini pendidikan-pendidikan seperti ini yang terkadang kita selaku orang tuanya lalai ya. Ya, oleh karena itu saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua para pendengar dimanapun Anda berada, mari didik anak-anak kita mulai dari rumah ya. Jangan langsung dipercayakan kepada sekolahan. Karena di sekolah itu sifatnya pendidikan sebentar saja gitu ya. Misalkan jam 7 sampai jam 2 misalkan. Nah, sementara kebanyakan anak kita itu berada di rumah dan lingkungan masyarakat. Nah, oleh karena itu selain kita menitipkan anak-anak kita di sekolah ataupun di pesantren, nah kita juga di rumah harus memberikan pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan dasar lah ya. Pendidikan dasar agar supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu ya Mas Apin di Candipuro, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Amin ya rabbal alamin ya. Selanjutnya silakan line telepon kembali 269720. Assalamualaikum. Oke, baik, coba kita halo, assalamualaikum. Oke, kita tutup terlebih dahulu ya. Bisa dicoba lagi line teleponnya di 0721269720. Oke, baik. Ustadz, kita ke WhatsApp terlebih dahulu jika memang masih bermasalah.
3: Kalau enggak ada ini Mas Abin, ada informasi penting dari Kementerian Agama, boleh disampaikan?
0: Boleh, tapi masih ada WhatsApp dan telepon yang masuk. Iya, kita ke WhatsApp dulu ya Ustaz. Abis ini nanti kita sampaikan. Ya. Baik. Oke. Okay. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini Mardi Santoso di Rumbia Lampung Tengah. Mau bertanya bagaimana caranya untuk menghindari jadi musuh kita masalah anak istri dan harta. Mohon penjelasannya. Menghindari mau bertanya bagaimana caranya untuk menghindari.
3: Oh iya, bisa dipahami.
0: Jadi musuh kita masalah anak istri dan harta gitu. Mohon penjelasannya.
3: Ya, bisa dipahami enggak Mas Ardi?
0: Saya enggak ngerti ini Ustaz, menghindari jadi musuh jadi kita, gini, musuh kita.
3: Maksudnya tadi kan saya sampaikan, terkadang anak dan istri itu bisa menjadi musuh kita.
0: Musuh kan berarti ya. Ini ya. Musuh soal.
3: Oh, tipe.
0: Iya.
3: Mm-hmm. Mungkin gitu supaya jadi ya tidak jadi musuh gitu ya. Ya memang itu harapan kita, tapi Al-Qur'an ini berbicara tentang fakta ya. Banyak istri dan anak itu bukan menjadi juru penyelamat kita. Tapi sebaliknya menjadi musuh kita. Kenapa? Karena ya itu pendidikan anak kita tidak diperhatikan, terutama keagamaannya. Istri juga tidak kita bina dengan sebaik-baiknya, karena seorang istri juga itu kan perlu perhatian dan pembinaan dari kita selaku suami rumah tangga ya. Nah, bagaimana supaya tidak menjadi musuh kita? Tentu kita harus sering-sering berkomunikasi ya, berkomunikasi, bermusyawarah, kemudian menyampaikan hal-hal yang baik gitu ya. Seperti tadi ini namanya termasuk pendidikan juga ya, pendidikan bahwasanya istri dan anak itu menjadi tanggung jawab suami ya. Apapun yang dilakukan oleh istri dan anak itu akan berdampak kepada kita selaku suaminya. Nah, ini harus dipahami, harus ditanamkan di dalam diri mereka keyakinan bahwasanya apapun yang mereka lakukan itu akan berdampak kepada suami. Nah, kalau sudah mereka yakin, waduh, berarti
0: iya Ustaz. Oh, oke, okay. Ternyata sinyal ya. Baik, ini suami
3: atau oke. Okay. Ada anak juga. Kok suaranya ini ya balik ya?
0: Suara Ustaz sempat hilang tadi.
3: Oh, ada yang
0: sinyal Ustaz.
3: Bukan yang nelpon.
0: Oh, oke. Baik, silakan Ustaz lanjutkan.
3: Jadi, itu ya. Dan mereka juga harus berkeyakinan bahwasanya apapun yang mereka lakukan itu, baik itu kebaikan dan keburukan, itu akan berdampak kepada suami. Kalau dia berbuat buruk, dosanya suami dapat. Kalau mereka berbuat baik, pahalanya juga suami dapat.

0: Ya, hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026 ini adalah bertepatan dengan Rasdul Kiblat atau Istiwa Azam. Nah, Rasdul Kiblat ini adalah, Mas Ardi, perlu saya sampaikan, fenomena matahari berada tepat melintas di atas Ka'bah, ya, sehingga bayangan semua benda yang tegak lurus itu akan mengarah ke arah kiblat. Nah, Kementerian Agama ini ada gerakan Indonesia Berkiblat, ya, gerakan nasional Indonesia Berkiblat. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, terutama ibu-ibu yang suka sholat di rumah, ya, terkadang rumah itu menyesuaikan dengan masjid atau musola aja. Oh, masjid kita ngadap ke sana, ya, kira-kira di rumah ini kiblatnya ke sana gitu, ya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita semua, baik di masjid, di musola, di rumah-rumah masing-masing, itu kita mengukur arah kiblat kembali, ya, karena pada hari ini, ya, jam 4 lewat 27 menit, ya. Nah, jam 4 lewat 27 menit, jam 4 sore, ya, kita mengukur arah kiblat, ya. Ya, caranya mudah, Mas Ardi, ya. Yang pertama, kita menggunakan baik itu besi ataupun kayu yang lurus, ya. Ditancapkan, ya, dengan lurus, kemudian diusahakan permukaan tanahnya itu datar, ya. Nah, nanti pas jam 4 sore, jam 16.27 waktu Indonesia Barat itu, tapi jamnya harus sesuai, ya, dengan BMKG, ya. Artinya jangan sampai jamnya itu tidak pas, ya. Terkadang jam ini kurang 5, lewat 5 kan, ya, Mas Andi, ya. Atau lambat atau kecepatan. Nah, disesuaikan dulu jamnya. Ketika jam menunjukkan 16.27 menit waktu Indonesia Barat, maka kalau insya Allah cuacanya terang, itu akan ada bayangan tentunya, Mas Ardi, ya. Nah, bayangan itu kemana tuh bayangannya itu? Nah, dari bayangan itu berarti kita arah ke tongkat itu, itulah kiblat kita yang sebenarnya. Dan insya Allah itu akan lurus, ya, tegak lurus dengan Ka'bah. Nah, ini informasi yang sangat berharga buat kita, terutama ibu-ibu, ya, yang suka sholat di rumah. Maka kita, saya mengajak, ya, untuk mengukur arah kiblat supaya sholat kita ini tepat, ya, jangan walaupun kita di dalam niat sudah mustaqbilal kiblati, ya kan, tetapi agar supaya kita benar-benar sholat itu tepat ke arah kiblat atau ke Ka'bah, maka saya ingin mengajak kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, nah, untuk melaksanakan pengukuran arah kiblat. Nah, informasi ini ketika mungkin belum jelas, ya, informasi ini, silahkan bisa mendatangi KUA masing-masing terdekat, menanyakan bagaimana mungkin caranya mengukur atau seperti apa yang perlu ditanyakan. Kalau memang melalui siaran RRI ini mungkin sangat terbatas, ya, waktunya. Jadi kepada para pendengar semua, silakan untuk ke KUA masing-masing atau yang terdekat, silakan menanyakan hal-hal yang memang belum paham. Itu mungkin, Mas Ardi, ya, informasi dari Kementerian Agama yang memang sedang melaksanakan gerakan nasional, ya, tentang Indonesia Berkiblat, ya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya
0: Rabbal. Iya, Mas Ardi, sebagai, ya, tambahan, ya, dari saya.
1: Baik, ya, terima, ya, kasih, Ustaz. Ustaz, boleh, ya, langsung kita kepada kesimpulan saja.
0: Boleh, ya, jadi para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, seperti saya sampaikan tadi bahwasanya pendidikan kepada anak ini sangat penting. Saya ingin mengingatkan, menasehati kepada diri saya sendiri dan kita semua bahwasanya mari kita didik anak-anak kita ini, selain pendidikan pengetahuan umum, juga yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan agama. Karena pendidikan agama ini yang akan menyelamatkan baik buat dirinya sendiri ataupun buat kita selaku orang tuanya. Itu saja, Mas Ardi dan para pendengar yang dirahmati Allah SWT. mohon maaf

0: Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Nina Mogi, pemerintah Provinsi Lampung mendukung pengembangan kawasan kolaborasi ITERA sebagai model sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kawasan komersial ini diharapkan menjadi contoh nyata kolaborasi dunia pendidikan, pemerintah, dan sektor usaha yang mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah sekaligus membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan, kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, Samsu Rijal di Bandar Lampung pada hari Selasa. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung proses pengembangan kawasan tersebut agar dapat menarik investasi dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Informasi selanjutnya.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung mengatakan penyaluran kredit usaha rakyat di Provinsi Lampung tertinggi hingga Mei 2026 berada di wilayah dengan basis ekonomi pedesaan. Pertumbuhan pembiayaan UMKM menunjukkan bahwa sektor produktif tetap menjadi prioritas industri perbankan di Lampung, dan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat hingga Mei 2026 tercatat sebesar 4,35 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,15% dari tahun per tahun, ujar Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, Otto Fitriandi, berdasarkan keterangannya di Bandar Lampung pada hari Senin. Ia mengatakan dari realisasi penyaluran kredit usaha rakyat hingga Mei 2026 tercatat sebesar 4,35 triliun telah menyasar debitur sebanyak 73.787 orang. Dan konsentrasi penyaluran kredit usaha rakyat tertinggi berada di tiga wilayah utama dengan basis ekonomi pedesaan, ucapnya. Demikian sikam Leonardo dan Pasya Mall Petugas di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro4, Suara Budaya Lampung.

Ya minum lagi jenuh kamu gaduh bergabung ya jemaah Persatu RRI Bandung mengikuti program acara Mutiara Pagi ya. Dan saat ini si Kambang Leon ngancani minum lagi dalam program acara Launi Pagi Kani. Selamat Mayu, selamat pagi, selamat ngedengi suami.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau jadi sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM, suara budaya Lampung.

0: Hamza. Assalamualaikum. Kuhu. Dengar yung kayong ni kuya luwa. Wacaha. Kira ku tamu sa.
1: Kini ku lau. Nyak juga daco etikanya lau juga. Niku mak banyak arisan. Niku tumbai mangsa. Nolok tamas. Sika banyak unyak gatanya mangsa. Niku mak bayar.
0: Lolonya maga bayar, Medi. Nyak ampe jak meli HP. Ampe jak meli skincare. Nyak mana jak melunas kebayakanku di RT. Sika mendudi. Nanya maga bayar.
1: Nyak juga kan ngebeli weh. Butuhnya sih. Untuk arisannya butuh Allah. Niku nya susipnya. Naku budak seko. Bukan niku nji. Tanggung jawab ke mana bangsa. Seko menegak topeng.
0: Nyak maga bayar. Terus apa?
1: Bayar, pokoknya bayar. Ku tunggu nih, ku di lamban gua. Ku tunggu.
0: Ya, makong kau ada duit. Aku apa, konya? Makong ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3: Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing ngineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.
3: Ya Minamogi, selamat pagi ya. Selamat memulai aktivitas tentu nih. Gue Minamogi Sun ini. Saya lagi monitor ya, ataupun sambil memulai aktivitas Anda. Ada mungkin ibu rumah tangga yang saat ini sedang sibuk-sibuknya menyiapkan sarapan, mengantarkan anak sekolah ya. Karena memang saat ini sudah mulai ya anak-anak agam ya masuk sekolah. Dan juga kalau tidak salah LPMS ya. Ya Bang Lian mah paham ya. Mah pandai. Ya baiklah tentu nih aja studio ya si kamu capcon ya. Selamat beraktivitas, gue Minum Ogi Sunyi ini. Dan nikmati pagi kam dengan penuh semangat. Ya lagu Mulang Diniku, Hedi Palam.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
2: Kamu ya, abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok nggak diulangi lagi.
0: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
4: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
3: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil benar jadi orang. Ampun saya.
4: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
5: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: 4FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 7.

Nina Mogi, Wakil Gubernur Lampung Gian Nurella menilai sistem pendidikan berbasis pesantren memiliki keunggulan dalam membentuk karakter generasi muda. Penilaian tersebut disampaikannya saat mengunjungi SMA Islam Plus Hidayatullah di Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Selasa 14 Juli 2026. Menurut Jihan, model pendidikan yang memadukan pendidikan agama dan pendidikan formal menjadi salah satu kekuatan pesantren. Sistem tersebut diterapkan secara berjenjang mulai dari PAUD, SMP hingga SMA, sehingga membentuk proses pendidikan yang berkesinambungan. Ia menegaskan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik semata, pembentukan karakter, akhlak, dan kedisiplinan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan masa depan generasi muda. Jihan mengatakan pesantren mampu melahirkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai moral. Bekal tersebut dinilai menjadi modal penting bagi para pelajar untuk menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman. Informasi selanjutnya. Sebuah rumah yang juga digunakan sebagai kios sembako dan penjualan BBM eceran di Pekon Kusa, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tangkamus, ludes terbakar pada Senin 13 Juli 2026 sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, dua penghuni rumah mengalami luka bakar. Kapolsek Kota Agung AKP Ferry Antoni mewakili Kapolres Tangkamus AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan, korban bernama Makmur 58 tahun mengalami luka bakar sekitar 85%, sedangkan istrinya Sumini 50 mengalami luka bakar sekitar 15%, keduanya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut hasil penyelidikan